0: anak-anak, selamat malam.
1: Sehat.
0: Sudah makan? Sudah makan, tidak akan ditraktir makan. Saudara-saudari, selamat datang di gereja kita. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja merayakan hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, setelah hari Paskah. Para murid bersama Bunda Maria bersuka cita dan dipenuhi oleh semangat untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita siapkan diri kita untuk pelayanan ini. Kita menyadari terlebih dahulu segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar menjadi pantas untuk perayaan hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, dimanapun Anda berada, Anda mengikuti siaran gereja bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, dan kita akan masuk ke liturgi sabda. Kita dengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
2: Hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama. Dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita dengarkan terlebih dahulunya

0: baik pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 3b dilanjut ayat 7 dilanjut ayat 12 sampai dengan ayat 13.
1: Saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kita merayakan perayaan Hari Raya Pentakosta. Dan sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita dengar

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23.

pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil Suci, dan selanjutnya kita akan dengarkan khotbah atau homili yang akan disampaikan oleh Pastor Rudy.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, pada hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, 50 hari setelah Paskah. Kedatangan Roh Kudus selain memberikan penghiburan setelah duka cita atas diri para murid, juga membangkitkan atau menyalakan api semangat para murid Yesus itu untuk menjadi saksinya. Maka perayaan hari ini hendak mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil bersaksi tentang siapakah Yesus itu, tentang kasihnya, tentang kebaikannya, tentang ajarannya, tentang janjinya, dan sebagainya. Sesama yang mendengar atau menyaksikannya, semoga imannya disegarkan. Dan syukur-syukur yang belum mengenal Yesus, kemudian tertarik untuk percaya kepada Yesus. Saudara-saudari, panggilan ini bukan semata, panggilan untuk bersaksi ini bukan semata-mata tugasnya para romo, para bruder, para suster, para guru agama, para katekis, para lektor. Bersaksi adalah panggilan dan tugas bagi setiap orang Katolik. Ibaratnya seorang yang baru pulang dari menonton film bioskop yang menarik, tanpa disuruh oleh sutradara atau oleh pemain filmnya, dia akan cerita kepada orang lain dan memotivasi orang lain untuk juga menonton film itu. Nah, bisakah kita melakukan hal yang sama tentang tokoh yang bernama Yesus itu, yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita dan dunia lebih dari kisah dalam sebuah film? Kita memberikan kesaksian mengenai Yesus kepada siapa? Tidak perlu muluk-muluk atau ambisius. Yang pertama, kita mewartakan atau menghadirkan Yesus di dalam rumah kita masing-masing. Selanjutnya, di lingkup pergaulan atau lingkup kegiatan sehari-hari kita, di tempat kerja, di kampung, di basis kita, dan juga di paroki kita. Memangnya apa yang bisa kita lakukan sebagai kesaksian kita? Tuhan Yesus memberikan kepada kita, semua orang tahu, perintah untuk saling mengasihi. Maka dalam setiap rumah, para orang tua dan suami istri berusaha hidup dengan rukun damai, berusaha menerima satu sama lain. Usahakan tidak bertengkar di depan anak-anak. Kalau mau bertengkar, pergilah bersama ke pinggir pantai amal sana. Kerukunan Anda adalah kesaksian Anda. Sebagai warga basis, Anda sebetulnya juga sedang bersaksi, yaitu bila Anda mau ikut sembahyang mingguan di basis, ikut doa rosario, ikut latihan kor, mau ikut gotong royong, syukur-syukur sesekali membantu teman saya Pak Herman Koster di Sakristi gereja kita, mengunjungi teman yang sedang sakit atau mau terlibat dalam pelayanan tertentu, saling menyapa sebagai sesama warga basis dan paroki itu juga penting. Dengan cara ini kita menjaga kehangatan relasi. Ibaratnya arang yang tinggal dalam tungku akan tetap membara, tetapi arang yang berada di luar tungku perlahan tapi pasti akan mati. Kalau seorang Katolik tidak lagi merasakan kehangatan persaudaraan di dalam komunitas kita, jangan heran, orang itu kemudian akan kena muntaber, mundur tanpa berita. Akhirnya kita dengar dia sudah pindah ke komunitas gereja sebelah. Maka Bapak Ibu, sekarang saya minta Anda menoleh ke kanan kiri dan berkata kepada teman di situ, "Bro, saya Katolik." Coba Anda doleh kanan kiri, "Bro, saya Katolik." Malu-malu ya. Nanti setelah lebih dari 3 minggu tidak malu-malu lagi ya. Bagaimana kalau di tempat umum? Saat berada di tempat umum seperti di rumah makan, kita tidak merasa malu atau takut untuk membuat tanda salib dan berdoa. Namun tidak perlu dengan volume kencang-kencang juga atau kalimat yang panjang-panjang. Kalau Anda sedang memimpin doa makan bersama di rumah makan atau di tempat umum, Bapak Ibu, apakah Anda tahu Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Tidak tahu. Ya tahu pasti. Mereka dan banyak pemain sepak bola lainnya biasa membuat tanda salib di stadion. Messi, teman main saya waktu kecil. Saya pikir Anda semua sedang ngantuk. Setiap kali dia membuat gol, akan membuat tanda salib, dilanjutkan dengan menunjuk jarinya ke langit. Apakah Anda tahu? Messi begitu. Anda tahu kenapa buat begitu? Itu adalah ungkapan iman Katoliknya, sekaligus tanda dia mau mendedikasikan golnya itu untuk sang oma yang telah wafat ketika Messi berumur 10 tahun. Konon sang oma adalah orang pertama yang yakin bahwa cucunya ini bakat sepak bolanya luar biasa. Lebih daripada membuat tanda salib, sebagaimana Tuhan sendiri yang telah mengajarkan dan meneladankan kepada kita, adalah kita berbuat baik kepada sesama, siapapun. Kita ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, ataupun kebiasaan Tuhan Yesus yang berkeliling di seluruh Galilea sambil berbuat baik. Kita pun menjadi tangan-tangan kepanjangan Tuhan sendiri untuk terus berbuat baik, murah hati, dan ramah kepada yang lain. Dan satu kemungkinan lain untuk bersaksi adalah, Bila orang bisa sesekali, tidak setiap kali, memanfaatkan media sosial untuk mewartakan Tuhan dan kebaikannya. Sesekali saja, jangan setiap hari, nanti orang bosan. Saya lihat sejumlah orang setia memasang sebagai status WhatsApp-nya kata mutiara atau ayat tertentu dari kitab suci. Itu adalah contoh kecil Anda sedang bersaksi. Saya sendiri juga kadang melakukan dengan cara mengupload atau mengunggah lagu yang saya ciptakan, renungan atau hal berbau spiritual melalui YouTube, Instagram, dan TikTok. Bagaimana hasilnya? Saya hanya berharap semoga pewartaan saya itu bisa menginspirasi orang lain. Kalau hanya satu orang pun, tidak apa-apa. Satu pepatah dalam bahasa Jawa yang saya pegang selama ini berbunyi, sitik ning udu, sitik ning udu. Meski hanya sedikit atau meski hanya kecil, tetapi ikut ambil bagian. Saudara-saudari, marilah kita semua tidak kelupaan bersaksi tentang Kristus melalui kata-kata, tetapi terlebih melalui perbuatan dan cara hidup kita. Sebuah video sebagai pemanis renungan.

0: Semoga renungan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Sound systemnya malu-malu, suaranya pelan. Tahun depan Romo Rudi belikan yang lebih bagus. Sekarang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah. Dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putra-Nya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa.
1: Mohon umat menjawab dan jadi baru seluruh muka bumi.
0: Jadi baru seluruh muka bumi.
1: Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
0: dan jadi baru seluruh muka bumi.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
0: dan jadi baru seluruh muka bumi.
1: Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
0: dan jadi baru seluruh muka bumi.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
0: dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, kami juga mohon kerahiman dan belas kasih-Mu bagi saudara kami Bapak Petrus Pati yang telah Engkau panggil. Marilah kita mohon untuk ujub pribadi kita sampaikan di dalam hati masing-masing.

0: Kuduslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
1: Dengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan doa-doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta. Dan dengan demikian, maka sampai di sini dulu jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Saya Virgo Edi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pamidun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 97,9 MHz ya. Dan satu lagu dari Neville dengan Kutulis Namamu baru saja menemani ruang dengar Anda. Di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama siaran gereja edisi Minggu 24 Mei 2026. Kita menuju informasi berikutnya pendengar, di mana Kapten Manchester United Bruno Fernandes resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif sepanjang musim. Gelandang asal Portugal tersebut menjadi motor permainan Manchester United dengan kontribusi 8 gol dan 19 asis di Liga Inggris. Catatan itu membuatnya hampir mencapai rekor asis terbanyak dalam satu musim Premier League. Penampilan konsisten Fernandes turut membawa MU finish di posisi 4 besar dan kembali lolos ke Liga Champions musim depan. Dia juga dinilai menjadi salah satu faktor utama kebangkitan tim sepanjang musim ini. Selain kontribusinya di lapangan, kepemimpinan Fernandes sebagai kapten mendapat pujian dari staf pelatih maupun pengamat sepak bola. Penghargaan tersebut menjadi salah satu pencapaian individu terbesar dalam karir Fernandes sejak bergabung dengan Manchester United. Usai menerima penghargaan, Fernandes menegaskan ambisinya untuk membawa Manchester United meraih lebih banyak trofi. Sepanjang musim ini, Fernandes tercatat mencetak 8 gol, membukukan 19 asis di Liga Inggris bersama dengan Manchester United. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Pep Guardiola akan menjalani peran baru bersama dengan City Football Group atau CFG setelah meninggalkan Manchester City. Pelatih asal Spanyol itu ditunjuk menjadi global ambassador untuk jaringan klub CFG. Guardiola tidak lagi menangani aktivitas harian tim utama Manchester City secara langsung, namun ia tetap terlibat dalam pengembangan sepak bola di bawah naungan CFG. Dalam posisi barunya, Guardiola akan memberi saran teknis kepada sejumlah klub anggota CFG. Ia juga terlibat mengejarkan berbagai proyek sepak bola di beberapa negara. Peran tersebut membuat Guardiola tetap memiliki hubungan erat dengan Manchester City dan jaringan CFG. Fokus pekerjaannya kini lebih mengarah pada strategi jangka panjang sepak bola global. CFG diketahui memiliki sejumlah klub di berbagai negara dan kompetisi internasional. Guardiola nantinya membantu pengembangan identitas permainan dan pembinaan teknis klub-klub tersebut. Dia mengaku telah merasa waktunya bersama Manchester City sudah selesai. Guardiola menyebut tidak ada hal yang benar-benar abadi dalam dunia sepak bola profesional, namun kenangan dan hubungan emosional bersama Manchester City tetap bertahan. Guardiola menilai hubungannya dengan klub akan selalu memiliki arti yang mendalam. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita ikuti siaran gereja dari Pro 1 RRI Tarakan, dan satu informasi pendengar, di mana dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, di mana pengurus wilayah Kalimantan Utara siaran pers nomor 037 garis miring EKST garis miring IPK Indonesia garis miring Kaltara garis miring Romawi 5 garis miring 2006, di mana musyawarah wilayah IPK Indonesia Kalimantan Utara tahun 2006 dengan tema peran psikolog klinis dalam mengatasi masalah psikososial masyarakat Kalimantan Utara. Pada tanggal 23 Mei 2006, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia IPK Indonesia Wilayah Kalimantan Utara sebagai bagian dari Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Psikologi Klinis IPK Indonesia telah sukses menyelenggarakan musyawarah wilayah Muswil pada 23 Mei 2006 di venue Cafe Kopi Q Tarakan, mengusung tema peran psikolog klinis dalam mengatasi permasalahan psikososial masyarakat Kalimantan Utara. Muswil ini memiliki agenda utama yaitu musyawarah wilayah yang menetapkan kepengurusan baru 2006-2030. Pengurus periode 2021-2026 menyampaikan laporan pertanggungjawaban sejumlah capaian program pada kepengurusan tersebut, diantaranya pelaksanaan program kerja berupa kegiatan webinar mengenai pendampingan bagi ODA yang diikuti oleh para konselor dan psikolog bekerja sama dengan IPK Wilayah Yogyakarta. Program ini bekerja sebagai pengabdian masyarakat dan MOU berupa layanan psikologi seperti screening, assessment, dan pendampingan psikolog yang dilaksanakan di Lapas Tarakan kepada para tahanan, dan ini dilakukan secara berkelanjutan. Forum menetapkan Arif Wahyu Utama MMPSI, psikolog dan sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Kaltara periode 2006-2030. Ketua terpilih menyampaikan komitmen kesehatan yang dimana meningkatkan sikap semangat bersama dalam menjalankan visi misi ke depan menjadi harapan dan perubahan serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kaltara. IPK Indonesia adalah organisasi profesi tenaga kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan berbadan hukum sejak 2017 dengan lebih dari 4.000 anggota psikolog klinis di 32 wilayah termasuk wilayah Kaltara dan berpraktik di fasilitas kesehatan pemerintah, swasta, pengurus tinggi serta berbagai instansi lainnya. Dan pendengar tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

0: Satu lagu dari Fabio Asar dengan Bertahan Terluka. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Sekaligus juga mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda pada tarakan pagi hari ini. Selanjutnya akan ada rekan kami Jubaida yang akan menjadi rekan Anda pada tarakan siang hari ini, dan tentunya dengan berbagai program dan juga informasi yang tak kalah menarik untuk Anda ikuti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas untuk para pendengar pada pagi hari ini yang telah menemani mulai dari pagi pukul 5 hingga saat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Rikita beri pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, dan juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati hari Anda dengan cuaca yang cukup mendukung di siang hari ini, tidak terlalu panas ya. Jadi enak sekali untuk beraktivitas, mengawali weekend Anda di hari Minggu ceria, riang gembira, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk bersyukur. Ya, tentunya saya Jubaida akan menemani Anda hingga pukul 15 di sore nanti dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Kita awali pendengar di siang hari ini majalah udara Idola Indonesia Layak Anak, yang mana akan dibawakan oleh adik kita Peri Peti Anissa, edisi 24 Mei 2026. Ini dia.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, yang lagi ditemani ayah dan bunda, kakak dan adik, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan pergi ke hutan dan membantu Peripeti mencari bahan obat-obatan, di mana banyak sekali hambatan dan rintangannya. Kira-kira sesulit apa ya dalam mencari bahan-bahan tersebut? Dan kemana saja Peripeti harus pergi untuk menemukannya? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya, hanya di Idola.

0: Jangan! Jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah hutan di mana masih asri lingkungannya dan terdengar suara alam yang menenangkan dan kicauan burung. Namun, tiba-tiba keceriaan berubah. Di ujung sana, terlihat peripeti yang sedang murung. Teman-teman idola, hari ini kita akan berpetualang bersama dengan Peti untuk mencari bahan-bahan obat di hutan. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna. Petualangan Peripeti. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Anissa dari kelas 3 SDIT Ulul Albab. Hari ini Anissa mau menemani teman-teman mendengarkan dongeng yang seru dan penuh pelajaran. Judulnya Petualangan Peripeti karya Atik Setiawati. Yuk teman-teman, kita dengarkan bersama-sama.

0: kampung peri pagi itu begitu ceria. Warga peri sangat bersuka cita. Mereka bersiap menyambut musim hujan. Namun, tidak dengan perit peti. Dia tampak murung, duduk sedih menatap ibunya yang sedang sakit. Sudah sebulan ibunya terbaring di tempat tidur. Semua tabib sudah didatangi. Namun, keadaan ibunya belum juga membalik. Peri-peti bertanya kepada Peri Nusi.
1: Hai, Peri Nusi, apa yang harus aku lakukan agar ibuku sembuh?
0: Pergilah ke gua cahaya di tengah hutan. Di sana kamu akan bertemu Peri Topu.

0: Dia bergegas, ia tidak peduli. Malam akan datang, ia juga tidak takut pada suara petir. Akhirnya, ia sampai di gua cahaya. Wahai Peritopu, tolong berikan obat untuk ibuku. Peritopu berkata, alam telah menyediakan obatnya. Bawakan aku benda-benda ciptaan Tuhan. Peripeti bingung, benda ciptaan Tuhan itu apa ya? Keesokan harinya, Peripeti pergi ke kios. Ia membeli banyak sekali barang. Kira-kira benar gak ya pilihannya? Perinusi datang.
1: Wah, banyak sekali. Ini bukan ciptaan Tuhan. Ini buatan peri.
0: Peripeti mulai berpikir. Ah, air. Para peri tidak bisa membuat air. Betul sekali. Peripeti pun pergi ke sungai. Ia mengambil air. Tapi... hampir jatuh, sayapnya basah dan ia tidak bisa terbang. Ia juga bertemu batu hitam. Aku mau ikut, tapi ada syaratnya. Peripeti mengangguk. Ia terbang ke pohon. Jangan petik aku. Maaf, aku butuh daun untuk ibuku.

batu, daun, buah, pelangi, dan burung. Sesampainya di gua, Britopu mulai membuat ramuan. Daun ditumbuk, dicampur air, dimasukkan ke pelangi, diputar, dan jadilah permen pelangi. Berarti pulang, dia memberikan obat. Ia juga menanam biji dan melepaskan burung. Hari demi hari, tanaman tumbuh, burung bernyanyi, dan ibunya mulai sembuh. Peripeti sangat bahagia. Ia bersyukur karena Tuhan telah menciptakan alam yang indah dan banyak manfaat. Teman-teman, dari cerita tadi kita belajar bahwa alam adalah ciptaan Tuhan. Alam bisa membantu kehidupan kita dan kita harus menjaganya. Terima kasih sudah mendengarkan Anissa. Anissa dari SDIT Ulul Albab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan nggak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Saat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih.

0: Assalamualaikum Anissa.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Anissa, tadi ceritanya seru sekali.
1: Iya.
0: Anissa, kakak boleh tanya-tanya ya?
1: Boleh kakak.
0: Anissa sekarang kelas berapa sih?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 di SD?
1: IT Ulul Albab.
0: Di SD IT Ulul Albab. Iya. Anissa, tadi kan ceritanya tentang petualangan peripeti.
1: Iya.
0: Kakak boleh nanya enggak?
1: Boleh.
0: Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut?
1: Peripeti, ibu, Perinusi, dan Peritopu.
0: Wow, banyak ya ternyata.
1: Iya.
0: Nah, siapakah Peritopu Anissa, siapakah Peritopu dan di mana dia tinggal?
1: Peritopu tinggal di Gua Cahaya. Dan dia orang yang ahli membuat obat.
0: Oh, Peritopu adalah yang ahli membuat obat.
1: Iya.
0: Anissa, tadi itu kan ada syarat yang diminta ya oleh Batu Hitam kepada Peripeti. Syaratnya apa?
1: Syaratnya untuk memberitahu warga peri untuk membuat rumah dengan menggunakan teman-teman Batu Hitam.
0: Berarti tadi syaratnya adalah untuk teman-teman peri agar
1: membuat rumah dari batunya.
0: Kalau mau ragu boleh lihat. Tadi syarat apa? Syarat dari batu hitam. Hah? Ada yang mana? Syaratnya. Gua rani burung. Gua tuh hitam. Aku mau ikut, tapi ada syaratnya. Peripeti mengangguk. Dia terbang ke pohon. Oke, ini aja. Berarti syaratnya kita ganti ya, bukan batu hitam ya. Syarat ini aja. Mana nih? Syarat nih. Peripeti membawa. Oh, ini apa yang dibawa Peripeti ya? Oke, kakak ganti tadi ya.
2: Siap.
0: Anissa, tadi kan ada beberapa barang yang dibawa oleh Peripeti. Apa saja sih barang-barangnya?
1: Ada air, batu, daun, buah, pelangi, dan burung.
0: Oh, itu untuk membuat ramuan ya?
1: Iya.
0: Oke, sekarang satu pertanyaan terakhir. Pesan apa sih yang Anissa dapat dari cerita Peripeti?
1: Kita harus alam adalah ciptaan Tuhan. Alam bisa membantu kehidupan kita dan kita harus menjaganya.
0: Wah, berarti kita harus tetap menjaga alam ya?
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Anissa.
1: Terima kasih banyak kakak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cukup.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

petualangan Pripeti, kita diajak melihat bahwa jika ingin berbakti kepada orang tua, sesulit apapun jalannya, pasti akan ada kemudahan. Semoga setelah mendengar cerita ini, teman-teman Idola bisa belajar ya, untuk selalu sayang terhadap orang tua. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman Idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di Idola berikutnya dengan cerita yang lainnya, yang tentunya tak kalah seru dan penuh dengan pesan baik. Ingat ya teman-teman Idola, teruslah belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua ya. Dan jadilah anak yang suka menolong orang lain dan juga sayang kepada orang tua. Kak Desita pamit, sampai jumpa.

0: akasia yang tidak kenal mangrove.
1: Mangrove atau tanaman bakau tidak hanya bermanfaat sebagai sabuk pengaman pesisir pantai dari abrasi atau terjangan ombak hingga tsunami. Ternyata mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi aneka macam produk makanan hingga produk keperluan rumah tangga lainnya, sebagai bahan bakar hingga pewarna batik. Wow, keren ya. Berbagai manfaat serta produk dapat dihasilkan dari seluruh bagian tanaman mangrove tanpa harus mengakibatkan kerusakan dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Upaya menjaga serta melestarikan lingkungan dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kemauan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Selain manfaat keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan jangka panjang untuk generasi penerus.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak?
1: Hah? Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah, sobat,

0: Boneka ini lagi diskon loh. Uang jajan yang tadi dikasih ibuku jadi ada sisanya.
1: Oh ya? Wah, ibumu pasti senang ada sisanya. Beli boneka hemat.
0: Jangan bilang-bilang ke ibuku dong. Sisanya kita buat jajan aja. Jajan es krim yuk.
1: Tenang, Satria Baja Benar sudah datang. Semua urusan selesai. Emang ada urusan apa? Itu, kalian harus mengembalikan uang itu. Bukan buat jajan.
0: Masa aku gak boleh jajan?
1: Yang benar itu dikembalikan dulu. Baru tanya boleh buat jajan atau tidak. Ingat ya, berbuat benar itu artinya berjiwa besar. Dan anak yang berjiwa besar disayang Allah.
2: Nah anak-anak, itulah Satria Baja Benar. Biarpun ia suka muncul tiba-tiba, tapi Satria Baja Benar selalu punya maksud baik loh. Ia ingin semua anak-anak di Indonesia berjiwa besar dan disayang sama Allah. Hebat ya semua jagoan kita. Ayo tepuk tangan.

0: seluruh dunia, anak-anak menderita kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Pendengar di 95.3 MHz menjelang dinamika olahraga tepat di pukul 12 siang ini, kami hadirkan untuk musik, budaya, dan tradisional di ruang dengar Anda.
1: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

Gayung adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu di sudah menunjukkan tepat di pukul 12 siang, akan kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.
1: Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar, yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sementara satu gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
1: Somos o melhor time fora de casa.
2: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
1: Time que mais fez pontos.
2: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
1: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
1: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
0: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
3: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
0: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: Masih dari Super League, mendengar dua duel junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staff pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib, Eliano Reinders, menyatakan walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitu Loli.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: mungkin untuk... Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Antoni Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some little adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rai 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Wah, wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar Pro Sulut Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di sini di 97,9 Mega, tentunya masih akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda, yang mana seperti sesaat lagi ya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yakni berita Paguntaka. Bukan dong ya, karena ini hari Minggu, berarti sepekan umum. Ya, jadi kumpulan informasi dari berita Paguntaka seminggu ini akan kami hadirkan dalam segmentasi sepekan umum edisi 24 Mei 2026. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi apa saja nih ya yang terlewatkan atau tidak Anda ketahui yang terjadi selama sepekan, bisa mendengarkan di frekuensi 97,9 MHz, 99,9 MHz atau RRI Digital, atau juga nanti di live YouTube kita ya di RRI Tarakan Official.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah Anda, tunduk atau betunduk merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betunduk adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tunduk sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Rubbing on that Italian leather, them convict jeans on. Hey, yo, easy.

0: mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dengan sajian lagu dangdut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya untuk di sesi Pro Dangdut 95.3 MHz ya, untuk para pendengar di kesempatan siang hari ini. Gadis Melayu.

Dalam adat istiadat suku Tidung, Nyebaloi merupakan tradisi silaturahmi ke rumah orang tua pengantin laki-laki yang dilaksanakan 3 hari setelah acara pernikahan. Pengantin wanita yang berkunjung akan disambut di depan pintu rumah oleh mertuanya dengan melempar beras kuning yang diiringi bacaan salawat dan doa-doa. Selanjutnya, pengantin wanita akan dituntun untuk menjalani prosesi menggigit pisau, minum air putih, dan menginjak batu, yakni kegiatan simbolis dengan harapan sang pengantin memiliki semangat yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan cobaan mengarungi bahtera rumah tangga. Meminum air putih dilakukan agar pengantin wanita dapat menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan hati yang lapang dan kepala dingin. Elemen batu yang keras bermakna kuatnya komitmen bersama pasangan, sehingga dengan prosesi menginjak batu, pengantin diharapkan memiliki pendirian yang kuat untuk menemani pasangannya hingga akhir hayat. Prosesi ini ditutup dengan pemberian hadiah oleh pihak keluarga pengantin laki-laki pada pengantin wanita berupa emas, tidak harus dalam jumlah besar atau banyak, karena emas dalam tradisi Tidung bermakna pengeras, melambangkan semangat baru bagi pengantin wanita dalam memasuki keluarga baru, serta sebagai simbol diterimanya sang pengantin dengan penuh kasih sayang oleh keluarga pengantin laki-laki.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan.

0: mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Oh iya, udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya, untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Edisi menjelang akhir bulan ya, sisa 7 hari lagi menjelang bulan Juni 2026. Kami sapa dulu untuk Anda para pendengar yang ada di Kota Tarakan, tentunya yang ada di Malinau, Nunukan, kemudian di Tanah Tidung, Bulungan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Selamat sore, semoga keadaannya sehat ya, dan tentunya batinnya juga bahagia, supaya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan menyenangkan. Baik, langsung saja lagu pembuka untuk Anda di jumpa kita sore hari ini, sore yang mendung di tempat kita bersiaran pada saat ini. Ada dari miliknya Staircase dengan Tabu.

決まった。

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lalu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Haji dan Umroh pendengar mengecek kesiapan konsumsi dan toilet bagi jemaah Indonesia di Arafah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan layanan dasar ramah lansia dan disabilitas berjalan dengan optimal. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin langsung peninjauan bersama rombongan Amirul Hajj. Mereka menyisir area penting yang akan digunakan jemaah selama fase Al-Musna. Salah satu titik pemeriksaan yaitu gudang penyimpanan makanan siap saji atau ready to eat. Menhaj bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memeriksa langsung stok konsumsi jamaah. Dan menu yang disiapkan berupa lauk khas Nusantara, termasuk diantaranya ada rendang daging untuk kebutuhan jamaah. Selain konsumsi, rombongan juga memeriksa bangunan toilet darurat di Padang Arafah. Mereka memastikan keran, saluran air, dan kondisi fisik toilet dapat berfungsi dengan baik. Gus Irfan mengaku rasio toilet yang tersedia belum sepenuhnya ideal untuk para jamaah. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Arab Saudi dan pihak syarikah terkait penambahan toilet. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saat

0: Cepatlah itu, cepatlah. Udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Onang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilang itu. Lek, oleh, agak ke pinggir lah Lek dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya Lek? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana?

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jemaah Haji Indonesia pendengar diimbau memanfaatkan waktu wukuf di Arafah untuk fokus beribadah. Arafah menjadi puncak ibadah haji, sekaligus juga tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Petugas TUSI Bimbingan Ibadah Dakar Bandara, ada Dendi Yuda Safrullah, mengingatkan jemaah menjaga niat selama wukuf. Ia meminta jemaah tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini dengan aktivitas yang kurang bermanfaat. Dendi menyebut jemaah telah melewati perjalanan panjang sejak manasik hingga tiba di Tanah Suci. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membersihkan hati sebelum bergerak menuju Arafah. Dan pendengar, setibanya di Arafah, jamaah dianjurkan untuk segera mengisi waktu dengan berbagai amalan utama. Dendi menyebut ada zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan bersolawat dapat diperbanyak selama berada di Arafah. Ia mengatakan panduan doa umumnya sudah tersedia dalam buku manasik yang dibawa oleh jamaah. Beberapa KBIHU juga biasanya telah menyiapkan bacaan khusus sejak dari tanah air. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

bernama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Bol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gel atau tertikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Luar Negeri Sugiono Pandegar dikabarkan hadir menyambut 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0. Perkiraan waktu para WNI tiba di Indonesia yakni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan dari rrd.co.id hingga pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, sejumlah pihak dari Kemenlu sudah mulai hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area kedatangan internasional jamaah umroh yang akan dipergunakan dalam proses penyambutan dan juga konferensi pers. Dilaporkan sebelumnya, 9 warga negara Indonesia telah diberangkatkan dari Turki setelah mengalami penangkapan oleh Israel pada waktu itu. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan sekaligus pemulangan para relawan yang sempat ditahan oleh militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026. Pemerintah Turki dan juga Indonesia disebut bekerjasama intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Dan selain itu, pendengar, para relawan ini akan melalui proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki setibanya di Indonesia. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar terpaksa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dua jurnalis dan 7 WNI peserta Global Sumud Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dua jurnalis Republika tersebut yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona, mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menyambut Bambang dan juga Badai. Pihak keluarga dan pemimpin redaksi sudah terbang ke Turki untuk menjemput keduanya dan bersama-sama ke tanah air. Stevi mengatakan berdasarkan jadwal, rombongan akan tiba di tanah air pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Artinya ya pendengar, sudah tiba ya sekitar setengah jam yang lalu. Nantinya rombongan akan disambut oleh Kementerian Luar Negeri. Republika mendapatkan informasi dua jurnalis dibebaskan oleh tentara Israel pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kemudian mereka dijemput oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Daryanto. Dan kemudian mereka mendapatkan penanganan medis dan diinapkan di hotel di Istanbul. Pihak Republika sempat berbincang dengan Bambang Noroyono atau Abeng dan kondisinya dalam keadaan baik kendati mengalami penganiayaan dari tentara Israel. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang segar-segar buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ning. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati

0: Tuan pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah lindung Allah. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama.

0: es krim.
1: Enak banget sih, mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku Fitri. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda para pendengar ya, yang ada di Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, Bulungan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada sore hari ini. Untuk Anda yang masih berhari Minggu ya, di akhir pekan ini, yang masih di luar, hati-hati di jalan kalau mau pulang, dan tentunya tengok kanan kiri dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyiapkan dokumen atau hal-hal apapun ya yang berkaitan dengan pekerjaan, dirapikan kembali untuk dipersiapkan pada esok hari. Dicek lagi ya dokumen-dokumennya. Dan mendekati pukul 18:09 ya pada sore hari ini, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu untuk menemani aktivitas sore hari Anda dalam sajian Nuansa Musik Islami.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung. Maka air mata Umar meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya. Tiba-tiba, seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya, kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola.

suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

0: Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang saya dapat sekarang ini. Jadi nggak kayak yang kemarin-kemarin lagi. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih atas hal ini dan semoga Pak TNI kedepannya akan lebih bagus lagi, berjaya lagi, dan terus semangat untuk Pak TNI-nya.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Wakil Bupati Malinau menegaskan, keterbatasan kewenangan membuat PAD rendah, UMKM jadi tumpuan ekonomi daerah. Wakil Bupati Malinau, Jakaria SAMSI kembali menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah yang dirasakan sangat memberatkan pembangunan. Wakil Bupati menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Malinau sangat bergantung pada bantuan dan hibah dari pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerah nilainya masih sangat kecil. Kondisi ini terjadi semata-mata karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten. Menurut Jakaria, wilayah Malinau sangat luas dan kaya potensi. Di sini terdapat cadangan batubara yang besar, kawasan hutan yang sangat luas, serta aktivitas pertanian masyarakat yang cukup berkembang. Namun karena pembatasan wewenang, hasil kekayaan alam tersebut tidak bisa dinikmatin secara maksimal untuk pembangunan daerah.
2: Ya, karena Malinau berfokus pada APBD-nya itu pada bantuan hibah dari pemerintah pusat. Ya, sementara untuk pendapatan asli daerah ini sangat kecil. Ya, ini karena dibatasi oleh kewenangan. Ya, Malinau ini cukup luas. Di sini ada tambang batu bara, di sini ada hutan, ya, di sini aktivitas masyarakat dalam hal pertanian cukup luas. Cuman karena keterbatasan kuasa, ya, hasil tambang tadi dikelola oleh pusat dan provinsi. Ya, kabupaten hanya tempat lewat, sehingga kami tidak bisa menarik ADD, ya, pendapatan asli daerah melalui tambang. Sementara tambang ini yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian di Kabupaten Malinau. Ya, namun semua dibawa keluar dari Kabupaten Malinau, hutan juga sama demikian. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk tambang galian C dan lain-lain ini semua dialihkan ke provinsi, sehingga Kabupaten Malinau ini hanya bisa menghidupkan Kabupaten Malinau ini melalui UMKM.
1: Karena itu, Wakil Bupati Malinau berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan provinsi agar kedepannya ada peninjauan kembali kebijakan pembagian kewenangan dan pendapatan, sehingga kekayaan alam Malinau dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat setempat. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Gerakan Pangan Murah GPM jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau tekan inflasi dan dorong produk lokal. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dipusatkan di Taman Jajo, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara. Pada Rabu 20 Mei 2026 pagi, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga pasar serta menekan angka inflasi daerah di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat disediakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran umum.
3: Pada saat ini kita sedang melaksanakan pasar murah dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah, ya. Makanya kita laksanakan kegiatan pada pagi hari dalam rangka kegiatan Hari Raya. Item yang kita jual hari ini, beras SHP, beras premium bolok, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, cabai, dan tomat. Nanti yang kita, makanya kita lebih beras lokal yang kita pakai. Sayur-sayur ini kita gandeng teman-teman milenial. Kebetulan dulu binaan saya juga waktu di Dinas Pertanian, jadi kita ajak kalian untuk jualan. Jadi jual sayur, pacoy, sama sawi. Itu juga binaan kita ke depan. Kita juga nanti kerjasama dengan teman-teman milenial ini untuk kita bantu untuk kasih benih, bibit.
1: Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini disambut antusias warga yang mengaku sangat terbantu dengan adanya alternatif pasar yang menyediakan barang lengkap, murah sekaligus mendukung hasil karya petani dan pengusaha lokal daerahnya sendiri.

0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 adalah momentum percepatan digitalisasi dan smart government. Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Komdigi dan dihadiri pejabat Forkopinda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN, TNI, dan Polri serta pelajar. Wakil Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi gerakan pemikiran, organisasi, dan diplomasi yang melampaui cekat kedaerahan.
1: Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa, kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
0: Wabub juga menambahkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam program digitalisasi dan penerapan smart government di seluruh lingkungan pemerintahan.
2: Nah, dalam Hari Kebangkitan Nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908 tentang perjuangan pendidikan yang selalu digaungkan. Sekarang ini era digital. Digitalisasi, ya perjuangan tidak semata-mata untuk pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, tapi harus bisa mengembangkan diri. Jadi para generasi muda kita harus bisa mengembangkan diri karena zaman sudah berubah. Sesuai dengan program Smart Government yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, ya saya kira tepatlah kita dalam Hari Kebangkitan Nasional ini untuk bisa bangkit dan sejajarkan diri minimal dengan kabupaten kota yang sudah duluan lebih maju. Ya, dengan program Smart Government, kita akan memperdalam program-program digitalisasi. Ya, kita berharap di semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malinau, ini sudah bisa melaksanakan Smart Government, sudah bisa melakukan transparansi digital. Ya, ini akan terus kita dorong.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau pastikan pangan segar bebas bahan berbahaya. Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan langkah antisipasi guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran. Mulai dari sayuran, buah-buahan hingga hasil perikanan yang menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang hari besar keagamaan untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh warga itu aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya, khususnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
3: Menjelang hari raya besar keagamaan, Idul Adha 1417 Hijriah ini, kami melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran ini baik yang lokal maupun luar, misalkan kol, wortel yang dari Jawa atau Sulawesi, juga bawang merah, bawang putih, kentang, itu kami cek. Lalu untuk buah-buahan, buah lokal maupun buah impor, ya kita tahu bahwa di hari-hari besar keagamaan ini kan banyak masuk buah baik dari negara tetangga Malaysia maupun luar dari Malinau seperti Surabaya dan Pulau Jawa. Kami mengecek itu menggunakan alat rapid test untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan residu lainnya. Hasil dari pengecekan kami pada tanggal 18-19 kemarin ditemukan hasilnya negatif. Dan tentunya ini layak dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Malino secara umum.
0: Wilfred Sulaiman juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah buah makanan saat di rumah.
3: Untuk masyarakat khususnya yang mengkonsumsi buah dan sayur ibu rumah tangga, perhatikan ketika memilih bahan sayuran yang kita olah. Pertama secara kebersihan tempat, pengolahannya sampai dengan konsumsi di dapur untuk rumah tangga. Begitu juga buah dan sayur, biasakan mencuci, membilas, mengupas, dan menyeleksi tentunya.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimu sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimu sepekan berikutnya.

0: Pendengar, demikian rubrik Warta Intimung pada malam hari ini. Sudah menghadirkan Warta Intimung sepekan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur,

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Selamat sih.
0: Ya. Iya nih ada urusan. Ayo.
1: Ayo, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama minta rebut-rebutan itu.
2: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh Mbak, boleh.
4: Don't move, stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gika.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong Humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang meluburi.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas berulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: gimana sih? Mas-mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

0: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Club dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Tugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena mila tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi kita berpindah-pindah dari satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media.

0: Bos. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
3: Naik kadar anu cing. Emas turun.
4: Kemarin sempat 1.350.
3: Emas apa?
4: Ya, ini 375.
3: Oh, berapa hari sudah kayak turun cing?
4: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
3: Emas apa aja yang ada di sini cing?
4: Yang 4.23.
3: Emas 99 berapa cing?
4: 9.255.
2: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
5: Harga buah lagi dadakan turunnya. Kalau bisa kita, itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya untungnya 500 itu kotor.
2: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
6: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
7: Jadi itu dampak dua pang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi nih seapa dah, baninya ada banyak, kampungan jadinya dan partai.
8: Anu sekali menggilingkan siapa tuh?
7: Manita pang sehari amun banyak, amun sekaum dua kaum ini, kayak apa, ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawi minyak, ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung itu dengan kada kau ditaparkan.
6: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
9: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
10: Tapi itu pengaruh memang ke harga banditnya itu naik dan segala macam.
1: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
6: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin.

0: mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhas yang juga Koordinator Media Center Haji PPH Arab Saudi Hasan Afandi. Keterangan Hasan Afandi.
1: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan di tempat aktivitas di luar ruang tidak perlu dan istirahat cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
0: Yang benar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RSU, Kesementara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan.

0: Dinkes juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambah. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arusul melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam

0: mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
1: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
0: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
2: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisah-kisah saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
0: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, tetap di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai tempat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya.

0: informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti.

0: can't change our style.
1: Kami tidak bisa mengubah bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
0: Good enough to play a good game and to stay up.

0: Yeah, and also I think that we've got some.
1: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Keempat akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.

degradasi ke Championship. Laga lain yang terus menentukan. Barcelona United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea,

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter, atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Tiga Diva, Adilkah Ini Untukku yang akan kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Oh, di audio streaming ya, rri.co.id. Karena di frekuensi FM kita sedang ada gangguan. Dan untuk Anda, tetap bersama kami di frekuensi audio streaming www.rri.co.

0: Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Bang John, pahatop lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Onang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu, biar aku bilangin dulu. Hei, oleh, agak ke pinggir lah, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana?

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Ah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, Spoon es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, kucing rambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei,
0: apa? Aku pengen makan itu. Itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
0: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda suka aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Ginger dari miliknya ODDS. Kupilih kau tanpa alasan. Yang sudah kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 9 malam hari ini pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Bukan Salah Takdir, produksi dari RRI Ambon. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: jadi gimana ini?
1: Ayah juga gak ada ide, Bu.
0: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
1: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?

susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi

0: sudah dirak susu?
1: Baik, baik.
0: Bu, sekarang kita kerak beras. Ayo. Bu, bu, bu, ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
1: Ibu capek, ayah. Ibu

0: membuat ibu ikut melakukan ini. Cepatlah ibu, sebelum...
1: Ayah, tolong suamiku meninggal, tolong suamiku, tolong.
2: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet, bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget, kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: saat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Enggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar, satu lagu dari miliki Club Project menjemput impian yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Warta Musik Pro 1. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk malam hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan. Kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di www.rri.co.id, di audio streaming pastinya pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan acara yang luar biasa untuk malam hari ini ya. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, kembali kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Bening, ada Cinta.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah. Bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalan sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa Pak?
1: Industri candu Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sportsmall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Sen.
3: Uy.
2: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
3: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
2: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
3: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
2: Zombie? Maksudmu apa?
3: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
2: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
3: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
2: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dengar dari Maki Tong Yunus, Aku Cinta Padamu, yang sudah kami hadirkan di acara Ruang Rindu untuk hari ini. Baiklah pendengar 97,9 MHz, kami hadirkan Jazz Music untuk Anda.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang Bu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.

0: gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Hamba sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Pendengar RRI program 1, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, akhirnya kita berada di penghujung acara. Cuaca di luar sudah turun hujan untuk kota Tarakan tercinta. Pendengar, untuk Anda yang mungkin baru mau pulang ke rumah, jangan lupa untuk pakai jas hujannya ya, dan tetap berhati-hati karena jalanan di luar licin. Pendengar, untuk Anda tetap jaga kesehatan, juga selamat istirahat. Saya Aditya Hanggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Alamat tempat tinggal, melengkapi data riwayat pendidikan, mengisi data kelengkapan tanggal penugasan dan penempatan program studinya, kemudian mengunggah data-data kelengkapan yang ada. Sebagai catatan yang penting kita pahami bersama bahwa dibutuhkan untuk memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah lengkap sebelum mensubmit usulan. Kemudian ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses verifikasi tertunda atau tertolak. Kemudian validasi riwayat pendidikan dan penempatan program studi menjadi tahapan yang krusial. Slide berikutnya. Ibu Bapak semua, ini terkait dengan perubahan tipe dokdiknis yang kita sudah fasilitasi nanti karena ini hari Sabtu, Ibu Bapak semua, kami nanti kalau admin-admin sudah mulai bisa melakukan di hari Senin, sistem sudah siap di hari Senin untuk Ibu Bapak melakukan perubahan tipe dokter pendidik klinis ini. Dari menjadi dosen tidak tetap menjadi dosen tetap, tentu bagi dosen yang mempunyai surat penetapan dan SK penugasan. Proses perubahan tipe oleh admin PT ini dilakukan tentu lebih sederhana melalui pengisian data dan penugasan dan mengunggah dokumen. Jadi flowchart-nya kurang lebih seperti ini, ada 4 rangkaian tahapan yang dibutuhkan, yaitu memilih dosen yang akan membuat usulan dulu, ya, nanti admin membuat usulan dulu, kemudian admin memilih dosen yang akan diproses, memilih tipe dosen dan status kepegawaiannya, kemudian mengisi data kelengkapan dan tanggal penugasannya, kemudian mengunggah data kelengkapan dokumen pendukung dan mensubmit usulan. Untuk masa kerjanya nanti akan terhitung sejak jabatan akademik pertamanya sesuai dengan Kepmen 39. Nah, catatan penting juga di dalam hal ini yaitu memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah lengkap sebelum disubmit. Kemudian ketidaksesuaian data ini dapat mempengaruhi proses verifikasi yang bisa tertunda ataupun tertolak. Kemudian slide berikutnya. Ini kami siapkan lini masanya, Ibu Bapak semua. Yang pertama sekarang kita sedang melakukan sosialisasi untuk dokdiknis menjadi dosen tetap untuk mekanisme perubahan tipe dulu. Kemudian nanti Ibu Bapak semua kami harapkan Senin sudah bisa melakukan proses perubahan oleh admin perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya untuk yang kedua tadi untuk mekanisme registrasi baru kami siap mulai hari Senin tanggal 8 Juni. Nanti kalaupun dibutuhkan khusus yang terkait registrasi baru nanti kami siapkan sosialisasi lagi. Jadi demikian Ibu Bapak semua yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kita fasilitasi di dalam sistem di sister dan juga dalam regulasi bisa membantu kita bersama untuk memperkuat pendidikan tinggi Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat tren positif dalam tingkat kepuasan pelanggan Daops ini berdasarkan hasil survei Customer Satisfaction Index periode 2022 hingga 2025. Manajer Humas KAI Daops 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan indeks kepuasan pelanggan Daops 6 Yogyakarta menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, yang menandakan semakin baiknya kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Peningkatan angka kepuasan pelanggan ini menjadi indikator penting bahwa masyarakat terus merasakan manfaat nyata dari layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan andal.

Kantor Imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi mengungkapkan keterlibatan jaringan sponsor di balik penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing ilegal seperti saat menjaring 78 pekerja asing proyek pembangunan pusat data di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi, Anggi Wijaksono mengatakan, petugas di lapangan terus melibatkan sponsor ataupun perusahaan fiktif untuk mempertanggungjawabkan. Namun tidak semua penjamin warga asing tersebut berperilaku kooperatif. Setiap penjamin warga asing yang mangkir langsung dikenakan sanksi administratif melalui sistem keimigrasian dan akses mereka pada sistem aplikasi visa dinonaktifkan sehingga tidak lagi bisa menjadi penjamin bagi warga negara asing. Dari mancanegara, Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka tidak mengembangkan senjata nuklir maupun menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Ia menilai justru Israel menjadi pihak yang mendorong ketidakstabilan kawasan melalui visa Israel Raya atau visi Israel Raya. Pezeshkian juga menegaskan para negosiator Iran tidak akan pernah berkompromi terkait kehormatan dan martabat negara. Dari dunia olahraga, Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi antusiasme dalam perayaan juara klub memenangi gelar kompetisi BRI Super League 2025-2026. Ia mengatakan perayaan ini bukan hanya tentang keberhasilan tim meraih trofi, tapi juga tentang pelajaran panjang yang dilalui bersama-sama. Menurutnya gelar juara ini adalah hasil dari dukungan yang tidak pernah putus, doa, kesetiaan, serta energi positif yang terus diberikan supporter kepada Persib Bandung dalam setiap situasinya.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Suhokgi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhokgi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan TV Indonesia Menyapa Malam Pro 3 yang akan kami hadirkan pada segmen ini adalah musik dan informasi. Ada informasi yang akan kami hadirkan dan juga lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

0: generasi pemimpin masa depan yang mampu menghadirkan solusi lintas sektor melalui penguatan kolaborasi pengetahuan dan riset yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi memblokir akses situs website polymarket.com. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar. Alexander mengatakan pemblokiran itu dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang untuk suatu hal kejadian tertentu, meski dikemas dengan prediction market seperti penggunaan teknologi Bitcoin maupun aset kripto, namun dikategorikan sebagai judi online. Untuk itu, Dirjen PRD atau Pengawasan Ruang Digital melalui KemDJ harus mengambil langkah tegas melakukan pemblokiran. Aktivitas yang terjadi di situs itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemblokiran ini ditegaskan oleh Dirjen PRD sebagai upaya pemerintah melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan penggunaan ruang digital yang lebih aman. Pemblokiran ini sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara telah melakukan langkah serupa terhadap polymarket maupun platform prediction market karena dinilai menyerupai praktik judi online, sehingga pemerintah akan melakukan tindakan tegas dalam segala bentuk tindakan terkait dengan judi online ini. Masih soal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan generasi muda Indonesia untuk waspada bentuk dari penjajahan di era digital melalui dominasi algoritma media sosial dan platform digital. Kehidupan masyarakat saat ini semakin dipengaruhi oleh ruang digital yang dikendalikan algoritma, sehingga perlahan membentuk pola pikir, perilaku, hingga persepsi publik terhadap suatu informasi. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang disukai oleh pengguna, sementara pandangan berbeda disingkirkan. Kondisi ini dinilai menjadi atau menciptakan filter bubble atau echo chamber yang mempersempit sudut pandang masyarakat. Maka akan terlihat dari layar gadget Anda yang dilihat adalah hal-hal yang senada dengan pemikiran Anda, yang disetujui oleh Anda. Selain itu, persaingan global di bidang teknologi semakin ketat, terutama dalam kecerdasan buatan dan industri semikonduktor. Indonesia sebenarnya memiliki modal besar berupa bonus demografi dan kekayaan sumber daya mineral yang strategis yang dibutuhkan oleh industri teknologi global. Namun potensi ini dinilai tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ya, beralih ke informasi lain, mendengar, Forum Mitra Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya dugaan penipuan berkedok pembangunan dapur program makan bergizi gratis.
1: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada
2: masyarakat kita yang beringin ikut partisipasi. Nah, hanya ditawarkan dia mau saya, tapi dia tidak pernah menanya secara detail itu loh.
3: Masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur diminta lebih waspada terhadap potensi penipuan berkedok kerjasama pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG. Kewaspadaan ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut. Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur Mualani menjelaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum menyepakati kerjasama dengan pihak yang menawarkan pembangunan dapur MBG. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu legalitas layanan, identitas SPPG, serta keberadaan titik lokasi yang ditawarkan. Ia menyebutkan pengecekan dapat dilakukan melalui koordinator wilayah, portal resmi, maupun pihak terkait di tingkat kecamatan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran yang belum jelas kebenarannya.
2: Sebelum terlanjur atau ingin berkecimpung, ingin ikut partisipasi mensukseskan program ini, program pusat pemerintah ini, tentunya lebih awal kalau ada yang ngajak, tanya dulu apakah dia sudah masuk portalnya, tanya ID SPPG-nya, dia pakai yayasan mana, tanya dia. Dan kalau memang dia ikut berpartisipasi itu, tentunya harus minta. Ya, kalau bisa itu orang yang berinvestasi

0: itu yang menjadi PIC-nya.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, memastikan siap memfasilitasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini guna mengurai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai evaluasi bersama penting dilakukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program MBG.
2: Untuk memfasilitasi, ya, kawan-kawan kita atau seluruh stakeholder yang terkait adalah untuk mengurai persoalan-persoalan yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kita.
1: Muhammad Yusri berharap dengan keterlibatan berbagai pihak, permasalahan yang muncul terkait MBG dapat diselesaikan, termasuk untuk kualitas pelayanan dapat semakin membaik kepada penerima manfaat program ini. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Program Keluarga Harapan yang menjadi salah satu sorotan Ombudsman Republik Indonesia di Sikapi Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan dua kebijakan, yaitu pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau dengan pembuatan surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial.
1: Bukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
2: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, ya silahkan dengan metode ini, satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
1: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
3: Harapan saya ke depannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu ke depannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
1: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pihak Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia telah selesai. Seluruh jemaah berada di Arab Saudi dan bersiap menghadapi puncak haji. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asegaf mengatakan layanan Kementerian Haji dan Umroh difokuskan kepada persiapan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau disingkat Armusna. Ia juga mengatakan sebanyak 527 kloter telah tiba di Mekah, terdiri dari 202.000 lebih jemaah dan 2.000 lebih petugas. Selain itu, sebanyak 16.000 lebih jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Data ini menjadi dasar penguatan layanan menjelang puncak haji. Dan pada hari ini, pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026, seperti biasa, dalam setiap harinya, Kementerian Haji dan Umroh melakukan update terkini dalam konferensi persnya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut selengkapnya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang menyaksikan di tanah air. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah memasuki hari operasional pelaksanaan haji ke-33, seluruh jemaah haji Indonesia ini telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Dengan tibanya seluruh jemaah di Tanah Suci, tentu fokus layanan Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan PPIH Arab Saudi kini diarahkan sepenuhnya pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bersama hari ini Minggu 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita telah memasuki satu hari menjelang pergerakan jemaah menuju ke Arafah untuk menjalani puncak ibadah haji. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia tengah berada dalam fase persiapan akhir menghadapi rangkaian Armusna yang merupakan tentunya inti dari seluruh prosesi ibadah haji. Maka dari itu, kami turut menghimbau seluruh jamaah untuk manfaatkan waktu hari ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa mempersiapkan diri secara fisik maupun spiritual. Pastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dibutuhkan selama Armusna telah disiapkan dengan baik, seperti dokumen identitas ini wajib hukumnya selalu menempel kepada jemaah, obat-obatan pribadi, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, serta kebutuhan dasar lainnya. Bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu, pastikan bahwa obat pribadi Anda dibawa dan mudah dijangkau. Jangan menitipkan obat-obatan penting kepada orang lain. Simpan obat dalam tas kecil yang selalu melekat bersama dengan jemaah. Kami juga ingin mengingatkan agar jemaah tidak membawa koper besar, barang-barang berat, perhiasan berlebihan maupun uang tunai dalam jumlah besar ataupun barang yang tidak mendesak. Bawaan yang terlalu banyak dapat menyulitkan pergerakan jemaah, terutama saat perpindahan antar lokasi di Armusna. Kami juga mengingatkan agar jemaah memprioritaskan kondisi fisik, tentunya istirahat yang cukup di hari sebelum pendorongan menuju ke Arafah, konsumsi makanan secara teratur, perbanyak asupan cairan dan hindari membawa barang berlebihan yang tentunya dapat menghambat mobilitas selama proses pergerakan. Siapkan tas Armusna dengan baik dan lengkap. Perlu kami tegaskan bahwa kesiapan fisik adalah bagian terpenting dari ikhtiar agar jemaah dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan khusyuk. Pada hari ini pula seluruh petugas juga telah bergerak penuh menyiapkan layanan di Arafah, di mana sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, satuan tugas Arafah mulai diberangkatkan menuju ke lokasi, di mana Satgas ini bertugas memastikan seluruh kesiapan layanan di Arafah berada dalam kondisi optimal. Para petugas melakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan tenda dan distribusi konsumsi, sekaligus menyiapkan proses penerimaan kedatangan jemaah yang dimulai pada 8 Zulhijjah pagi hingga 9 Zulhijjah dini hari. Selama pelaksanaan wukuf dan masa layanan di Arafah, petugas juga akan memastikan bahwa seluruh kebutuhan jemaah dapat terpenuhi, mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, maupun juga bimbingan ibadah yang tentunya, serta perlindungan bagi jemaah. Koordinasi juga terus diperkuat untuk memastikan bahwa proses pergerakan dari Arafah menuju ke Muzdalifah berjalan tertib, aman, dan terpantau dengan baik. Komitmen kami ingin memastikan bahwa seluruh jamaah mendapatkan layanan yang terbaik, tidak ada yang tertinggal, dan memastikan setiap jamaah mendapatkan layanan yang maksimal pada fase paling krusial dalam ibadah haji ini. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, pada keesokan harinya 8 Zulhijjah, pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju ke Arafah juga akan mulai dilakukan secara bertahap. Pergerakan jemaah akan dibagi dalam 3 trip, yaitu pukul 7 pagi, pukul 11.30 siang, dan pukul 16.30 sore waktu Arab Saudi. Kami menghimbau seluruh jemaah untuk mematuhi jadwal, arahan petugas kloter, petugas sektor, pembimbing ibadah, serta seluruh petugas lainan di lapangan. Jangan bergerak sendiri dan jangan mendahului jadwal. Dan jangan, kami harapkan untuk tidak terpisah dari rombongan, tetap bersama dengan rombongan, karena fase armusna ini adalah tahapan paling penting, paling padat, dan juga paling membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah. Karena itu, seluruh layanan terus dimatangkan, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, transportasi, layanan kesehatan, dan juga konsumsi hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk bisa saling peduli dan saling memperhatikan satu sama lain. Bila melihat jemaah yang berjalan sendirian, tampak kebingungan maupun kelelahan atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut memang membutuhkan bantuan, langsung antarkan ke petugas terdekat, pos layanan, ataupun laporkan kepada petugas sektor dan kloter. Jangan biarkan jamaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah lansia, disabilitas, dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena sekali lagi, kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk kemudian mengurangi kemungkinan jamaah hilang, tersesat, dan terpisah dari rombongan. Pada fase armusna ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Kementerian Haji dan Umroh memang terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter, sektor, serta seluruh unsur layanan agar pelaksanaan armusna insya Allah dapat berjalan dengan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jemaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan khusyuk tentunya. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan serta kemudahan tentunya bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Semoga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia dan disabilitas serta perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara, ada Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Ada segmen Kopi Pro 3 di mana Anda bisa menghadirkan atau menyampaikan komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI dengan topik yang nanti akan disampaikan oleh Bung Lukmantara. Saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat kerja yang bertugas tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Informasi selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Ya, udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Faname saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
3: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
4: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
5: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
3: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara. Kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dengan segmen Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kopi Pro 3 Dini Hari ini Senin 25 Mei 2026 mengangkat tema terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional saat ini, mengingat pada situasi kontradiktif di mana pertumbuhan ekonomi dilaporkan melesat, sektor real justru menghadapi tekanan berat yang memicu efek domino terhadap penurunan daya beli masyarakat. Ancaman ini menuntut perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, terutama karena akar masalah dan dampaknya meluas ke berbagai sektor strategis. Menurut dari KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang memperingatkan potensi lonjakan PHK di 5 sektor utama yakni tekstil dan produk turunannya, industri plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda yang konstruktif gitu ya untuk di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Masa pemerintahan Sultan Babula berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis.

0: Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babulah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan bagaimana respon dari pengusaha tentang kondisi ekonomi saat ini, apa yang sedang dirasakan oleh pengusaha? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Perwakilan dari Apindo ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno, selamat malam.
3: Malam.
2: Ya, dengan Fajar buat 3 hari, kabar baik Pak Sutrisno?
3: Baik, ya.
2: Tadi kami sempat berbincang dengan ekonom ya, Bu Esther Sri Astuti, yang banyak juga menerima curhatan dari para pengusaha ke dirinya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, dari Apindo sendiri, teman-teman dari yang tergabung di Apindo ini, bagaimana kondisinya sekarang ini ya, Pak Sutrisno?
3: Iya. Gimana pertanyaannya, Pak?
2: Iya, bagaimana kondisi pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo ini, Pak Sutrisno? Silakan, Pak.
3: Iya, jadi kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya.
2: Iya.
3: Seperti kita tahu harga nilai tukar rupiah kita kan tertekan ya, dengan dolar yang cenderung meningkat gitu kan. Nah kan akhir-akhir ini juga untuk meredam agar tekanan kepada rupiah ini tidak berlanjut-lanjut begitu, Bank Indonesia kemarin meningkatkan
2: suku bunga
3: acuan ya menjadi 5.25% ya, naik sekitar 50 basis point.
2: Yeah.
3: Ini saya kira peningkatannya cukup signifikan ya, cukup besar. Biasanya kan ya sekitar 25 basis point.
2: Iya.
3: Yeah. Tentu kenaikan yang ini besar ini kan dimaksudkan agar rupiah bisa stabil, sehingga tekanan kepada ekonomi terutama bagi yang berorientasi impor ya,
2: yeah,
3: bakunya impor itu tidak mengalami kesulitan. Tapi pada sisi lain suku bunga ini kan menjadi beban ya bagi ekonomi dalam negeri yang memang di dalam proses berbisnis, dalam produksinya itu banyak mengandalkan pinjaman dari bank.
2: Oh iya, jadi bunganya naik ya, Pak Sutrisno?
3: Iya lah, dengan kenaikan suku bunga kan otomatis biaya kan menjadi melonjak kan. Kan, ya kan, biaya cicilan dan sebagainya itu akan meningkat. Pada sisi lain kemudian daya beli masyarakat tidak terlalu baik gitu loh. Jadi penurunan khususnya di kelas menengah gitu, sehingga hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha di sektor-sektor yang banyak mengandalkan proses produksinya menggunakan uang bank tentu sangat berat gitu ya. Saya kira seperti misalnya otomotif ya, otomotif terbuka.
2: Ya, baik.
3: Karena dia juga masuk hubungan, di sisi lain dari beli masyarakat untuk beli kendaraan juga.
2: Iya, agak melemah ya, tidak baik-baik saja. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya sudah ada belum ya teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo itu sudah akhirnya mengambil last resort atau jalan terakhir untuk melakukan efisiensi PHK ini, Pak Sutrisno?
3: Saya kira PHK itu adalah jalan paling akhir ya.
2: Iya.
3: kita juga tidak terlalu senang melakukan PHK gitu ya. Kecuali memang alternatif lain tidak ada. Biasanya dalam tahapan jangka pendek ini kan kita harapkan jangka pendek gajinya tidaklah berlangsung lama gitu ya.
2: Yeah.
3: Yang dilakukan pengusaha itu pasti menahan ekspansi dulu. Jadi ekspansi yang investasi di sana sini itu ditahan dulu.
2: Jadi lapangan pekerjaan juga nggak tumbuh dong kalau gitu, Pak Sutrisno.
3: Kenapa?
2: Jadi kalau ekspansi ditahan dulu, berarti lapangan pekerjaan nggak tumbuh juga nih? Lowongan pekerjaan?
3: Iya, dengan sendirinya.
2: Iya.
3: Dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karena itu menahan ekspansi bukan berarti PHK kan?
2: Iya.
3: Tetap kalau penciptaan kesempatan kerja baru tidak terjadi, ya benar, karena kita tidak ekspansi. Dalam kondisi sulit, kan orang tidak mau gambling ya, tidak mau berspekulasi untuk membelanjakan kedananya dalam kondisi yang ketidakpastian gitu. Itu yang pertama ya. Jadi tidak langsung PHK ya.
2: Yang kedua
3: paling-paling karena yang kedua itu efisiensi. Pasti berbagai macam pengeluaran yang tidak perlu itu dipotong.
2: Oh.
3: Supaya mereka mampu bertahan.
2: Contohnya apa
3: kan
2: tuh?
3: Kan nggak bisa, ya misalnya pemakaian energi, listrik.
2: Oh, listrik, AC, air.
3: Termasuk,
2: gitu.
3: Iya.
2: Oh, sama kayak di pemerintahan, kementerian lembaga lembur. Dong. Termasuk lembur.
3: Ya, termasuk lembur. Oh. Termasuk lembur.
2: Iya.
3: Ya, jadi kenanya tuh lewat situ dulu ya. Lewat pengurangan lembur ya. Yang ketiga tadi ya, tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru. Itu yang tadi Anda katakan penciptaan lapangan kerja terganggu ya, terganggu karena kita memang tidak melakukan rekrutmen yang baru karena kondisi kan sulit ya. Nah, baru kalau semua langkah-langkah ini kemudian tidak bisa mengatasi persoalan. Ya, bagian dari efisiensi tadi adalah kemudian mengurangi tenaga kerja gitu.
2: Ya, oke. Okay.
3: Itu
2: tahapannya ya.
3: Tapi tidak serta merta. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kita kemudian memperhentikan orang kan itu biaya kan, kasih pesangon, kasih investasi itu enggak
2: sedikit.
3: Enggak semudah itu ya. Dari mana duitnya kalau ekonomi?
2: Iya, Pak Sutrisno, ya. Sekarang ya. Ini pada tahap mana nih? Itu kan ada beberapa tahapan tuh sebelum akhirnya ke pemutusan hubungan kerja. Sekarang ini pada tahap mana, Pak Sutrisno?
3: Ini pada tahap menahan ekspansi dan melakukan efisiensi itu. Melakukan ekspansi, jadi ekspansi investasi baru.
2: Iya.
3: Tunda dulu lah gitu.
2: Oh gitu.
3: Tunda dulu dan kemudian efisiensi tadi yang saya katakan. Berbagai macam yang costing yang menimbulkan biaya itu akan di
2: Iya, Pak Sutrisno, dari teman-teman yang tergabung dalam Apindo, sektor usaha mana tuh yang paling terdampak dengan kondisi ini?
3: Pertama adalah sektor yang memang kegiatan hitung kepada kredit perbankan ya.
2: Oke.
3: Okay. Seperti misalnya tadi otomotif, kemudian manufacturing ya, terus UKM juga banyak ya yang mengalami problem karena mereka juga punya pinjaman di perbankan ya.
2: Iya.
3: Kan ini kan ada dua tekanan ya, yang satu tekanan biaya yang meningkat, yang kedua tekanan daya beli yang turun gitu. Jadi biayanya bertambah tapi yang beli sedikit gitu, karena kelas menengah, dari beli kelas menengah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan.
2: Gitu.
3: Itulah yang tentu kita tidak berharap kondisi semacam ini berlangsung
2: berlarut-larut ya.
3: Iya,
2: tapi sebenarnya kalau dari pengusaha, dari Apindo sendiri, kondisi untuk tidak memperluas ekspansi usaha ini pada stage ini, pada tahapan ini, bisa bertahan berapa lama sebelum akhirnya ke stage-stage selanjutnya, ke tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan akhirnya
3: Ya kalau ini berlangsung sampai katakan 6 bulan gitu ya pasti.
2: 6 bulan itu terhitung dari itu, Januari kemarin atau 6 bulan dari
3: masih satu trimester satu kuartal ya mungkin masih oke lah.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau lewat dari dua kuartal kan udah berat ya.
2: Juni ya.
3: Bisa jadi akan terjadi.
2: Oke. Okay.
3: Ya, walaupun sekarang di sektor-sektor tertentu udah banyak ya. Tekstil dan pakaian-pakaian
2: ya, benar, jadi benar.
3: Kayak gitu kan sudah
2: mulai kolaps
3: sudah ya. Sudah terjadi ya. Karena apa? Karena memang situasi global pasar mereka juga terganggu.
2: Iya.
3: Perang di Timur Tengah ya.
2: Iya.
3: Itu kan mengganggu jalur distribusi.
2: Iya kan? Iya, terganggu distribusinya tuh.
3: Iya, dan mereka juga belanja untuk pakaian tekstil gitu kan kemudian masih bisa ditunda gitu.
2: Betul. Iya, tidak barang-barang kebutuhan pokok ya, terutama ya barang sekunder lah gitu ya. Pak Sutrisno, terakhir ini pertanyaan saya, apa sebenarnya yang diharapkan, kebijakan seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha agar bisa survive atau agar kondisi ini tidak berlarut-larut sehingga akhirnya sampai menimbulkan PHK?
3: Pertama itu saya kira kepastian hukum ya, penanganan kepastian, jangan kontak ganti terus menerus gitu. Kemarin tiba-tiba muncul untuk ekspor hasil alam ditangani oleh BUMN tunggal, yang lainnya nggak boleh ekspor. Nah ini kan menyebabkan gonjang ganjing ya dari sisi pelaku usaha. Kemudian juga kenyamanan ya, terus birokrasi dan peraturan itu dalam kondisi yang sulit ini jangan ditambah-tambah terus. Makin banyak peraturan semakin
2: gitu.
3: Ya, bisa apa-apa ya. Tentu kita menginginkan juga adanya relaksasi ya pajak, terutama bagi sektor-sektor yang terdampak tadi yang kita sebutkan tadi. Itu mesti ada upaya untuk memberikan dukungan kepada mereka, jangan dikejar-kejar terus pajaknya, orang lagi susah ya. Dan kalau dia terdampak juga secara moneter, mungkin suku bunganya juga dibantulah ya, diringankan, kemudian cicilannya juga di reschedule dan sebagainya. Dan bagi industri yang padat karya ini juga penting, terutama UKM, jangan sampai mereka kehilangan kerjaan ya. Skema subsidi bunga seperti KUR saya kira perlu dilakukan. Dan dari sisi fiskal, selain pajak tadi direlaksasi, pembelanjaan itu juga diarahkan agar bisa menciptakan daya beli bagi sektor-sektor yang terdampak tadi. Gitu, sehingga dia juga tetap bisa hidup.
2: Oke, okay, kalau gitu.
3: Saya kira pentinglah ke depan untuk bisa dijalankan oleh pemerintah.
2: Oke, okay, kalau gitu. Pak Sutrisno, terima kasih atas waktunya bersama Bertiga RRI. Selamat sampai tujuan, Pak. Masih di jalan ya?
3: Iya. Masih. Mau ke mana nih?
2: Kemana?
3: Mau ke Cina.
2: Oh, ke Cina. Oke, okay, baik. Selamat sampai tujuan, Pak Sutrisno. Terima kasih. Selamat malam.
3: Terima kasih.
2: Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Sutrisno Iwantono, sudah kami ajak berbincang dalam tujuh poin kita malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi yang sudah menunggu. Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, terjadi PHK.
0: Ancaman.
1: Ancaman PHK. Dan ini kalau sampai terbukti, akan menambah pengangguran baru, Bang, ya. Yang tidak bekerja, jadi sekarang sulit cari pekerjaan. Kalau mereka sudah di PHK, berarti pengangguran baru lagi bertambah. Sementara saya cari pekerjaan itu sangat sulit sekali, Bang. Di Makassar saja, Bang. Mau kerja bangunan saja susah, Bang. Sulit untuk dapat pekerjaan di Makassar. Cuma kerja bangunan saja sangat sulit sekali.
0: Oh iya.
1: Iya. Ini kalau ini terjadi kan, ya ini kita jaga jangan sampai terjadi kan.
0: Iya.
1: Tidak kriminalitas apa segala macam. Karena mereka tidak bekerja. Kebutuhan ekonomi harus dipenuhi setiap hari. Pekerjaan tidak ada aja, mereka akan melakukan tindakan kriminal.
0: Iya.
1: Ini yang kita jaga, khawatirkan. Kalau ini terjadi ya, nanti ada muncul begal, muncul macam-macam itu. Ya, sedangkan di Makassar saja, Bang, PKL digusur, Bang. Digusur sama pemerintah, padahal mereka akan mencari makan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang digusur semua, PKL di Makassar itu digusur semua oleh pemerintah. Tidak boleh jualan di pinggir jalan.
0: Ya, ya karena melanggar aturan gitu kan.
1: Ya itu, tapi kan bagaimana kecil loh, mau cari sesuap nasi. Tapi ya entahlah bagaimana itu program pemerintah, kok mereka yang bekerja di sebagai PKL digusur semua, Bang. Hanya jadi pengangguran lagi. Ya mudah-mudahan ke depan ada solusi yang baik lah.
0: Baik.
1: Supaya mereka tidak menganggur. Kalau menganggur, dikhawatirkan akan timbul kriminalitas, tindakan kriminal, Bang. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya beralih ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, Tanggu.
0: Salam sehat, salam Tanggu.
2: Ya. Gelombang PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional, Bung.
0: Iya.
2: Cuman ya? Iya. Kita mau mengatakan gelombang ini ibarat gelombang yang makin nambah tiap kalinya ya, bukan makin berkurang tapi makin menambah, karena apakah dia mungkin pemerintah dengan nggak bisa menstabilkan Bank Indonesia, PR-nya gagal-gagal terus ya, dengan tidak bisa menekan dolar yang makin apa namanya menggila ya, umumannya sampai 17.500 dan sebagainya. Ya orang jadi PHK ya benar. Dan perusahaan ya harus menginikan PHK-nya, apanya karyawannya, iya. Tapi apa nggak sadar pemerintah setelah gelombang PHK nanti memuncak, dia nggak takut nggak terjadi aksi demo, anarkis atau boikot DPR dan sebagainya. Karena kan tiang ekonomi negara Indonesia salah satunya adalah pekerja kan. Kalau pekerja nggak bekerja, dari mana negara bisa mendapatkan pajak PPH, PPN, PBB kan? Begitu.
0: Ya. Jadi mitigasinya kalau bagaimana ya, kalau Pak Matauli kan sudah terlihat ya ancamannya di depan mata. Sementara juga kalau bicara pengangguran juga ada lulusan baru gitu ya, yang juga menambah angka pengangguran ini. Bagaimana kalau kondisi seperti ini?
2: Ya, makanya kan ini ada istilah bipartit dan tripartit kan.
0: Iya.
2: Bipartit antara pengusaha dan pekerja. Bipartit nimbrung pemerintah kan. Bagian pemerintah kan belum didapat, tidak diperolehnya dengan dia mendapatkan pajak dari si pekerja dan mengembalikannya dengan jaminan-jaminan kesehatan, BPJS dan sebagainya kan begitu. Ada timbal baliknya kan begitu. Tapi karena ledakan penduduk usia produktif kita makin lama makin banyak gitu ya, di dunia ya, bahkan gitu kan, dengan skill yang rendah, saya pikir ini jadi beban pemerintah kalau pemerintah nggak mempersiapkan apanya di sektor dalam negeri gitu, memperkuat latihan BLK dan sebagainya, mengekspor tenaga kerja kita, jangan semua anak muda kita berharap jadi PNS semua.
0: mental aman ya
2: gitu. Iya, karena dia sedang menghadapi sekarang bertimpang tindihnya gelombang-gelombang generasi X, Y, milenial dan alpha, yang memang punya kadar-kadar stres yang berbeda begitu. Ada pembosan, ada yang ini. Jadi kalau misalnya ini nggak dimengerti sama pemerintah, ya pemerintah tinggal nunggu gelombang PHK, apa gelombang PHK dan kriminal di dalam negeri, karena negara wajib menyediakan itu, karena Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan itu, negara harus hadir. Dengan apa namanya, kebutuhan pokok yang terjangkau, rupiah yang harus ditekan, karena kita masih dijajah lagi, Bu Man. Kejadian gaya baru yaitu dolar yang menjajah kita gitu. Kalau memang sekalian kita nggak mau dijajah, ya pakai aja dolar Indonesia. Kalau memang Bank Indonesia nggak guna sama sekali, kita kan nggak guna, karena memang sampai sekarang, dulu Pak Habibie bisa kok menjinakkan dolar dengan 6.500. Era kemarin bisa kok Pak SBY gitu kan, sampai apa sekarang nggak bisa, kenapa sih nggak bisa, padahal Menteri Keuangannya masih hidup tuh kan, Bu Sri Mulyani, Pak Tri Warjio gitu, orangnya masih sama, masih ada di Indonesia ini gitu loh. Masa nggak bisa menjinakkan dolar gitu loh. Jadi yang dipertanyakan di sini ketahanan para nasionalisme apa kita, pejabat pemerintah kita dipertaruhkan di sini, tapi kalau enggak ya saya pikir kita
0: siap-siap aja ya,
2: kabur aja dulu.
0: Baik, iya. Baik, waalaikumsalam ya. Ini yang saya garis bawahi menarik ya, ketika kita juga harus membaca karakter dari setiap generasi gitu ya, atau pembosan atau pilih-pilih atau yang lainnya gitu ya. Menarik ya. Saya ke Malang, Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto.
3: Selamat dini hari, Bang Lukman.
0: Aduh, saya pikir mas selamat ulang tahun, enggak ya?
3: Belum ya, ulang tahun ya?
0: Belum. Udah lewat. Tahun depan. Enggak,
3: saya juga
0: udah
3: lewat.
0: Silakan, Dr. Ranto.
3: Ya, aku jadi ingat waktu kampanye itu, apa katanya, menjanjikan
0: 19 juta lapangan kerja.
3: Ini kebohongan luar biasa ya. Ini bahaya kalau PHK, Pak. Aku aja sebagai tunanetra susah nyari kerja ini kan. Nah, aku khawatir juga ini PHK ini. Ya, kita sih bukannya pesimis ya, tapi ya pasti akan terjadi ini, kalau sampai terjadi kan ngeri juga terkait 98 ya.
0: Nah, ini kan ada mitigasinya, seperti apa yang bisa ditawarkan Pak Suranto mitigasinya?
3: Ya semoga itu nggak terjadi, dan ya sungguh-sungguh pemerintahnya memikirkan gitu ya, kalau terjadi angka bahaya. Nanti pasti akan terjadi angka peringatan kriminalitas gitu ya. Kriminalitas kan bahaya Pak, kita kan nggak mau seperti itu kan ya. Ya jangan hanya berjanji lah, buktikan janji itu gitu ya.
0: Iya.
3: Dunia swasta, usaha dan sebagainya, pemerintah juga bagaimana gitu kan ya. Jangan cuma anggota dewan aja dinaikkan gajinya gitu kan ya. Kita rakyat ini begitu. Demikian Pak Lukman.
0: Baik. Ya. Kalau dari janji 19 juta lapangan pekerja, tapi memang bertahap ya, di luar dari ekspektasi kondisi seperti ini. Dan kalau bicara penyerapan tenaga kerja, ada dari MBG di SPPG-nya sudah menyerap tenaga kerja sejauh ini 1,28 juta pekerja di seluruh Indonesia. Belum lagi nanti KDKMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Saya ke Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari.
4: Iya, selamat malam dini hari Kopi Pro 3 Perdana Bang Lukman Tara. Malam. Ya, hari Senin 25 Mei 2026. Serta yang bertugas semua kru, ada Jaran, ada Wisnu, ada Bang Sabil ya. Bukan pemancar-pemancar semuanya, salam sehat. Ini temanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Tema ini gimana ya Bang Lukmanya?
0: Gelombang
4: pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih memang menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Fenomena ini menciptakan efek domino yang menekan saya beli masyarakat yang merupakan motor penggerak utama produk domestik bruto, kata begitu, atau PDB Indonesia, dan berpotensi meningkatkan kerentanan apa namanya sosial serta angka kemiskinan. Benar ya Bang? Nah, jadi berdasarkan data terkini yang saya tahu dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak berapa ya Bang Lukman? 15.425 kali ya, begitu ya.
0: 15.000 ya.
4: Tercatat. Ya, 14.425 pekerja tercatat terkena PHK pada periode Januari hingga April ini 2020. Pada kemana itu Bang Lukman? Bayangkan. Dengan wilayah Jawa Barat menjadi epicentrum terbesar. Tantangan ekonomi ini dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan global. Dari sisi global, apa namanya eklarasi konflik geopolitik yeah. atau seperti ketegangan Amerika Serikat Iran lah begitu, dan fluktuasi harga energi global sangat membebani biaya operasional perusahaan. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat telah menaikkan biaya import bahan baku, sementara kenaikan harga BBM industri mempersempit ruang gerak perusahaan begitu. Jadi Bang Luman, tema saya ini solusinya pemerintah melalui kementerian ini ketenagakerjaan harus terus memantau lah tren PHK secara berkala dan memastikan perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan termasuk dalam hal pembayaran dialog sosial yang konsensual antara pengusaha dan serikat lah pekerja juga sangat diperlukan agar PHK menjadi opsi paling akhir dan dapat dihindari melalui efisiensi bentuk lah.
0: Baik, menarik sekali.
4: Bang Umar, jadi besok libur ya, berarti Bang Umar sama
0: malam. Kok tahu aja nih, jadwal saya nih. Tahu
4: tahunnya, waktu udah lewat nggak apa-apa. Ini mengucapkan tahun dia buat Bang Umar, sekolahnya sehat terus, panjang umur.
0: Amin. Salam sehat, salam tangguh. Enggak, ulang tahun saya udah lewat ya. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Nah, gimana Pak Caswa? Ada solusi tidak nih? Mungkin Pak Caswa punya solusi yang cemerlang nih untuk mitigasinya.
5: Kalau saya sih orang awam ya. Biasa saja sih. Cuman mau memberikan komen sedikit.
0: Silakan.
5: Cuman sebelum ini, Bung. Sebelum masalah komen, saya mau menghimbau dulu dengan warga masyarakat Jawa Tengah, Brebes, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Tegal. Ini saya baru menemukan informasi jam 11 persis. Katanya setiap malam sekarang ada pocong jadian setiap rumah itu mengetuk pintu. Itu saya watinnya itu orang jahat, Bung.
0: Iya, udah itu Tangerang lebih dulu tuh, Pak. Jadi udah ditangkap sama Polres Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Kota udah menangkap. Itu sekarang memang modusnya bergeser ke beberapa wilayah. Jadi itu orang menakut-nakuti tujuannya untuk mencuri.
5: Iya, jadi tujuan tuh seperti itu, enggak ada setan yang masa ngetuk-ngetuk pintu. Jadi kan orang awam itu ketakutan, iya. Bung.
0: Masa setan jadi, bertamu sih Pak ya.
5: Iya, seperti itu jam gak wajar lagi. Jadi seperti itu mohon menghimbau warga masyarakat Jawa Tengah ya. Tolong yang sekarang kejadian seperti ini lagi rame di HP. Dibiarkan saja, apabila mana ada kejadian yang tersebut laporkan saja sama yang berwajib biar ditangkap seperti itu. Ya itu komen saya. Yang kedua masalah ini ya. Mau ada ini ya,
0: ancaman PHK karena kondisinya kan masih seperti ini gitu ya.
5: Ya, kalau bisa sih jangan, Bung. Kalau bisa sih saran saya itu jangan. Karena apa? Karena ya intinya ya makin nantinya kalau ancaman seperti ini kan makin banyak pengangguran, makin resah yang menggunakan yang tidak jelas. Jadi seperti itu, Bung. Jadi intinya tolonglah waktu kampanye benar itu yang jadi itu semuanya harus ditepat. Karena apa? Karena keperluan masyarakat juga. Terus yang bisa menjaga memang benar dolar dan harga-harga tersebut supaya stabil kembali. Masa pemerintah nggak bisa terjun di situ, nggak bisa mengatasi masalah itu. Jadi seperti itu, tolong lihat ke perjanjian belakang dong.
0: Terima kasih Pak Caswa di Brebes ya. Fenomena pocong jadi-jadian itu bukan di Jawa Tengah ya. Sebelumnya udah lebih dulu di Tangerang dan kalau tidak salah di Jawa Timur juga ada ya. Sudah modus-modus seperti ini. Saya ke rekan Wisnu dulu ya untuk WhatsApp yang sudah masuk. Silakan Wisnu.
6: Iya Lukman, ini ada 3 WhatsApp ya yang sudah masuk di redaksi. Yang pertama dari Ibu Yuni Kartika di Jakarta. Saya melihat saat ini banyak pekerja hidup dalam rasa was-was. Belum tentu terkena PHK, tetapi ketidakpastian ini saja sudah membuat orang menahan belanjanya. menunda investasi keluarga, bahkan takut mengambil kredit. Nah, kalau kondisi psikologis masyarakat seperti ini terus berlangsung, ekonomi Indonesia bisa semakin melambat karena masyarakat memilih untuk bertahan daripada membelanjakan uangnya tersebut. Lalu yang kedua, ada Pak Dedi dari Bandung. Semoga perusahaan terkait tidak langsung mengambil langkah terakhir, yaitu mem-PHK pekerjanya secara massal. Mungkin bisa dicari solusi yang lain seperti pengurangan jam kerja sementara atau pelatihan ulang pekerja. Lalu yang ketiga, dari Pak Taufik di Tangerang. Menurut saya, ancaman PHK sekarang juga berdampak ke kesehatan mental pekerja. Banyak orang menjadi cemas memikirkan cicilan, biaya sekolah anak, sampai kebutuhan sehari-hari. Sekian, Lukman.
0: Baik, terima kasih Wisnu. Menarik ya tadi ya, Bu, siapa tadi Wisnu? Untuk yang pertama tadi, yang bicara psikologis, terkait dengan psikologis. Bu Yuni Kartika. Ya, ini menarik ya, disoroti dari sisi psikologisnya. Dan ya, tidak terpikirkan juga ya, dia akhirnya lebih banyak defense gitu ya, bertahan. Saya ke, nah ini ya, Bu Dinda di Bogor, selamat dini hari.
7: Ibu Lukman Tara.
0: Ini tipe kal yang defense atau tetap menyerang nih, Bu Dinda, kalau dari pemain. Iya, belanja-belanja. Apa tetap belanja mah belanja aja ya kan?
7: Kayaknya defense juga, menyerang juga.
0: Oh gitu. Striker berarti ini.
7: Iya, betul. Striker, strikernya tersebut.
0: Tapi memang benar ya, kalau tadi saya dari sisi ibu-ibu nih ya, ada psikologis ke situ ya, Bu Dinda ya?
7: Iya, betul, ada psikologisnya. Pasti terganggu, Bung Lukman. Karena bagaimanapun kan kepentingan atau keperluan rumah tangga itu kan yang mengelola kan ibu-ibu.
0: Iya, kan, bendahara.
7: Bendahara di rumah kan ibu-ibu kan,
0: iya, gitu ya. Menteri Keuangan nah, di rumah itu.
7: Iya, kalau suaminya kena PHK otomatis puyeng kepalanya kan. Nah, ini ngatur itu belum untuk kepentingan anak-anak sekolah, untuk sehari-hari, keseharian dan belum untuk yang lain-lain begitu kan. Begitu. Jadi psikologinya memang iya.
0: Ya, psikologi kena, tapi agak anomali juga ketika kemarin ada lipstick efek gitu ya, Bu Dinda ya. Belanja jalan terus ya.
7: Belanja jalan terus sih, ya, enggak juga sih akhirnya. Akhirnya ya, ya seperti itulah Bung Lukman. Dampaknya psikologi iya, tapi di satu sisi ada kepentingan, ada keperluan juga iya. Itulah arti dari perangnya itu, jadi striker itu kan. Jadi belum lagi kenapa kita masih terpikir berapa hari lalu kan, di khususnya di Jakarta kan, mana para begal apa segala macam itu kan, karena dampak dari pengangguran.
0: Ya, salah satu faktor ya. Walaupun nggak semua ya.
7: Nggak semua mungkin ya, ya betul. Nggak semua memang, tapi karena mereka menganggur, jadi tapi mereka perlu atau kebutuhan mereka harus terpenuhi. Akhirnya jalan pintasnya ya dengan cara itu kan gitu ya. Apalagi dengan adanya di PHK, aduh makin ya. Makin berbahaya juga ini kalau
0: situasi potensi ya.
7: Ini potensi untuk mengarah ke makin maraknya.
0: Tapi kalau usaha gimana? Kalau beralih ke usaha kecil-kecilan, UMKM gini kan, kadang kan kalau kita lihat di COVID aja ekonomi nasional kita diselamatkan oleh sektor UMKM.
7: Betul ya. Kalau memang para pengangguran ini mau bekerja keras, mau menahan malu, begitu kan? Karena orang kalau yang nggak.
0: Saya garis bawah ini ya, malunya itu ya, berarti malu ya.
7: Kalau orang yang nggak terbiasa atau mungkin nggak terbiasa untuk jualan kecil-kecilan. Ya,
0: apalagi udah sebelumnya manajer, masa jual risol gitu ya.
7: Nggak akan mau kan
0: okay.
7: Gitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya dia belajar dari COVID lah.
0: Iya.
7: Mungkin adanya dengan adanya seperti ini ya harusnya mau dan hilangkan rasa malu gitu dari penganggur kan gitu Bung Lu.
0: Iya.
7: Sepertinya itu yang pokoknya yang pasti hidup persib lah.
0: Iya. Salam striker ya. Ya, Bu Dinda di Bogor ya. Dan nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang Warta Berita. Dan sebelum Warta Berita ada Syana Syanan, Kulihat Ibu Pertiwi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
2: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
1: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
3: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bogor memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
5: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah, sedangkan si B ini nggak punya apa-apa, hidup sendiri, nggak punya keluarga, tapi nggak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah, dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih, silahkan dengan metode ini satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
4: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
6: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi, karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi, karena ini sangat membantu untuk warga. Anggarannya APBN.
4: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema Kopi Pro 3 Dini Hari ini terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengancam ketahanan ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ini juga jadi kenyataan ya, karena Noah menyampaikan badai pasti berlalu.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pelaku usaha khususnya di industri padatkarya menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas dari gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran

0: akan adanya gelombang PHK. Gelombang PHK dan bagaimana kondisi sekarang sebenarnya dari para pengusaha? Karena dikabarkan beberapa bahan baku yang didatangkan dari luar negeri selain distribusinya terganggu karena konflik di Timur Tengah, juga harganya naik signifikan. Nah, bagaimana dengan potensi gelombang PHK di bulan ini dan juga di akhir bulan ini dan juga beberapa bulan ke depan? Kita akan berbincang bersama dengan ekonom dari Indef, Esther Sri Astuti.
1: Dialog Interaktif.
0: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik ya, Bu Esther ya?
2: Alhamdulillah baik, Mas Fajar.
0: Iya, secara umum ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini, Bu Esther?
2: Iya, kalau menurut saya sekarang ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kan kemarin sudah diumumkan oleh BPS ya 5,61% gitu ya. Namun menurut saya itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi belum berkualitas gitu.
0: Kenapa?
2: Kan di sisi lain masih banyak PHK ya, industri-industri ini kan juga banyak terdampak karena adanya perang, karena sebagian besar kan mereka bahan bakunya impor ya, di mana nilai US dollar ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi, kemudian harga minyak juga meningkat gitu. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya produksi dari satu perusahaan gitu, Mas. Nah, maka menurut saya ya ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kita masih merasakan ya adanya ketimpangan ekonomi, adanya kemiskinan, adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang gitu, Mas.
0: Oke. Bisa dijabarkan sebenarnya PDB 5,61% ini, Bu Esther, karena kalau dari Menteri Ekonomi Pak Purbaya mengatakan, jadi Pak Purbaya mengatakan jelas sekali kita sudah terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%, jadi sudah 5,61%. Lalu dijabarkan juga bahwa ada peningkatan 5,52% kontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto PDB, artinya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri ada lonjakan signifikan belanja pemerintah sehingga 21,81%. Tapi Pak Purwai mengatakan bahwa ini menunjukkan realisasi anggaran yang cepat di awal tahun. Tanggapannya gimana?
2: Iya, kalau menurut saya pertumbuhan ekonomi 5,61% itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya juga malah sudah pernah mencapai 6,5% gitu ya. Bahkan pada era tahun 80 ya 90-an itu industri itu mengalami peningkatan gitu kontribusinya. Nah, sehingga pada saat itu pertumbuhan ekonomi itu relatively 7% ya, 7% lebih. Nah, di mana nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil ya di angka 2000-an ya. Nah, sehingga kalau menurut saya karena adanya stabilisasi ekonomi pada saat itu, maka Indonesia dijuluki emerging countries atau macan Asia yang baru gitu.
0: Yeah.
2: Nah, compare dengan kondisi yang sekarang gitu, ini pertumbuhan ekonomi memang tinggi gitu ya, tetapi menurut saya dampaknya multiplier effect-nya itu kurang terasa ya, karena kita lihat di sekeliling kita itu masih ketimpangan ekonomi masih nyata. Ingat dalam tujuan dari pembangunan ekonomi itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga distribusi pendapatan. Artinya antara gap antara si kaya dengan si miskin itu relatively ya harus makin kecil gitu ya. Kalau
0: sekarang ini gini rasio kita berapa ya?
2: Iya, tidak ada perubahan yang signifikan. 3,8 gitu ya.
0: Oh, 3,8.
2: Iya. Kalau saya lihat angkanya ya sekitar 3,8, 3,7 gitu. Not that a big difference significantly ya. Jadi yeah. Ya itu yang
0: ya, jadi gini. Kalau PDB itu kan karena kita coba mengkupas PDB yang 5,61% di atas kertas itu kan angka yang lumayan lah, yang tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja. Mungkin di negara lain juga menghadapi hal yang serupa. Tapi yang menariknya bahwa itu kan beberapa variabelnya adalah konsumsi masyarakat. Itu bisa menjadi indikator apakah daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja atau sedang sehat atau sedang luar biasa bagus. Tapi di sisi lain ada lonjak signifikan, itu adalah belanja pemerintah yang naiknya signifikan 21,81%. Koreksi saya jika saya salah, ini merupakan yang tertinggi untuk belanja pemerintah di tahun ini. Tetapi multiplier effect dari belanja pemerintah ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu sebabnya sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat tentang pertumbuhan 5,61% ini?
2: Betul, Mas. Jadi kalau saya lihat, Mas Fajar bisa ini ya melihat dengan data-data yang secara statistik ya, kita bisa tahu lah pertumbuhan ekonomi itu kan metodenya juga beda gitu ya. Tidak sama dengan metode yang digunakan tahun-tahun sebelumnya gitu. Artinya ini ada tambahan satu variabel yang dikalkulasikan sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi tinggi gitu. Nah, menurut saya tidak apple to apple-nya metode itu juga there's a problem gitu ya. Walaupun kita lihat ya kalau memang pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, maka seharusnya kita bisa merasakan juga efeknya gitu,
0: yeah.
2: Dimana harga itu tidak naik, semua orang daya belinya juga tidak melemah, dimana industri juga relatively tidak ada PHK, stabil gitu. Nah, kondisi ini kan sebenarnya bertolak belakang ya. Memang betul, kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya, which is sektor konsumsi itu tidak hanya sektor konsumsi rumah tangga, tetapi juga dari pemerintah gitu. Memang di awal tahun kita ketahui ya, Pak Menteri Keuangan itu terus mendorong ya, adanya belanja pemerintah itu lebih cepat. Nah, namun kan kalau kita lihat lagi, tidak sekedar disbursement ya, tidak sekedar belanja pemerintah yang dikeluarkan, tetapi dari setiap satu rupiah yang dikeluarkan itu harus ada impact apa yang kita perlu. Apakah dengan satu rupiah ya yang dikeluarkan itu berimpact pada tingkat penurunan tingkat kemiskinan, ataukah berimpact pada employment creation, atau yang mana gitu?
0: Jadi
2: tidak sekedar disbursement gitu loh. Kalau orang sekedar disbursement ya, ya sebisa mungkin ya akan dibelanjakan gitu. Tapi kan harus ada indikatornya, berapa yang dikeluarkan, apa impact-nya, dan berapa besar gitu kan.
0: Ya, itu dan itu sama. Dan itu yang tidak terasa. Itu sebabnya 5,61% itu hanya seperti katakan di atas kertas saja, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena kenaikan signifikan 21,81% belanja pemerintah itu tidak ada impact-nya, Bu Esther.
2: Iya, saya rasa kurang berimpact ya pada masyarakat.
0: Dan gitu, itu juga akan dirasakan oleh pengusaha.
2: Iya, betul. Kalau Mas Fajar bisa cek lah di beberapa di lapangan ya, beberapa industri ya, pengusaha gitu, sebagian besar juga mereka mengeluh kepada saya gitu kan. Ini bagaimana? Kita mau ekspor bagaimana gitu? Kita mau ekspansi usaha sulit gitu-gitu. Nah, jadi saya beruntung gitu bisa bicara dengan Mas Fajar ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi bahan masukan buat pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi aja tidak cukup gitu. Itu sih Mas Fajar.
0: Iya. Apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha? Sebetulnya tadi kami sempat coba untuk menghubungi dari perwakilan dari Apindo ya, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, untuk melihat bagaimana sebenarnya secara real kondisi para pengusaha malam hari ini, ya hari ini begitu. Tapi masih belum terhubung. Oleh karena itu mungkin ada beberapa pengusaha yang curhat ke Bu Esther, apa sih sebenarnya yang mereka curhati begitu?
2: Nah, kebetulan kemarin saya ada forum dengan Bank Indonesia juga. Di situ saya ketemu banyak pengusaha gitu ya, dan mereka mengeluh karena market access gitu. Itu yang pertama.
0: Akses pasar di kenapa dikeluhkan?
2: Karena mereka pengen ekspor, tapi kan ekspor itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu kan.
0: Nah, dari sisi apa nih, perizinan atau dari biaya atau gimana, Bu Esther?
2: Dari aksesnya, apakah dia mendapatkan akses pasar ke negara lain, itu kan tidak mudah. Mereka mau diikutkan dengan pameran-pameran gitu, itu mereka sekarang agak sulit gitu. Nah, kemudian makanya waktu ada forum Bank Indonesia itu, ya alhamdulillah akhirnya bisa terjembatani gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua pengusaha punya akses
0: privilege untuk mendapat akses itu gitu, Pak Esther.
2: Tidak semua pengusaha bisa menghadiri forum seperti itu yang akhirnya bertanya dan minta fasilitas akhirnya dipenuhi gitu kan, Mas. Nah, maksud saya sudah terlalu lama nih pertumbuhan ekonomi itu di-drive oleh konsumsi gitu ya.
0: Iya. Padahal ada sisi variabel produksi.
2: Betul, ada investasi ya, ada ekspor gitu yang perlu didorong terus. Karena kalau kita dapat ekspor, kita dapat investasi, saya yakin nih dolar itu tidak akan menguat seperti ini ya, dan rupiah terpuruk gitu. Karena dengan ekspor gitu ya, dengan mendatangkan investasi, kita bisa meraup dolar gitu loh.
0: Nah, betul.
2: Kalau tidak, ya kalau susah investasi dan ekspor, udahlah cari kembangkan ya pariwisata gitu. Karena pariwisata ini kita kan juga punya potensi yang sangat besar, destinasi wisata yang sangat indah gitu ya, nggak kalah kok dengan negara lain.
0: Iya, pada nah, kalau misalkan rupiah sedang melemah gini, biasanya menjadi ditarik wisatawan ya, jadi mereka bisa spend lebih banyak dolar mereka karena murah-murah di sini.
2: Murah jadinya, orang teman saya aja yang dari luar, saya senang nih kalau ke Bali gitu, ini uang euro saya jadi tebal nih.
0: Tebal, karena dikurskan ke rupiah itu ya lumayan banyak jadinya.
2: Oh gitu, jadi kalau susah-susah dorong ekspor dan investasi, tolong dong pariwisata itu digerakkan gitu. Bagaimana konektivitas antar flight gitu ya, bagaimana bisa bikin penerbangan yang murah, bagaimana kasih insentif gitu, misalnya kalau di negara lain kan flightnya harganya murah-murah tuh, tapi
0: di Indonesia mahal-mahal tuh.
2: mereka harus mengunjungi toko-toko wajib pemerintah, nah disitulah mereka menguras dompet kita gitu. Kayak gitu. Nah, maksud saya ini kita punya potensi yang besar kok gitu. Dan tinggal dikembangkan gitu loh.
0: Jadi, tadi Bu Esther menyinggung soal apa sih sebenarnya dikeluhkan oleh para pengusaha, itu sebenarnya dari sisi ekspansi market. Jadi sebenarnya mereka masih baik-baik aja nih. Kalau mau ekspansi market ke luar negeri, mau ekspor dan sebagainya, berarti untuk produksi masih belum terganggu. Belum sampai ke topik kita pada dini hari ini, gelombang PHK atau ancaman gelombang PHK di tengah kondisi ketidakpastian global ini, Bu Esther.
2: Sebagian yang eksportir, mereka ada yang mengeluh tidak punya mau mengekspor, tapi enggak, tolong dong dibantu ya, untuk
0: sebagian tuh ya.
2: Nah, gitu. Sebagian.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mengancam ketahanan ekonomi nasional. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional karena memicu efek domino. Mulai dari penurunan daya beli masyarakat, menyusutnya konsumsi domestik hingga meningkatnya kerentanan sosial dan kemiskinan. Lantas, bagaimana mitigasi dan juga regulasi yang diperlukan agar gelombang PHK ini bisa diantisipasi sedini mungkin? Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya langsung menuju ke Purwokerto, ada Pak Dastron, selamat dini hari.
1: Selamat demi hari ketemu lagi sama Mas Lukman yang gantengnya luar biasa. Suaranya juga enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dastron ya.
1: Alhamdulillah ini Mas Lukman ini sedang merasakan teh manis anget.
0: Mantap. Cuaca gimana cuaca di sana?
1: Terang benerang.
0: Wah, mantap.
1: Kemarin-kemarin 3 hari berturut-turut ada hujan walaupun kecil-kecil.
0: Adem ya.
1: Iya. Nih rokoknya mereknya Dakin. Maksudnya enggak Dakin.
0: Iya. Ya, gimana Pak Dastron kalau melihat ancaman gelombang PHK ini jadi ketahanan ekonomi nasional ini?
1: Ya, hendaknya ya kalau seandainya terjadi ya, gimana lagi ya orang namanya cari rezeki itu enggak boleh dikatakan seribu akal.
0: Iya, enggak harus ya. Kerja gitu ya.
1: Iya lah yang penting itu mencari untuk bisa makan saja. Ya dari di tempat saya juga orang ya susah kerja juga banyak kok Mas Lukman, tapi ternyata sebenarnya bisa makan walaupun ya cuman sekedar nasi sama sayur, tapi kan sudah disyukurin ya, tapi ternyata ya kepenak-kepenak saja sih. Ya mudah-mudahan ya jangan khawatir, pokoknya ya seribu macam cara cari pekerjaan mungkin ada lah, ya insya Allah saja.
0: Baik, ya yang penting semangat gitu ya Pak Dastron ya.
1: Iyalah.
0: Baik.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat menikmati teh manisnya dini hari ini. Bu Marwati, Jakarta Timur, selamat dini hari.
2: Bu Marwati, Jakarta Timur, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang. Anu, Bung Lukmantar.
0: Iya. Gimana? Bu Marwati, iya. Kalau saya dengar Bu Marwati itu adem gitu ya kalau bicara gitu ya. Meneduhkan ya. Gitu.
3: Sebetulnya ikut sedih juga
0: tentu.
3: Dengan masalah
0: sekarang ya.
3: Dengan masalah iya, dengan masalah yang bertubi-tubi ya di masalah itu. Cuman ya sebetulnya kalau ada yang mau berusaha seperti tadi yang dikatakan Bu Mantara, jika mengikuti itu UMKM yang sudah mulai berjalan, sudah mulai itu. Tetapi kalau yang itu tadi Bu Dinda katakan, ada yang mempunyai rasa malu.
0: Iya, gengsi.
3: Iya, gengsi. Nah, itu yang berat. Jadinya pasti akan terjadi hal yang menjadi kerisauan begitu ya. Sehingga banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Jalan pintas ya.
3: Iya. Jadi itu yang kami juga apa ya, risaukan juga, ikut sedih, ikut prihatin. Padahal jika Pak Prabowo pidato kan selalu juga seperti meneduhkan ya kan, kelimpahan apa ya,
0: sumber daya
3: terus pangan segala macam siap bertumpuk begitu ya. Tetapi kalau untuk masalah pengangguran banyak bagaimana gitu, itu yang kadang kami ikut sedih.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Baik, itu saja.
3: Apalagi bertentangan dengan yang kemarin masalah listrik
0: efek ya.
3: Iya. Kehidupan yang mereka memang berani lakukan ya, mengambil keputusan yang bertentangan dengan kondisi keadaan begitu.
0: Iya, iya.
3: Itu Bung Lukmantara yang kadang kami mengikuti itu, jadi bagaimana ya, kalau kasihan juga mereka-mereka yang kena PHK itu pasti mengatasi keluarga yang begitu susah.
0: Baik.
3: Itu.
0: Terima kasih Bu Marwati. Sehat selalu ya Bu Marwati ya. Mudah-mudahan nanti akan ada solusi keresahan kita bersama gitu ya, Bu Marwati, Jakarta Timur. Memang kalau untuk dilihatin yang ada kaitannya dengan lipstick effect yang kemarin kami bahas juga gitu ya, yang memang kalau bicara lipstick effect memang didominasi untuk Gen Z dan generasi milenial gitu. Yang repotnya ketika baby boomer ataupun misalnya orang tua yang terkena PHK, terus anaknya ini ya itu masuk dalam fenomena lipstick effect ya, dalam tanda kutip memaksakan membeli sesuatu barang yang sebenarnya tidak penting gitu ya, bahkan ya ini akan repot gitu. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya begini Bang Lukman, ya pemutusan hubungan kerja ya, itu suatu kata-kata yang sangat menyedihkan dan menyakitkan Bang Lukman. Jadi kita sebagai manusia kan punya akal Bang Lukman. Jadi kita bisa untuk menciptakan kerja, lapangan pekerjaan Bang Lukman. Jangan kita menggantungkan kepada suatu perusahaan gitu kan. Jadi kita itu bisa berwirausaha swasta. Ataupun membuat suatu lapangan pekerjaan yang kita sesuai dengan kehendak kita Bang Lukman. Jadi kalau kita menggantungkan kepada pihak lain, itu tidak maju-maju Bang Lukman.
0: Iya, kecewa udah pasti ya.
4: Iya udah pasti kan. Karena betul cuma itu butuh makan, itu biaya anak-anak sekolah dan sebagainya. Jadi mesti akal kita yang kita pakai sebagai manusia. Jadi jangan kita hanya berdiam ataupun bersedih. Kita percaya ada Tuhan yang akan menolong kita Bang Lukman.
0: Amin.
4: Itu Bang Lukman.
0: Ya.
4: Itu saja Bang Lukman.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tuh jujurnya senang ya kalau mendengar kata-kata optimis gitu ya dari siapapun gitu ya. Kalau bicara kesulitan, memang yang dihantam itu ya pasti semua kalangan, semua pihak gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana ini memitigasinya seperti apa gitu ya. Dan mungkin banyak peluang ya untuk bisa diciptakan sebelum itu terjadi. Ya tadi ada menarik ya, ketika memang harus ada membuat usaha sampingan gitu ya, ketika memang sudah bersiap dengan kondisi yang ada. Tapi saya mau menuju ke Riau dulu, ada Pak Pandu yang sudah menunggu. Pak Pandu, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Mas Lukman.
0: Selamat dini hari. Sehat ya Pak Pandu ya?
5: Alhamdulillah.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak Pandu nih.
5: Iya.
0: Dan menarik nih biasanya kalau Pak Pandu mengeluarkan.
5: Terima kasih ya Pak RRI. Selalu mengajak saya, selalu menambah literasi gitu.
0: Iya. Gimana Pak Pandu kondisi saat ini?
5: Ya, pemutusan apa ya, PHK apa namanya? Uang kerja ya. Sebenarnya harusnya diperbanyak kan loker itu kan, uang kerja ya. Diciptakan gitu. dan instansi-instansi pemerintah itu ada yang nggak mau tahu kalau job-job kerja di kantornya itu udah nggak ada, tapi dia nggak berpikir bagaimana supaya ada kerjaan. Contoh ya, ini contoh di kantor pos.
0: Nah,
5: kantor pos kan nggak ada lagi orang beli perangko kan, udah nggak ada gitu. Kerja orang di kantor pos sekarang itu jual token dan paket-paket.
0: Iya, antar paket ya sekarang dia.
5: Nah, jadi padahal perangko itu ada nilai edukasinya untuk masyarakat kan, untuk koleksi pernah tulis gitu. Nah, dulu ini pernah saya sebut dan pernah saya tulis di Kompas. Itu kembali berkirim surat judulnya. Nah, jadi begini mas. Sekolah-sekolah ini untuk meningkatkan persahabatan antar remaja se-Indonesia ini. Jadi setiap kelas itu diwajibkan saling kirim postcard. Dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi enggak di dunia online, enggak di internet, tapi real, memang kartu pos yang dikirim. Memakai perangko. Nah, di situ akan tercipta fotografer untuk pemandangan-pemandangan indah gitu ya. Terus perangko terjual, industri apa mencetak-cetak apa kartu pos itu kan jalan itu. Pernah saya sampaikan waktu menteri pendidikannya Pak Anies itu. Jadi itu di kantor pos bedanya yang lain. Nah, sekarang ada lagi mas, untuk ruang kerja itu katakan untuk semenisasi perumahan di RT, di RW itu. Kenapa harus pakai alat-alat berat kan? Suruh aja warga kerja itu mengaduk semen itu kan, yang menganggur kan. Nggak perlulah alat-alat itu, damper apa dan truk itu yang masuk ke perumahan kecil apa itu. Ngaduk-ngaduk semen untuk mengecor semenisasi jalan.
0: Memberdayakan lingkungan sekitar gitu ya.
5: Dipekerjakan gitu. Selagi bisa manusia, biarlah lambat dikit, nggak apa-apa. Tapi pembagian rezeki kan apa gitu. Dan ini lagi mas, satu lagi perpindahan Chevron ke Pertamina itu, itu menciptakan pemutusan kerja banyak sekali. Dan guru-guru di yayasan yang punya Chevron itu, kami ya, itu ratusan di PHK itu. Nah, itulah. Sejak Caltech atau Chevron ambil alih Pertamina. Hilang 13.000 karyawan di PHK itu.
0: Terima kasih. Ini menarik ya, kalau disampaikan Pak Pandu di Riau, bukan berarti kita hidup di serba digital, tapi yang manual-manual ini juga ditinggalkan gitu ya. Ada efek dominonya dari segi ekonomi dan juga tadi ya, sirkulasinya ini luar biasa ya. Kalau saya tapi saya mau menuju ke Pandeglang dulu ya. Pak Cipto, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari. Ya, ini untuk meningkatkan supaya PHK mengurang. Itu kalau menurut saya itu padat karya. Kerjakan lagi seperti dulu zamannya Pak Harto. Ya, seperti pinggir-pinggir jalan tuh, yang pinggir sawah itu tanemin lam torogo. Itu bagus hasilnya juga nanti. Kalau ini kan ya bisa dipakai lalap-lalap sendiri kita, gitu. Gak bakalan ini lah insya Allah gitu. Ada padat karya gitu. Tapi kalau untuk perangko umpamanya kayak disampaikan Pak Pandu dulu itu kayaknya gak anak-anak sekarang itu susah untuk
0: harus diajarin gitu, jangan sesuatu ya itu akan hilang begitu saja kan, padahal menarik gitu ya kalau kita lihat kehidupan zaman dulu. Mungkin Pak Cipta juga kan mengalami ya kalau kirim-kirim surat gitu ya.
6: kartu pos.
0: Iya, baik, terima kasih ya. Saya juga berpikir bagaimana di serba digital ini juga bagaimana seorang murid ini mengembalikan kemampuan untuk menulis tangan ya, kalau ketik-ketik terus gitu, jangan-jangan untuk tulis tangannya juga gak terlatih. Ini juga menarik ya. BUMN, halo BUMN ya, ini pos, PT Pos ya, mungkin juga harus bisa menambah inovasi gitu ya, untuk juga tadi kaitannya juga ada kaitannya dengan ekonomi ya. Dan ya, ada WhatsApp yang masuk ruang redaksi. Ada ya. Oke. Ada Bang Wisnu yang ganteng nih akan nyampaikan. Yusuf, silakan.
7: Iya, Lukman. Ini sudah ada 3 lagi ya pendengar ya yang sudah masuk di redaksi kita dari WhatsApp. Yang pertama dari Pak Dedi di Medan. Gelombang PHK ini juga menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan dana darurat atau jaminan sosial yang kuat. Begitu kehilangan pekerjaan 1 atau 2 bulan saja, kondisi ekonomi keluarga langsung terguncang. Artinya, sistem perlindungan sosial kita masih perlu diperkuat. Lalu yang kedua, dari Ibu Intan di Yogyakarta, yang membuat saya prihatin, di tengah ancaman PHK, justru banyak generasi muda dipaksa menerima pekerjaan tidak tetap dengan gaji yang minim dan tanpa kepastian karir. Akhirnya, pekerja hanya dijadikan angka produksi, bukan aset jangka panjang perusahaan. Nah, kalau terus begini, kualitas tenaga kerja di Indonesia pastinya akan sulit berkembang. Lalu yang ketiga, ada Pak Ilham di Batam. Menurut saya, ancaman PHK ini sekarang juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi. Banyak sekali perusahaan mulai mengganti pekerjaan manusia dengan sistem digital atau mesin demi efisiensi anggaran. Kalau pemerintah tidak menyiapkan peningkatan keterampilan pekerja dari sekarang, nah, akan banyak tenaga kerja yang bisa tertinggal. Sekian, Lukman.
0: Iya, baik. Terima kasih, Wisnu ya. Otomatisasi pakai robot gitu ya yang mengurangi, dan ini juga jadi alarm ya dengan kondisi seperti ini. Mungkin juga Kementerian Ketenagakerjaan juga bisa melakukan pengawasan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin merekrut pekerja baru di bawah standar tadi ya untuk upahnya gitu ya. Jangan sampai kondisi ini juga dimanfaatkan ketika orang ya mau saja dibayar berapapun gitu ya, akhirnya terima-terima saja gitu ya, padahal ini jauh dari kata layak gitu ya. Banyak yang menarik ya yang disampaikan pendengar di berbagai wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan untuk kita semua. Tadi juga yang dari WhatsApp juga menarik ya, bagaimana untuk literasi keuangan atau perencanaan keuangannya itu harus juga dipersiapkan secara matang. Pak Nanang di Mataram, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Bung Lukman Tara.
0: Ya, Pak Nanang, silakan.
8: Ya, memang PHK ini sudah banyak. Memang saya juga kena PHK juga gitu, Bung Lukman.
0: Kapan, Pak? Di tahun ini?
8: Tahun 2021 saya juga.
0: Oh, pas COVID. Kalau COVID ya banyak tuh ya.
8: Iya. Ya, dan sampai sekarang juga PHK ini memang banyak memang.
0: Nah, ini kan mungkin juga jadi pengalaman Pak Nanang yang mungkin bisa dibagikan ke pendengar yang saat ini masih bekerja. Ketika Pak Nanang di PHK kala COVID waktu 2021, apa yang Pak Nanang lakukan?
8: Ya, saya mencari solusi lain, itu mencari pendapatan. Misalnya kalau di Mataram, di Lombok ini kan tempat pariwisata gitu.
0: Iya.
8: Ya, jadinya apa saja yang pertama kita harus mempunyai skill pertama itu bahasa, Mas.
0: Oke. Iya.
8: Bahasa Inggris harus minimal 1 harus kita kuasai.
0: Iya.
8: Pertama. Jadinya tidak hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, pekerjaan seperti zaman
0: yang formal-formal ya.
8: Kan bisa jadi kreator digital apa segala macam. Ya, pariwisata, jualan-jualan kopi di sini cukup makmur gitu.
0: Oh iya. Dan ini, terbukti ya, sampai saat ini Pak Nanang masih tegak berdiri gitu ya, Pak Nanang ya.
8: Iya. Kita pariwisata kalau di sini kita bukan apa ya. Kalau bule-bule itu memang niatnya itu kalau dia datang di sini itu memang dia ngeluarin uang.
0: Sekedar
8: kita ajak dia bicara-bicara, misalnya dia minta bantuan, kita bisa nyambung sama bicaranya. Kalau misalnya kalau bahasa Jepang kan arigato, ikadeska, segala macam. kalau bahasa Rusianya kan, kalau nama saya tuh Introjus Meser tuh Nenya Javut, kayak gitu bahasa Rusianya, kayak yeah. gitu aja.
9: Mm-mm.
8: Kita tinggal apa, translate dari HP aja sebenarnya.
9: Iya.
8: Yeah. Nah, ya, translasi, translation pakai HP aja misalnya. Mm. Kalau ada boleh.
9: Intinya ada tekad ya, ada keinginan gitu ya untuk bisa bergerak yeah, gitu ya.
8: Harus ada inisiatif, harus ada tekad dari kita mau ya.
9: Baik.
8: Kalau kita hanya ngandelin pemerintah nggak bisa kita. Yeah. Iya, kita harus punya inisiatif,
9: etos,
8: sikap, ya. Nggak bisa kita patok kayak dulu harus ASN, harus karyawan. Ya, jadinya ikuti sesuai apa ya apa isi kearifan lokal di sana apalah.
9: Iya, iya, iya. Ya. Menarik ini. Ya. Baik.
8: Bukan di sini juga banyak maaf, Bang Guman. Minuman beralkohol lokal pun ini jadi mata pencarian yang cukup bagus. Banyak maaf. Minuman beralkohol lokal tapi bukan minuman buatan luar negeri.
9: Iya.
8: Ya.
9: Baik, Pak Nanang, terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3 nih.
8: Ya, terima kasih ya. Banyak maaf untuk bule saja minum alkohol pan itu.
9: Iya, baik. Selamat malam, Pak Nanang. Ya, ya, terima kasih untuk semua pendengar juga Pak Nanang, Pak Pandu dan semua pendengar lainnya yang sudah memberikan komentar dan opininya. Ini menarik ya bagaimana kita bisa bertahan di tengah kondisi yang sesulit ini. Tadi kuncinya ada keinginan, terus maju, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan cyber di era teknologi digital. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Indah Febrianti.
1: Kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
2: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka duta cyber safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai duta cyber safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
3: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
2: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
4: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
2: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
6: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
5: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
6: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
5: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang merusakkan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
6: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
7: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
6: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung dengan hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jumlah penduduk lanjut usia lansia di Indonesia terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, emosi, dan juga perilaku. Selain demensia juga ada ancaman Alzheimer. Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi juga meningkatkan beban ekonomi keluarga maupun negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS populasi lansia Indonesia pada 2024 juga telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya, pada 2024 dari 8 orang Indonesia ada 1 lansia. 1 dari 8 orang Indonesia lansia, dan pada 2045 1 dari 5 orang di Indonesia juga lansia. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya demensia seperti ini atau Alzheimer, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya atau mengatasinya? Kami sudah bersama dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSI, Med SPS.

0: Wawancara Pro 3.
1: Dokter, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kan kita lagi bahas soal lansia ya, berdasarkan hasil survei dari Kemenkes juga yang menyebut bahwa ternyata banyak juga lansia kita yang kelihatannya ada ancaman demensia dan juga Alzheimer. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan di awal apa sih sebenarnya menjadi penyebab seorang lansia itu terancam demensia atau Alzheimer, dokter?
2: Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Begini, jadi kita tahu dulu ya. Apa itu demensia. Jadi demensia itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana seseorang itu mengalami gangguan fungsi kognitif. Ya, dalam hal ini fungsi daya ingat atau memori yang kemudian akan mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Jadi demensia ini suatu payung ya, suatu penyakit suatu payungnya. Nah, yeah. Di dalamnya itu ada yang disebut Alzheimer.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Okay. Ya. Yeah. Jadi Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia. Nah, Alzheimer sendiri ini sebetulnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai penyakit neurodegeneratif, yaitu penyakit yang terjadi atau muncul ketika seseorang itu bertambah usianya. Gitu, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang demensia ini sebabnya bermacam-macam, ada penyebab yang bisa kita cegah tadi, yaitu yang terkait dengan penyakit darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Kemudian ada juga penyakit Alzheimer tadi, yang dimana Alzheimer ini sebetulnya memang suatu penyakit yang karena faktor umur, jadi memang akan terjadi dengan bertambahnya usia. Ada juga demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson, ada pemberita Parkinson itu di kemudian hari biasanya sebagian besar akan disertai penyakit demensia. Ada juga yang namanya demensia vaskuler, Pak, tadi terkait dengan latar belakang penyakit yaitu diabetes dan darah tinggi. Mungkin seperti itu.
1: Nah, Anda juga bisa bertanya silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau di masyarakat awam kita itu kan terkenal dengan istilah pikun ya, dokter ya. Bedanya dengan demensia atau kesamaannya apa ini sebenarnya, dokter? Pikun itu dengan demensia?
2: Iya, baik. Jadi demensia atau pikun sebetulnya gini, kalau demensia itu kan istilah medis ya.
1: Oke.
2: Kalau awam itu sebetulnya disebutnya pikun. Nah, yang salah pada masyarakat kita seringkali pikun itu dianggap hal yang biasa. Dianggap yang lumrah gitu. Nah, itu yang mesti kita luruskan bahwa sebetulnya pikun itu tidak atau bukan sesuatu yang lumrah. Itu suatu penyakit yang memang bisa dicegah, gitu ya. Nah, pikun yang dalam tanda kutip normal itu adalah ketika lupanya itu misalnya gini, lupa tapi dia tidak terlalu sering atau tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya. Suatu saat orang tua lupa mungkin teman lamanya atau lupa kemudian meletakkan sesuatu, itu hanya sesekali, itu masih kita anggap sesuatu yang normal. Tapi kalau lupanya itu kemudian sudah mengganggu warga di dalam rumahnya, misalnya berkali-kali lupa meletakkan kunci, berulang-ulang lupa, ya, berulang-ulang misalnya jalan pulang ke rumah yang sebetulnya itu sudah biasa dilakukan, itu lupa.
1: Tapi lupa jalannya, ya.
2: Iya, itu yang sudah biasa. Meletakkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, itu lupa. Nah, itulah yang disebut lupa.
1: Dan itu sering terjadi begitu ya, dokter ya?
2: Sering terjadi.
1: Sering
2: terjadi. Dan kita anggap itu sesuatu yang normal bagi sebagian besar masyarakat kita.
1: Padahal itu tidak normal karena sering terjadi begitu, dokter.
2: Sudah sering terjadi dan mengganggu keluarga, artinya keluarga sudah komplain dengan hal itu, nah itu sesuatu yang tidak normal.
1: Nah, kan ada istilah bisa dicegah dan bisa diobati. Apakah bisa dicegah, apakah bisa diobati? Kalau bisa dicegah, bagaimana caranya, dokter?
2: Ya, baik. Untuk demensia Alzheimer, ini karena tadi termasuk penyakit degeneratif yang bertambah, akan muncul dengan bertambahnya usia, memang agak sulit untuk dicegah. Tapi demensia yang lain, ya, demensia yang lain, seperti demensia vaskuler yang tadi disebabkan oleh seseorang yang punya darah tinggi, yeah, kemudian punya gula, dan kemudian hari dia mengalami stroke, nah dia akan terjadi demensia vaskuler. Nah ini tentunya bisa dicegah. Cara mencegahnya adalah dari awal ya, kita sudah mengidentifikasi penyakit apa yang dimiliki atau dialami oleh seseorang. Ya, ketika ada darah tinggi, ya tolong diobati darah tingginya. Ketika ada diabetes, dikendalikan kadar gulanya. Nah, itu adalah ketika seseorang itu mempunyai penyakit itu. Jadi kalau sebagian besar kita, kalau penyakit darah tinggi, gula, ketika tidak ada gejala atau tidak merasa sakit, mereka tidak mau berobat, tidak mau minum, karena merasa baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya hal yang keliru, ya. Seperti itu.
1: Ya. Silakan ditanggapi, dokter. Ada dua pendengar tadi, dok.
2: Ya, baik. Yang pertama tadi ya, Bapak yang...
1: Pak Bagio,
2: ya. Pak Bagio, baik. Itu memang gini, ketika kita curiga ke... sering lupa, ya memang sebaiknya sesegera mungkin kita konsultasi ke dokter saraf ya. Nah, dokter saraf nanti akan memeriksa seberapa berat ini pelupanya. Apakah ini pelupa yang biasa atau tadi yang saya sebut pikun yang masih normal, ataukah pikun yang sudah merupakan demensia. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu yang tadi Bapak sudah
1: ceritakan tadi ya.
2: Diceritakan, suruh menyebutkan, menirukan tiga macam benda, kemudian diajak ngobrol, kemudian suruh mengulang lagi. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menilai apakah gangguan daya ingat atau fungsi memori seseorang itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi saya rasa untuk Pak Bajo tadi umur 60 lebih masih bisa mengerjakan
1: mesin begitu ya, Bu ya. Iya. Bawat-bawat kecil masih tempatnya di mana masih tidak lupa, itu masih bagus ya, dokter ya.
2: Masih bagus, ya. Oke. Masih bagus. Baik, seperti itu penjelasan untuk Pak Bajo.
1: Ya. Pak Swan, Samarinda.
2: Ya, yang dari Samarinda tadi, memang Pak tadi yang saya sampaikan adalah penyakit ya, yang terkait dengan penyakit. Nah, yang terkait dengan orang yang sehat-sehat saja, kemudian bagaimana dia mencegah supaya jangan sampai demensia. Nah, ini yang baru mau saya jelaskan. Yang pertama adalah menjaga hubungan sosial, Pak. Menjaga hubungan sosial dengan siapapun, dengan komunitasnya, dengan siapapun, ya. Nah, bahkan di Indonesia ada beberapa tahun ini ada yang namanya sekolah lansia, Indonesia Ramah Lansia. Ini adalah suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah gitu untuk bagaimana lansia itu bisa berinteraksi dengan sesama lansia. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah seseorang itu menjadi demensia. Di lingkungan kita sudah ada, Pak, ini sekolah lansia di daerah Depok sudah ada. Saya beberapa kali juga diminta untuk menjadi narasumber terkait dengan penyakit demensia ini pada murid sekolah lansia. Salah satu materinya adalah tentang demensia atau pikun.
1: Nah, itu yang mengobrol kedua, ataupun bersilaturahmi dengan orang lain sebagai salah satu bentuk pencegahan begitu.
2: Betul. Okay. Kalau kita punya orang tua, kita mau ikut pengajian, mau ikut arisan, mau ikut piknik kemana, selama itu tidak membahayakan, silahkan saja. Itu salah satu. Ya. Yang kedua adalah rutin melatih kesehatan otak. Ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah biasa kita lakukan, misalnya hobi membaca, main musik, menulis, mungkin berkebun dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan, ya. Satu aktivitas fisik itu adalah menjaga supaya kita terhindar dari demensia. Selanjutnya adalah mencoba hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru silakan dicoba, selama itu tidak membahayakan silakan. Pengen sesuatu ini, pengen sesuatu yang lain gitu ya, silahkan aja ya. Kemudian berikutnya adalah rutin berolahraga. Tentunya olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang sesuai,
1: yang sesuai dengan usia begitu ya, Bu ya.
2: Ya, sesuai usianya dan sesuai penyakit apa yang dia derita, nah itu disesuaikan. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan, mengelola faktor resiko, punya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, itu harus dijaga. ya. Kemudian gaya hidup sehat yang pasti. Gaya hidup sehat adalah tadi tidak merokok, makanan yang bergizi seimbang, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Yang terakhir juga adalah mengendalikan stres.
1: Ya. Yeah. Ya.
2: Nah, tadi bagus sekali usul dari Pak tadi yang dari Samarinda.
1: Pasoannya, ya.
2: Rutin membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya, itu memang dari beberapa penelitian riset dikatakan bahwa dengan melakukan hal seperti itu dengan rutin akan mencegah demensia.
1: Ya, jadi intinya betul. Jangan malas gerak atau mager, hidup sehat dan kelola stres, tiga hal besar itu ya, Bu, ya. Betul. Kalau begitu ya, dokter ya. Ya, nah dokter, biasanya di usia berapakah hal-hal seperti yang tadi dokter katakan begitu ya sudah mulai harus kita lakukan? Kan biasanya kalau usia pensiun itu ya sekarang ini sekitar 56, 57 atau 60 lah begitu. Itu bagaimana dokter? Faktor usia ya. Menentukankah begitu?
2: Betul, semakin bertambah umur ya, semakin bertambah umur tentunya fungsi daya ingat kita akan semakin mengalami penurunan ya. Dari beberapa literatur itu dikatakan bahwa seringkali di atas usia 50 tahun itu sudah mulai mengalami gejala pikun
1: yeah.
2: atau demensia. Tapi mungkin grade-nya masih grade ringan ya. Tapi dengan di atas 65 tahun itu mencapai 15% dan makin meningkat ketika di atas usia 80 tahun. Gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi kurang dari 50 tahun, bahkan 40 tahun, 45 tahun sudah bisa mengalami demensia ketika dia punya penyakit tadi, Pak.
1: Yeah.
2: Penyakit darah tinggi, punya penyakit jantung, punya penyakit kencing manis yang tidak dikelola dengan baik, sudah.
1: Itu juga penyebabnya demensia, meskipun usianya muda begitu ya, dokter ya?
2: Muda.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ketika sudah punya darah tinggi, tidak dikelola, kena stroke, terjadilah demensia. Tentunya dia akan mengganggu produktivitasnya, mengganggu pekerjaan dia, keluarganya yeah. juga akan, ya, memang berdampaknya sangat sangat luas ini demensia.
1: Ya, yeah. Nah ini kan kalau dari paparan data Kemenkes kan perkiraannya makin kesana yang menderita demensia ini kan kemungkinan angkanya makin besar di negara kita. Tadi kalau pagi-pagi saya bercerita dengan Pak Sowan ya, yang dari Samarinda tadi, di Italia atau di luar negeri itu lansia meskipun usianya sudah sangat tua, pakai tongkat, tapi mereka kelihatannya kok tidak pikun, aktif begitu, Bu. Bedanya dengan negara kita apa sih sebenarnya, Bu?
2: Tentunya kalau kita lihat itu sangat berbeda karena
1: yeah.
2: Penyakit yang seperti ini ya, degeneratif ya, yang muncul ketika usia itu bertambah itu kan dipengaruhi oleh tidak hanya pada saat sekarang aja,
1: oh. tapi
2: mungkin kebiasaan waktu kecil,
1: yeah.
2: waktu kecil gitu kan.
1: Belum gaya hidup mungkin begitu ya dokter ya.
2: Iya. Jadi tidak mungkin tidak hanya kita melihat sekarang aja yang kita lihat, tapi bagaimana background kehidupan dia sebelumnya pasti itu akan sangat berpengaruh.
1: Iya.
2: Terjadi atau tidaknya demensia.
1: Nah ini kan tentu perlu sekali peran dari keluarga terdekat ya dokter ya, untuk mengenalilah begitu awal-awal gejala. Mungkin kalau ada orang tua di rumah yang mulai demensia, atau mungkin dari awal keluarga terdekat bisa membantu orang tuanya ataupun keluarga yang sudah tua begitu untuk mulai melakukan aktivitas kegiatan yang bisa mengantisipasi kemungkinan kena demensia begitu. Nah apa saran dari dokter kepada anggota keluarga terdekat mungkin begitu bagi orang-orang tua yang ada di sekitar mereka? Silakan dokter.
2: Ya, ya, baik. Jadi gini, tagline dari penyakit Yayasan Alzheimer sendiri itu adalah jangan maklum dengan pikun.
1: Ya.
2: Jangan maklum dengan pikun. Jadi sebagai anggota keluarga ya memang kita sudah harus aware, waspada ketika orang tua yang ada di sekitar kita itu sudah mengalami gejala, terutama ya gangguan daya ingat yang kemudian itu sudah mengganggu atau mengusik kehidupan sehari-hari kita. Ya,
1: yeah.
2: Misalnya orang tua kita dikasih baru saja makan, berapa jam lagi sudah minta makan lagi, sudah minta makan lagi. Nah itu hati-hati ya, meletakkan kacamata, berulang-ulang lupa.
1: Yeah.
2: Ya, ya seperti itu. Nah itulah yang harus kita waspadai supaya terhindar dari penyakit demensia. Nah yang penting juga adalah tadi, kalau memang itu punya penyakit ya, ada darah tinggi tadi yang saya sebutkan, itu segeralah berobat. Sekarang fasilitas kesehatan kita bisa akses.
1: Yeah.
2: Ya, kalau itu memang diperlukan ya segeralah berkonsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit.
1: Ya.
2: Dan seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, dokter ya. Riwanti.
2: Iya,
1: ya, terima kasih banyak dokter, bermanfaat sekali dokter. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliami, MSc, Med, SPS.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babula berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate. Sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babula. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
0: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal jumlah penduduk lansia di Indonesia yang terus meningkat dan dibayangi ancaman demensia yang semakin besar, di mana Kementerian Kesehatan mengungkap sekitar 30% lansia yang menjalani screening kesehatan pada 2025 memiliki indikasi gangguan kognitif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban ekonomi keluarga dan juga negara, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta lain seperti diabetes ataupun hipertensi. Nah, ini apa program-program dari Kemenkes untuk mencegah makin banyaknya lansia di Indonesia yang menderita demensia atau mungkin bahasa awamnya pikun begitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk hubungi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Tadi sudah kita hadirkan narasumber yang pertama, spesialis penyakit saraf. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Imran, angka lansia yang dibayangi demensia di negara kita sebenarnya profilnya seperti apa hingga hari ini, Pak?
3: Ya, jadi lansia sendiri kan meningkat terus ya, Mas, ya, ya, jumlahnya ya. Jadi prosentasenya itu sekarang itu sekitar 12%. Kemudian tahun 2045 itu sudah sampai 20%.
1: Ya.
3: Jadi saat ini saja jumlah lansia di Indonesia itu sekitar 37 juta.
1: Ya.
3: Jadi cukup besar. Nah, kemudian dari hasil CKG kita, ya, CKG kita itu kan memeriksa sekitar 7 juta lansia.
1: Ya.
3: Itu ditemukan ada sekitar 36% lansia yang ada indikasi gangguan kognitif, gitu ya.
1: Ya.
3: Gangguan kognitif itu artinya ya salah satunya adalah demensia. Jadi cukup besar tuh. Berarti kalau 36% dari 7 juta itu berapa sih? Sekitar 2 jutaan.
1: Iya.
3: Ini cukup banyak sih sebetulnya gitu. Gitu, Mas.
1: Nah, itu tren angkanya lansia, baik pun dari jumlah maupun lansia yang terancam atau dibayangi demensia, apakah trennya meningkat, Dr. Imran?
3: Kalau kita lihat di penelitian-penelitian di luar negeri, itu meningkat.
1: Iya.
3: Dan yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah kalau saya diskusi sama teman-teman dokter, ya, dokter saraf, itu orang-orang yang demensia itu umurnya semakin muda, Mas. Jadi kalau dulu itu baru ketemu sekitar 65,
1: yeah,
3: gitu ya. Sekarang itu yang muda-muda ya sekitar 55, gitu, 60.
1: Oh, sudah demensia, Pak Imran, ya?
3: Mulai demensia.
1: Masih muda.
3: Iya, jadi itu yang menurut saya alarming gitu ya. Jadi yang membuat perlu kita perhatian kita gitu.
1: Yeah.
3: Bahkan di suatu studi itu mereka menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi atau terjadinya proses demensia itu bahkan terjadi 20 tahun sebelum muncul ya.
1: Yeah.
3: Kalau dia munculnya umur 60 tahun,
1: 60, yeah,
3: itu umur 40 itu sudah mulai terjadi gitu.
1: Sudah ada tanda-tandanya demensia begitu di usia seperti itu, Pak Imran?
3: Betul, ya, ya, jadi kayak lupa, ya gitulah, jadi ya, sudah mulai ada gitu. Karena secara fisiologis ternyata memang otak kita itu mulai mengecil,
1: ya,
3: itu umur 30 tahun, Mas.
1: Jadi oh, begitu. Itu secara medis itu, begitu ya, jadi, Pak Imran, ya?
3: Iya, secara fisiologis makanya ya, yang harus kita lakukan adalah memperlambat proses pengecilan otak kita itu,
1: ya,
3: gitu, Mas.
1: Kalau sudah disampaikan oleh Ibu tadi, berarti ini memang keluarga harusnya kalau sudah punya orang yang mungkin ya usianya sudah lanjut, jangan banyak dilarang ini itu begitu ya, Dokter Imran, ya, harus banyak beraktivitas soal begitu ya, Dokter ya. Dokter, silakan, Dokter.
3: Sebetulnya terjadi,
1: ya,
3: karena otak itu ada banyak kotorannya, Mas.
1: Jadi ya,
3: banyak sampahnya gitu ya. Nah, sampah-sampah itu sebetulnya bisa dibersihkan apabila ada darah yang cukup. Jadi kayak di flush gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah, flush itu akan sangat tergantung dari pertama jantung, ya, dan kedua otot-otot yang lain. Nah, otot-otot yang lain itu terutama adalah otot kaki, Mas. Jadi ternyata otot kaki itu membantu memompa darah ke otak.
1: Iya.
3: Yeah. Gitu. Jadi tadi benar sekali yang katakan Bu Mariam ya, itu kalau dia berhenti beraktivitas, otomatis kan kakinya nggak jalan nih,
1: yeah,
3: gitu kan? Jadi peredaran darah ke otaknya itu jadi berkurang. Jadi untuk nge-flush kotoran-kotoran itu jadi kurang begitu.
1: Yeah.
3: Kemudian satu hal lagi tadi juga sampaikan, begitu dilarang kan
1: langsung ngedrop.
3: Orang jadi sedih ya.
1: Yeah.
3: Jadi sedih kan. Nah, sedih itu bisa kita samakan dengan stres yang kronis ya. Nah, stres kronis. Dan stres kronis ini memang di beberapa penelitian itu menyebabkan hipokampus otak kita,
1: yeah,
3: itu menurun, mengecil. Jadi dan itu diakibatkan karena kortisolnya yang meningkat. Jadi memang semua itu saling terkait pas gitu.
1: Ya. Yeah. Jadi intinya itu memang kuncinya tiga sebetulnya, hidup, pola hidup yang sehat, kemudian juga banyak aktivitas atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga satu lagi mungkin mengelola stres begitu ya, Dr. Imran ya. Itu tiga kunci mungkin bisa mencegah demensia begitu, dokter. Bisa nggak seperti itu?
3: Betul. Iya, jadi aktivitas fisik itu, kalau saya baca penelitiannya, ternyata jalan kaki 20 menit sehari itu bisa menurunkan risiko terhadap demensia dan Alzheimer itu sebesar 40%.
1: Ya.
3: Kemudian makan makanan daun-daun ya, hijau itu juga akan mengurangi. Kemudian ini mas, tadi tidur ya, tidur itu juga perlu. Jadi sama kayak tadi saya sampaikan, demensia itu kan terjadi karena ada penumpukan sampah-sampah. Nah, pada saat kita tidur, itu tubuh kita itu bekerja untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Jadi kalau dia truk sampahnya itu diberi waktunya pendek, karena dia tidurnya pendek, maka nggak bisa bersih total gitu loh. Lumpukan ini yang akan mengakibatkan percepatan terjadinya demensia.
1: Yeah.
3: Terus tadi saya juga sampaikan, kronik stres itu juga akan sangat terkait juga gitu.
1: Yeah. Nah, kalau tidak salah kan pemerintah kan ada program namanya Sekolah Lansia untuk membantu para lansia juga punya aktivitas, termasuk juga mungkin ngobrol, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kabarnya, Dr. Imran?
3: Ya, Sekolah Lansia itu kan seperti posyandu,
1: ya.
3: Tapi di situ itu kan dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbudbangga, itu namanya BKKB. Jadi betul, di dalam sekolah lansia itu diberi aktivitas mereka ya untuk melatih otaknya mereka ya, kemudian bersosialisasi, kemudian dengan bersosialisasi itu kan membuat orang jadi senang ya. Jadi tadi kronik stresnya itu menurun. Tapi yang penting tadi bahwa di dalam sekolah lansia itu antara fisik ya, kemudian intelektual itu dilatih agar selalu update ya, selalu ada tantangan sehingga dia bisa, otaknya tidak diam.
1: Ya.
3: Gitu mas.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk sekolah lansia sudah banyakkah tersebar dan akses untuk masyarakat bagaimana kabarnya? Kabar terakhirnya mungkin Pak Imran mengetahui soal itu, Pak.
3: Kalau saya lihat sih di kota-kota besar, sekolah lansia sudah cukup banyak ya, dikelola oleh teman-teman dari Kemendikbudbangga. Tapi kalau yang di desa-desa belum rata gitu ya. Tapi maksud saya gini mas, jangan hanya mengandalkan sekolah lansia. Jadi justru kayak kalau kita lihat kan ada tuh kalau tiap hari Minggu itu melakukan senam
1: bareng ya, gitu. Betul.
3: Senam bareng, kemudian juga kayak mereka punya kegiatan jalan-jalan bareng gitu kan, kemudian pengajian.
1: Ya, pengajian betul.
3: Kalau yang itu ada nyanyi, itu saya kira sangat sangat membantu karena menari gitu kan, kemudian nyanyi itu banyak berakibat positif sebenarnya kepada otak. Karena kan kalau nari itu kan koordinasi ya, artinya gerak kaki, tangan, itu akan sangat merangsang otak juga gitu. Jadi otaknya nggak diem gitu mas.
1: Intinya jangan berhentilah berinteraksi dan juga beraktivitas begitu ya, Dr. Imran ya.
3: Betul, iya itu penting. Makanya tadi kan ibu tadi bilang
1: Bu Marwati tadi ya.
3: Jangan dilarang-larang. Iya betul, karena semakin dilarang semakin dia diam di rumah, ya akhirnya gitu. Selain fisiknya juga ngedrop, orang tuanya juga merasa aku kok dimarahin sama anakku ya.
1: Ya.
3: Jadi sama stres juga.
1: Jadi stres juga begitu ya. Nah, Dr. Iman tadi mengatakannya bahwa ternyata kecenderungan sekarang ini orang yang kena demensia itu kan usianya makin muda, 35-40 begitu. Nah, ini apakah terkait dengan pola hidup, artinya demensia mereka itu dipicu oleh penyakit seperti diabetes, hipertensi begitu, Dr. Imran?
3: Iya. Mungkin dari kalau semakin muda enggak sampai 30 lah, paling di atas 50-an.
1: 50-an, oke.
3: Tapi betul. Jadi intinya kan tadi saya sampaikan bahwa demensia itu terjadi karena penumpukan sampah-sampahnya di otak,
1: yeah, gitu
3: ya. Nah, sampah-sampah di otak itu kan memang terjadi karena metabolisme. Artinya kalau dia namanya makanannya dia banyak lemak gitu kan, alkohol ya. Terus tidurnya kurang ya kan? Kronik stres di pekerjaan, hidupnya dia nggak sempat olahraga teratur gitu ya, otomatis otaknya itu tidak sehat gitu
1: ya.
3: Nah, satu hal lagi Mas, ini sebenarnya penting, bahwa otak kita itu nggak punya syaraf sensorik
1: ya,
3: gitu ya. Jadi gini, kalau kulit kita gitu ya, kulit kita itu banyak kebret gitu ya, atau kena jarum gitu,
1: yeah,
3: itu kan langsung dia kerasa ya, sehingga kita tahu di situ ada masalah, sehingga kita harus hati-hati gitu kan. Nah, otak kita itu nggak punya itu Mas, artinya apa, dia itu kalau otaknya itu bermasalah dia nggak ngomong gitu, kita nggak, yeah, tahu tiba-tiba stroke gitu kan, tiba-tiba tadi secara gradual dia akan kehilangan memori. Itu yang harus kita perhatikan, makanya nggak ada indikatornya kalau dia itu fungsinya mulai menurun otaknya.
1: Yeah.
3: Jadi yang perlu kita lakukan adalah menjaga tadi kayak hidupnya, makanannya, pola hidupnya, pola tidurnya, yeah, gitu kan, pola aktivitasnya gitu. Karena dia nggak ngomong kalau sakit gitu otaknya, gitu Mas.
1: Iya. Yeah. Baik kalau begitu, Dr. Imran, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Kami nantikan perkembangan dari Kemenkes, Dr. Imran.
3: Iya. Yeah. Ya, nanti sekalian Mas, ini aku mau ngomong nanti
1: tanggal
3: 12,
1: yeah,
3: 12-13 Juni itu kita mau ada kegiatan Hari Lansia Sedunia.
1: Oh iya, yeah, betul-betul.
3: Hari Lansia, yeah, Nasional,
1: yeah,
3: ya. Itu kita lakukan di Rumah Sakit PON di Cawang. Ya, silakan kalau para pendengar ya mau melihat bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan,
1: dan, yeah,
3: apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk membuat lansia lebih sehat lagi, itu bisa datang ke sana.
1: Ya,
3: itu
1: Mas, nanti kami juga beritakan soal itu, Pak Imran. Kami update juga nanti informasinya, ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Imran, ya, sudah bersama kami. Juga. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi. Tadi kita sudah bahas ya, mengenai bayang-bayang demensia yang kini membayangi para lansia kita. Karena angkanya lansia kita ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Di 2024, populasi lansia Indonesia telah mencapai hampir 12% dari total penduduk atau sekitar 34 juta jiwa. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Artinya pada 2024 sudah ada 1 dari 8 orang Indonesia adalah lansia. Dan pada 2045, 1 dari 5 orang di Indonesia adalah lansia.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
2: Naik harga anu cuy. Emas turun.
3: Kemarin sempat 1.350.
2: Emas apa itu?
3: Ya, ini 375.
2: Oh, berapa hari sudah dia turun cuy?
3: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
2: Sama siapa aja yang ada di sini?
3: Yang 423.000.
2: Sama 99 berapa kilo?
3: 92.550.
1: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
4: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
1: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
6: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
5: Sementara itu, Salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
7: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
8: Iya.
7: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dikhawatirkan di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan banyak kalangan sudah menyebut bahwa situasi di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini darurat begal. Karena ada kecenderungan kasusnya makin meningkat. Polda Metro Jaya saja mencatat adanya 1.283 laporan kejahatan jalanan dalam periode 1 hingga 22 Mei 2026. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim pemburu begal. Kodam Jaya pun ternyata ikut juga turun tangan menangani masalah begal di wilayah Jakarta. Bahkan di berbagai daerah sudah muncul juga istilah tembak mati di tempat ya bagi para pelaku begal. Karena mereka memang tidak segan-segan untuk membunuh ataupun menghabisi nyawa korbannya. Bahkan melukai dengan sangat parah. Kalau kita lihat juga tayangan-tayangan di berbagai berita yang ada. Nah, sejauh mana kemudian pihak kepolisian juga menangani masalah begal ini? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk antisipasi ya, agar jangan sampai menjadi korban begal? Kami sudah bersama dengan Kasubbit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru.
1: Wawancara Pro 3.
0: Jadi kalau perkembangan kasus begal di wilayah Jakarta seperti apa ini sekarang, Pak?
2: Oh iya, jadi kami laporkan menanggapi maraknya begal yang ada di wilayah Jakarta ini. Seperti yang teman-teman pemirsa ketahui, mulai hari Selasa minggu ini telah dibentuk tim anti begal oleh Polda Metro Jaya. Dan kami terus mengupdate bagaimana kinerja dari tim begal ini mulai di Selasa, setiap hari kami update berapa yang ditangkap, bagaimana proses pengamanannya. Dan ini terus diaktivasi, embryonya ada di Polda Metro Jaya, kemudian diaktivasi di seluruh Polres jajaran dan Polsek Polda Metro Jaya. Namun, hal itu merupakan langkah yang terakhir. Langkah represif dilakukan ketika langkah preventif dan preemptif telah dilaksanakan. Selain hal itu, kami melaksanakan strategi preemptif, yaitu bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk membuat pos kampling melalui Sabuk Kamtibmas untuk mencegah. Kemudian kami juga melakukan patroli rutin. Pak Kapolda ini memang sudah dari beliau menjabat mengaktifkan patroli melalui Sabara dan Polsek-Polsek juga Brimob dilibatkan melaksanakan patroli. Kalau dulu fokusnya kemudian tawuran, maka tawuran dapat berkurang jumlahnya 60% tawuran melalui rangkaian preventif ini. Namun ketika ada mulai isu yang diangkat di publik yang mulai mencuat yaitu begal, patroli ini, strategi preventif ini juga diarahkan untuk mengintervensi kejahatan-kejahatan jalanan supaya tidak terjadi, gitu Pak.
0: Iya. Nah, tapi dari kecenderungan kasusnya, apakah memang ada peningkatan untuk aksi begal di wilayah Polda Metro Jaya, Pak Andaru?
2: Oke. Menurut year on year, mulai periode Januari sampai Mei, kita bandingkan ya tahun 2025, itu ada 5.352 laporan polisi terkait kejahatan jalanan. Nah, kejahatan jalanan ini bisa dari pencurian biasa, pencurian pemberasan, dan pencurian kekerasan.
0: Termasuk begal begitu ya, Pak Andaru ya?
2: Ya, kalau kita berbicara konotasi begal itu tidak ada di dalam bahasa hukum delik. Cuman bisa kita samakan itu seperti pencurian dengan kekerasan. Itu bisa seperti jambret karena menggunakan kekerasan, atau bisa juga pencurian menggunakan senjata tajam atau senjata api. Nah, periode tahun 2006 dengan periode yang sama itu kasus curas dan curanmor sekitar berkisar 7.510 laporan polisi. Nah, proporsinya saya jelaskan proporsinya sekarang. Kita berbicara, saya menghimpun data dari tanggal 1 sampai 22 Mei 2026. Nah, dari 1.283 LP di jajaran Polda Metro Jaya, curas LP curas tercatat sebanyak 27 LP. Jadi 27 LP dari 1.283. Memang sebagian besar LP ini ada di pencurian pemberatan dan curanmor. Nah, jadi sebenarnya kalau dibandingkan proporsi, pencurian dengan kekerasan ini memiliki proporsi kurang lebih 1% 1-2%

0: dari total LP. Namun memang dari segi persepsi keamanan ini cukup mengkhawatirkan.
1: Ya, karena kan mereka kan tidak segan-segan melukai ataupun membunuh korbannya itu. Pak Andaru itu yang mengkhawatirkan masyarakat begitu ya Pak Andaru ya?
0: Iya, itu tidak segan-segan untuk melukai masyarakat ya. Masyarakat. Nah itu tentunya memang dari dulu kegiatan pencurian dengan kekerasan mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu memang menjadi sebuah hal prioritas bagi kepolisian untuk menangani. Memang ketika ada kegiatan menyangkut jiwa, mengancam nyawa, baik itu pembunuhan maupun pencurian yang menyertai kekerasan di situ, itu menjadi prioritas. Nah itu makanya untuk kasus-kasus seperti ini ditangani dengan serius dan cepat. Untuk beberapa perkara, waktu tempuh ada yang dalam kurang waktu 24 jam, kemarin ditangani oleh Reskrimum dalam waktu 5 hari, ya itu tetap menjadi prioritas bagi kami ya.
1: Ya, nah Pak Andaru ini kan ada juga tuntutan lah dari masyarakat yang berkembang juga ya, agar para paku begal yang memang kategorinya sadis seperti ini ditembak mati saja. Bahkan beberapa polda kan sudah melakukan itu juga begitu. Ini kan lagi menjadi polemik juga nih dari berbagai kalangan, bahkan memicu komentar anggota DPR dan juga Pak Menteri HAM begitu. Itu bagaimana kalau di Polda Metro Jaya kebijakan soal itu Pak Andaru?
0: Iya, tentunya di Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan yang dianut oleh Polri dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, tentunya dengan KUHAP, ada tahapan penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, di dalam guidance yang kita miliki, kita boleh melakukan sebuah tindakan. Ada eskalasinya mas, ada eskalasinya ya. Ketika orang itu seorang pelaku datang, dipanggil datang, tentunya kita tidak perlu melakukan sebuah langkah-langkah yang upaya paksa seperti ketika dipanggil dengan datang. Namun ketika pelaku itu tersangka, dalam hal ini biasanya kejahatan jalanan, tidak akan lah mereka dipanggil meneruskan panggilan datang. Maka harus dilakukan penangkapan. Nah, dalam proses penangkapan itu terjadi beberapa kondisi. Ada yang ketika ditangkap, dia sudah memahami, tidak melawan, kooperatif, maka akan dilakukan upaya penangkapan seperti biasa, tapi dengan menghormati HAM. Namun ada kalanya petugas di lapangan menemui kondisi bahwa mereka melawan, mereka kabur. Yang parah mereka melawan. Ketika melawan menggunakan tangan kosong, tentunya beda ketika mereka menggunakan
1: senjata tajam,
0: bahkan senjata api. Nah, teman-teman kalau pemirsa lihat pada Jumat kemarin kita melakukan konferensi pers, di sana ada beberapa senjata tajam yang ditampilkan, juga ada 4 pucuk senjata api.
1: Oh, begitu ya Pak, ada senjata api juga ya Pak Andaru ya?
0: Ya, ini ada 4 pucuk senjata api beserta amunisinya. Ini tentunya menimbulkan kerawanan.
1: Ya.
0: Nah, untuk pelaku-pelaku yang menimbulkan bahaya pada saat penangkapan kepada masyarakat, kepada tentunya kita akan melakukan langkah-langkah yang terukur dan tegas. Nilainya adalah, poin stressing point-nya di sini adalah jangan sampai mereka dengan sarana yang mereka miliki itu dapat melukai jiwa orang lain, baik itu warga masyarakat maupun petugas yang melakukan penegakan hukum. Nah, ini tentunya ada
1: pertimbangan-pertimbangan kondisi di lapangan lah begitu ya, Pak Andaru ya.
0: Tidak dipukul rata, harus melakukan seperti yang dikatakan tembak di tempat segala macam. Nah, ini pertimbangan petugas dalam melaksanakan menilai tindakannya adalah juga tentunya dari kondisi yang ada, dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Begini itu Mas Zain.
1: Iya. Nah, Pak Andaru, kalau dilihat dari para pelaku begal ini, khususnya yang mungkin yang melakukan perampasan sepeda motor misalkan begitu ya. Nah, ini kan mereka kan kemudian ada yang menerima sepeda motornya atau penadahnya begitu ya. Bahkan ada yang punya senjata api segala. Ada indikasikah bahwa ini memang sudah menjadi sebuah jaringan atau sindikat begitu, Pak Andaru?
0: Membahas hal itu, tentunya saat ini tim sedang melakukan pendalaman.
1: Oke,
0: Memang dari awal kita dapatkan dulu pelaku utama, ini yang bisa kita lakukan dalam proses penangkapan dan penyidikan, Mas. Kita lakukan dulu penangkapan pertama, dari situ kita lakukan pengembangan, baik itu penadah motor, atau kemudian supplier, pemasok daripada senjata api yang digunakan. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Contohnya, sekitar 2 minggu yang lalu, Subdit Ranmor di Kasimum Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan terhadap penadah ramor. Nah, ini penadah ini kan ketika mereka menjadikan sebuah pencaharian untuk menampung curanmor, hasil kejahatan curanmor yang ada, tentunya akan melakukan penindakan. Tidak akan berhenti kepada pelakunya saja. Begitu juga pada pelaku yang menggunakan senjata api. Ini juga akan dilakukan pendalaman sampai pada siapa pemasok senjata apinya. Pasti tidak akan berhenti di sini. Karena itu tadi, Mas, ini sebuah kejahatan yang menyangkut, mengancam jiwa dari masyarakat. Jiwa dari masyarakat. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh, ya.
1: Nah, Pak Andaru mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat sebagai langkah antisipasi dari masing-masing diri kita sendirilah begitu, agar tidak menjadi korban dari aksi kejahatan jalanan dengan kekerasan seperti begal ini, Pak Andaru. Silakan, Pak.
0: Ya, yang pertama kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang beberapa menginformasikan kepada kami tentang informasi-informasi kejahatan itu sangat berarti buat kami. Yang pertama, kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pemasangan CCTV yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga turut membantu kami dalam pengungkapan kejahatan. Untuk itu, apabila masyarakat turut memasang CCTV di lingkungannya, itu juga akan sangat membantu kami untuk mengungkap kejahatan berdasarkan masalah pembuktian pidana. Yang ketiga, bagaimana sih supaya kita tidak terhindar dari sebuah kejahatan begal? Tentunya ada langkah-langkah juga yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri. Semisal, jadilah orang yang tidak menjadi sulit menjadi target dari pencurian. Semisal, hindari hal yang simpel, Pak. Hindari untuk yang perempuan menenteng tas ketika naik motor. Nah itu ya akan lebih baik jika menggunakan tas tenteng, lebih bagus dimasukkan ke jok dulu sehingga tas tidak terlihat, baru jalan. Sehingga itu menghindari seorang perempuan, terutama perempuan ya, untuk menjadi target jamret. Seperti itu, Pak. Kemudian hindari berkendara sendirian di tempat-tempat malam hari yang sepi. Tapi kami juga melaksanakan patroli
1: ya.
0: Juga membatalkan tempat-tempat yang sepi dengan kehadiran petugas. Tentunya ini dapat mencegah pelaku-pelaku untuk selahnya hunting untuk mencari korban-korban yang lain,
1: begitu,
0: Pak.
1: Baik, kalau begitu, Pak Andaru, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Polda Metro Jaya, Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan tadi Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Andaru.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita masih bahas soal aksi begal ya di berbagai daerah yang sekarang ini polemiknya kepada soal masalah tembak di tempat yang sedang menjadi perdebatan dan juga perbincangan. Masyarakat mendukung upaya polisi tembak di tempat para pelaku begal yang sudah dianggap kejam karena tidak segan-segan melukai dan juga membunuh korbannya. Tapi ini juga mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para aktivis HAM yang menolak wacana tersebut. Demikian juga dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di mana Pigai mengatakan menolak ide tembak di tempat atau tembak mati dari pelaku begal ini ya, karena menurutnya ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi Pigai mengatakan masyarakat yang mendukung langkah tembak mati begal didasari oleh minimnya pemahaman tentang HAM. Nah, sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal. Apalagi kata Sahroni, saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti Makassar, Lampung, bahkan di Jakarta. Dia mengatakan ada saja pihak-pihak yang menolak usulnya seolah usulan itu tidak baik. Padahal Sahroni berpandangan tindakan tegas ini perlu diambil polisi demi keamanan warga. Baik, kami sudah bersama dengan Josia Simon, kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Josias.
2: Nah, Mas Jenny.
1: Iya, baik Pak Josias. Sebelum kita bahas begal lebih jauh, mungkin saya di awal langsung saja ke polemik yang sekarang sedang berkembang mengenai tembak mati atau tembak di tempat terhadap pelaku begal begitu. Itu bagaimana sih kalau menurut Pak Josias dikaitkan dengan masalah HAM juga ini, Pak Josias?
2: Iya, iya. Jadi memang ada ini ya, polemik terkait dengan tembak mati ya.
1: Ya.
2: Tapi menurut saya tetap kita mengikuti aturan yang ada ya. Bahwa penanganan terhadap begal itu mengikuti prosedur, begitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi pada saat memang membahayakan petugas, nah itu kemudian petugas sesuai dengan prosedur bisa melakukan tindakan terukur.
1: Yeah.
2: Tindakan terukur itu yang disebut penembakan, begitu.
1: Pada jadi saat memang, dilakukan penangkapan, begitu ya, oleh petugas?
2: Iya, okay. Pada saat dilakukan penangkapan. Jadi memang kita ikuti aturan prosedur dan memang memenuhi kriteria kaidah HAM itu.
1: Iya, tetapi masyarakat yang juga mendorong agar ada tembak langsung begitu karena sudah melihat aksi begal yang kejam seperti membunuh orang juga begitu, itu bagaimana, Pak Josias? Ya. Lalu HAM-nya masyarakat itu di mana begitu? Itu dipertanyakan masyarakat juga begitu, Pak?
2: Ya betul. Jadi ada beberapa memang begal yang melakukan kejahatan itu kualitasnya itu betul-betul apa ya, katakan sadis begitu ya.
1: Yeah.
2: Atau membuat kita juga apa ya, kok tidak ini ya, tidak sangat represif itu dilakukannya ya.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi itu kan kalau dalam kajian itu kembali ke situasional ya, begitu. Bagaimana situasi yang menentukan. Jadi pada saat melakukan aksi penembakan itu ada beberapa faktor yang menentukan, baik situasional, si individu, kemudian bagaimana keadaan di masyarakat. Nah, itu yang mempengaruhi bagaimana aksi atau tindakan melakukan penembakan tepat, akurat atau tidak.
1: Ya, jadi yang istilahnya terukur begitu, Pak Josias.
2: Ya, itu ya.
1: Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat penangkapan apabila dia melawan, membahayakan masyarakat atau polisi di sekitar lokasi penangkapan, begitu?
2: Iya, dan itu kan memang sudah bukan indikasi lagi, memang sudah aksi kejahatannya dilakukan dan
1: ya,
2: dilaporkan, bahkan tertangkap tangan langsung, gitu.
1: Iya.
2: Jadi memang upaya terukur itu memang sudah menjadi sesuatu yang situasional dilakukan, begitu. Jadi bukan seperti wah langsung tembak tempat gak ada apa-apanya.
1: Yeah.
2: Mungkin tidak seperti itu.
1: Tidak seperti itu, begitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada patokan-patokannya, ada koridornya lah begitu yang harus dipatuhi juga, begitu ya.
2: Iya, betul. Karena itu juga kan kalau main tembak tempat itu bisa salah sasaran, wah mana-mana itu Pak, ada masyarakat di situ, begitu.
1: Oke, nah sekarang kita bahas begalnya ini, Pak Josias. Apakah memang karena alasan ekonomi? Karena kan setiap aksi kejahatan selalu saja dikaitkan dengan itu karena alasan ekonomi yang susah. Jadi orang melakukan kejahatan termasuk begal, apakah karena hanya itu? Atau ada penyebab lain sih Pak sebenarnya Pak, makin maraknya begal sekarang ini?
2: Ya, memang kalau kita bicara begal, umumnya memang motifnya ekonomi ya.
1: Iya.
2: Begitu. Dan kemudian tidak hanya motif ekonomi, tapi juga bagaimana tadi ya, korban gitu loh, kemudian bagaimana keadaan di lapangan, kalau kita sebut kesempatan,
1: yeah,
2: itu juga mempengaruhi. Jadi tidak sekedar motif ekonomi. kesempatan yang ada. Kesempatan ini artinya apa? Tempat. Misalnya tempat yang sepi, kurang penerangan, kemudian apa namanya, masyarakatnya juga tidak terlalu peduli. Nah, itu kesempatan-kesempatan itu buat begal melakukan aksinya. Ya. Selain tadi ya, motif ya, dan juga korban begitu.
1: Jadi kejahatan pasti ada kesempatan begitu ya Pak. Mereka berani melakukan itu begitu ya Pak Joses ya. Tapi Pak juga ada tanggapan begini Pak dari masyarakat, karena kalau kita melihat tayangan-tayangan video tangkapan CCTV ya aksi begal itu ya, itu rata-rata itu kan dilakukan anak-anak yang usianya mungkin masih muda begitu Pak Joses. Kemudian dikaitkanlah dengan fenomena geng motor yang sekarang marak begitu. Nah, apakah ini ada kaitan juga dengan itu? Artinya kan tidak melulu motif ekonomi, tapi mungkin karena motif apa ya, mencari jati diri atau lain sebagainya begitu Pak Joses. Ada hubungan ke sana?
2: Ya, jadi memang ada beberapa yang tidak semata-mata motif ekonomi ya, tapi memang motif terkait dengan geng gitu ya, geng atau kumpulan anak muda yang berawal dari sekedar nongkrong saja gitu, kumpul-kumpul dan kemudian melakukan aksi, katakan minum narkoba, nah itu berlanjut kepada tadi tindakan pemalakan dan kemudian begal. Jadi memang itu menjadi bagian begitu, satu bagian, satu paket lah terkait dengan tindakan begal yang dilatar belakangi oleh geng tadi ya, kelompok-kelompok tertentu. Nah itu juga mesti diantisipasi dengan cara seperti tadi, melihat bagaimana tempat ya, kalau memang sudah ada yang nongkrong-nongkrong, kemudian memang di situ wilayah rawan. Nah, jadi memang pihak penegak hukum atau aparat keamanan itu sudah pasti patrolinya pada jam-jam atau tempat-tempat seperti itu. Pelaku juga, maksudnya korban juga memang sudah mengantisipasi. Nah, korban ini sebaiknya memang ada semacam peringatan ya, atau apa, informasi misalnya lewat aplikasi gitu, aplikasi tertentu, aplikasi terkait dengan wilayah rawan yang real time, on time. Jadi masyarakat diingatkan melewati dari sini, oh ya ada jam-jam tertentu, tempat-tempat tertentu
1: yang gitu, rawan begitu ya Pak Josiasnya.
2: Rawan, jadi sudah ada warning di situ. Itu kan semua sudah pakai aplikasi sekarang ya, gadget itu, jadi mudah gitu loh untuk melakukan tadi upaya untuk pencegahan.
1: Ya, karena kan apabila polisi memang sudah memetakan daerah rawan juga kan tidak mungkin standby 24 jam juga di situ atau bolak-balik di situ juga Pak Joses ya. Jadi perlu peran serta kita sebagai masyarakat kalau begitu ya Pak.
2: Iya, karena memang pelaku juga kan mengantisipasi terjadinya atau adanya aparat keamanan dan menghindari adanya aparat keamanan untuk melakukan aksi kejahatannya.
1: Ya, dia sudah gambar lah, sudah baca begitu ya kondisinya. Betul. Di lapangan. Oke.
2: Iya.
1: Baik kalau begitu. Pak Joses, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak.
2: Terima kasih. Yes.
1: Demikian tadi kriminolog dari Universitas Indonesia Josiah Simon.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Senin 25 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi yang bertugas mengucapkan sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini ada di siar Senin 25 Mei tahun 2026. Senang rasanya saya Sumardi yang bertugas ya, kembali dapat menjumpai Anda dan kita semua di pagi hari ini, memulai segala aktivitas dan juga rutinitas kita, saudara pendengar. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini. Selamat menunaikan segala aktivitas, rutinitas dan segala pekerjaan yang Anda kerjakan pada pagi hari ini. Semoga segala pekerjaan, ya, aktivitas yang dikerjakan pagi hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, ya, dan dimudahkan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara pendengar RRI Malina, tak lupa juga kami segenap alkru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ba'da subuh kepada Anda pendengar yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, pagi hari ini ya, di dalam program Mutiara Pagi atau Religi Pagi ini, kami akan hadirkan kepada Anda ya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga tausiah yang akan kita dengarkan bersama Ustaz Ki Haji Nur Muhammad Iskandar dengan topik yang akan dibawakan, cara mendidik anak soleh. Saudara pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tur, yang akan selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan tausiah bersama Ustadz K. Haji Nur Muhammad Iskandar. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah miftahan lil barakah. Wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sayyidul awwalina wal akhirina ila yaumil qiyamah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi dzisyafa'ah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan umat manusia ini sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep. Coba bayangkan saja saudara, Allah telah menciptakan manusia ini dengan satu susunan anggota tubuh berbeda.

baru ke bawah. Ke bawah ini ada lapangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah menciptakan rambut. Allah ciptakan rambut ini berhenti sampai di batas jidat. Ya. Enggak tumbuh lagi. Coba Anda bayangkan kalau sampai rambut kita ini enggak mengikuti sunnatullah terus tumbuh sampai di jidat sini semuanya. Terus kayak apa jadinya kita ini? Lah ya kan kayak monyet semua, Saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ciptakan jidat kita ini ada lapangan sedikit supaya apa? Wahai tuan-tuan yang jidatnya enggak ada rambutnya, jangan sama dengan binatang yang jidatnya ada rambutnya. Kalau yang binatang jidatnya ada rambutnya, mereka enggak perlu sujud kepada Allah. Jidatnya enggak perlu ditempelkan di tempat sujud, enggak perlu ditempelkan di masjid. Tetapi kalau orang yang jidatnya ada lapangannya, jidatnya ada kosong, tidak ditumbuhi oleh rambut, maka manfaatkan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cipta, Allah ciptakan kepala di atas. Ya, kepala di atas, baru kemudian leher sebagai media penghubung. Baru ke bawah, perut. Ke bawah, terus sampai kaki. Ini apa maksudnya? Ini menunjukkan, Saudara, bahwa setiap kebutuhan perut kita, setiap kebutuhan kelamin umat manusia ini enggak sama dengan kebutuhan perut, kebutuhan biologis yang dimiliki oleh binatang-binatang lain. Kalau kerbau, mereka sejajar antara kelamin perut dan kepala. Sehingga dengan demikian, kalau perutnya keroncongan, perutnya lapar, mereka tidak perlu bertanya apakah makanan ini halal atau tidak. Tidak perlu diolah dalam otaknya. Langsung pokok bal gedual bal diuntal halal. Ya. Tidak perlu, tidak pernah ada kerbau yang bertanya ini halal apa haram, Mas? Enggak ada. Yang penting pokok lapar, hembat, kebo. Ya. Saudara-saudara sekalian, mengapa? Karena kepala kebo tidak dibatas tapi sejajar dengan perutnya. Kalau kebo ingin melampiaskan biologisnya, dia tidak perlu diolah oleh otaknya. Apakah halal ataukah haram tidak perlu pernah diolah oleh otaknya. Yang penting pokok pengen hembat, kebo. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah nyatakan bahwa ciptaan manusia ini ciptaan yang terbaik. Allah menyatakan dalam surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan al-insana akan manusia. Kami ciptakan manusia fi aksani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang struktur dan susunan anggota tubuhnya yang paling bagus, paling manis, paling pantas, paling kewes. Enggak ada yang secakep seperti manusia ini, saudara. Coba kalau Anda bandingkan kita dengan ayam, bagus mana kira-kira? Kalau ente sama kucing, bagus mana kira-kira? Tentu cakepan kita, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan manusia yang terbaik dengan susunan yang terbaik itu ada maksudnya. Sebab kita mempunyai satu keyakinan, orang-orang yang beriman selalu akan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
1: Allah.
0: Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada hadis Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, orang-orang yang beriman atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami,

0: Makholakta engkau tidak akan ciptakan. Makholakta engkau tidak akan ciptakan. Hadza semua ini batilan sia-sia. Semua yang Allah ciptakan ini, semua ada maksud dan tujuan serta manfaat yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Kalau Allah ciptakan kepala kita di atas, ya, ada mata, kemudian ada hati, ada otak. Ini maksudnya apa? Mata untuk melihat. Melihat, ya. Kalau melihat, kebutuhan biologis kita terangsang, diolah oleh otak. Diolah oleh otak, ini berbahaya apa tidak ini? Nah, gitu ya. Kalau berbahaya, jangan. Kalau yang punya penyakit yang berbahaya, jangan. Dan biasanya yang penyakitan itu biasanya yang melanggar perintah Allah. Mereka-mereka yang suka berzina, mereka-mereka yang melakukan homoseks. Gara-gara homoseks yang dilarang oleh Allah timbul penyakit AIDS yang susah disembuhkan. Gara-gara mereka yang suka melakukan perzinaan, akhirnya timbul penyakit gonoruhu, timbul penyakit raja singa, singa raja. Timbul penyakit raja singa, timbul penyakit yang berbahaya. Mengapa? Karena mereka-mereka itu melanggar perintah Allah. Otak kita harus berpikir, yang madarat, yang berbahaya, jangan dikerjakan. Otak kita olah. Setelah diolah, kemudian turun ke bawah. Kalaupun misalnya tidak berpenyakitan, kalaupun misalnya tidak mengandung unsur penyakit, turun ke bawah. Di hati kita difilter. Kira-kira bagaimana ini? Nah, di sini mengatakan, menurut iman kita boleh enggak kita kerjakan? Filternya di sini. Oleh karenanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kita selalu bicara soal iman, iman, iman, di mana sih tempatnya iman itu? Nabi menjawab, hahunada. Iman itu di sini loh. Di sini nih filternya ini. Di dada kita ini. Ya, iman itu selalu tempatnya di sini nih, untuk filter, untuk saringan. Kalau begitu baru kebutuhan perut kita, kebutuhan biologis kita yang sesuai dengan otak, yang sesuai dengan iman dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Dalam kaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, alhamdulillah dinyatakan dalam satu ayatnya Allah menyatakan, supaya manusia ini yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Dan bukan hanya itu saja, Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Wakil Allah, kata Ibnu Abbas dalam rangka memberikan tafsir surat Al-An'am ayat 16, walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh,

0: Dialah Allah yang menciptakan kalian semuanya, sudah diciptakan bentuknya yang paling baik, pangkatnya juga yang paling tinggi. Kita diciptakan oleh Allah bukan main-main, pangkat kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil-wakil Allah, kata Ibnu Abbas. Ya. Kalau orang lain mengatakan manusia lahir procot, ini berkasta-kasta. Ada lagi yang mengatakan manusia lahir ini begitu lahir procot, nanggung dosa. Lah wong bae yang melakukan kesalahan kok anake ikut dihukum. Itu kan tidak adil namanya. Islam tidak. Islam justru memberikan satu optimisme kepada kita. Wahai manusia-manusia sekalian, Anda semuanya lahir di dunia ini mempunyai pangkat tertinggi sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah. Karena wakil Allah, Allah itu zat yang maha suci, maka kelahiran umat manusia di dunia ini juga harus melalui proses yang suci. Itulah karenanya saudara-saudara, hubungan antara manusia laki dan perempuan yang merupakan pabrik dari lahirnya seorang manusia, itu harus diawali dengan kehidupan yang suci. Oleh karenanya setiap ada orang mau melakukan pernikahan, dia selalu membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, dibimbing oleh KUA-nya, dibimbing oleh kiainya, supaya membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, diikuti oleh semua yang hadir semuanya. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Supaya apa? Supaya bersih. Mengawali pertemuan antara dua joli tadi, antara dua insan, si Mi'ah sama si Mi'un. Ini supaya diawali dengan satu keadaan yang suci, yang bersih. Setelah istighfar kemudian dikasih khutbah, dikasih nasihat. Supaya apa? Supaya sadar bahwa nikah itu bukan merupakan tujuan. Nikah itu sekedar satu sarana, sekedar satu alat, alat untuk mencapai satu tujuan. Apa itu tujuannya? Sekali lagi, tujuan hidup adalah mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau tujuan nikah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa tujuan pernikahan antara laki dan perempuan, antara insan rijal dan insan nisa, manusia laki dan manusia perempuan, ini tujuannya untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu saudara, ya, ketenangan itu baru akan diperoleh kalau keadaan kita bersih, keadaan kita suci, tidak kotor, tidak semerawut dalam hidup kita ini. Maka sekali lagi, setiap nikah, sebelum nikah selalu membaca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Setelah begitu hadirin yang datang semuanya diminta untuk berdoa kepada mempelai berdua. Ya. Setelah begitu dikasih nasihat oleh seorang kiai, dinasihati supaya apa? Supaya selalu berada dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Supaya dia yakin bahwa al-khairu makhtarahullah, yang terbaik itu adalah yang dipilih oleh Allah. Kalau bikinan manusia ini saudara sementara sifatnya. Konsep manusia ini sifatnya sementara. Lah wong yang bikin aja enggak abadi kok. Manusia ini enggak ada yang abadi, pinternya kayak apapun manusia tidak ada yang abadi, sementara sifatnya. Kalau Allah zat yang baqa, yang selama-lamanya, maka yang terbaik adalah yang dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, maka teori pernikahan yang dibikin oleh Allah itu merupakan satu cerminan bagi hubungan antara laki dan perempuan. Yang satu ini ibarat setrum, setrumnya setrum plus, yang satu setrumnya setrum min, yang laki-laki plus, yang perempuan min. Ya. Yang plus ini laki-laki, yang tambah-tambah ini, yang lebih-lebih ini laki-laki, ya. Yang kurang ini, yang perempuan ini, kurang-kurang ini, yang min-min semuanya ini, ya. Nah, kalau ini setrum sampai enggak teratur, enggak diatur oleh satu generator, waduh berbahaya saudara. Bisa timbul konslet, nanti terjadi kebakaran itu. Kalau kebakaran cuma di dunia enggak seberapa lama, yang paling berbahaya kalau sampai kebakaran di akhirat itu jutaan tahun lamanya saudara. Itulah karenanya maka sekali lagi, hubungan antara laki dan perempuan pun diatur dengan baik, diatur dengan peraturan-peraturan kanun al-islami, diatur oleh perundang-undangan Islam. Supaya apa? Supaya jangan konslet tadi itu loh. Konslet itu berbahaya. Itulah karenanya mengapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi menyatakan kalau ada laki sama perempuan senggolan, ya, dalam upaya untuk menafsirkan kalimat aula mastumun nisa, kalau ada laki sama perempuan bukan muhrimnya senggolan, ya, sengaja menyinggol, ya, yang laki nyinggol yang perempuan juga nyinggol yang laki, emang maunya namanya senggol-senggolan. Saudara-saudara sekalian, kan menurut Imam Syafi'i itu batal wudunya. Ada orang yang ngeledek ini. Dia bilang, Pak Ustadz, itu namanya Imam Syafi'i kan menghina wanita. Mosok laki-laki nyinggol sama taiknya ayam aja gak batal. Kok nyinggol sama perempuan batal? Emang perempuan lebih jelek dari kotok ayam gitu katanya. Loh saudara-saudara, ini ukurannya bukan soal kotok ayam. Ukurannya, ukuran kalau laki-laki nyinggol perempuan ini karena ada setrumnya itu loh. Itu loh yang karam itu ya. Itu yang karam, oleh karena kalau nenek-nenek gak apa-apa. Nanti nyinggol nenek malah digosok-gosok itu gak apa-apa. Soalnya dedetnya sudah gak ada itu ya. Jadi kalau kita nyinggol perempuan haram, mengapa? Karena ada wadnya itu, dikhawatirkan konsletnya itu loh. Itu yang mengakibatkan kita jadi batal wudhu kita. Oleh karenanya kalau kita nyinggol telai ayam, gak batal. Sebab apa? Kalau ente nyinggol telai ayam, gak mungkin ada dedetnya. Apa ente bisa nyinggol kotok ayam, nyet terus dedet-dedet. Kalau begitu namanya kelebihan voltase itu namanya. Kebangetan dah kalau begitu. Kalau orang nyenggol telai ayam kok sampai nyetrum, itu namanya amit-amit dah. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang mulia, di dalam rangka untuk mengatur supaya hubungan antara laki dan perempuan tertib, teratur dan baik, karena manusia ini nanti akhirnya produksinya, hasil produksinya akan menjadi khalifah dan wakil Allah, maka saudara-saudara sekalian diatur dalam pernikahan itu. Setelah nikah, setelah kumpul antara suami dan istri, kita harus sadar bahwa yang namanya pernikahan itu, saudara, sekali lagi itu cuma alat. Karena alat, saudara-saudara, ya, karena alat, maka yang namanya pernikahan itu jangan dikira bahwa pernikahan itu akan enak terus, jangan. Ada bahasa Inggris mengatakan bahwa pernikahan itu nikmatnya sak klenteng. Sorone sak rendeng. Bahasa Inggris pinggiran gitu. Artinya apa? Artinya nikah itu enaknya cuma sedikit. Kelenteng itu bijinya kapok itu loh. Cuma sak kelenteng itu doang. Nikmatnya cuma sak kelenteng. Ya cuma gitu lah kira-kira ya. Tapi sulitnya yang banyak nanti. Anda menghadapi istri, Anda menghadapi, semakin tambah kehidupan ini semakin tambah problematika. Anda bersama dengan istri berarti Anda akan menambah problem dengan istri, dengan mertua, dengan ipar, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, kakak, dan lain sebagainya. Begitu tambah anak, tambah lagi persoalan dengan anaknya. Tambah lagi mantu, tambah lagi persoalan dengan besannya, dengan segala macamnya. Itulah karenanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menggambarkan. Mengapa setiap jabang bayi yang lahir ini kok mesti menangis? Jabang bayi yang procot mesti nangis. Di mana saja jabang bayi yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, di Asia, semua di seantero dunia ini fitrahnya sama. Kalau jabang bayi lahir mesti nangis. Enggak ada jabang bayi lahir procot. Enggak ada. Mengapa? Ini harus disadari bahwa hidup itu sebenarnya problematika, permasalahan. Kita harus sadar. Anda tambah keluarga berarti tambah persoalan. Kalau sudah begitu bagaimana? Saudara-saudara, kata seorang ahli tasawuf mengatakan, hidup ini bagaikan mengurai benang yang kusut. Lir kadya ngudari bolah sing ruwet. Kalau ada benang yang kusut itu ya, benang yang ruwet itu loh ya. Hidup itu kayak begitu tuh kira-kira. Hidup ini saking repotnya masalah. waktu di asrama, apalagi di asrama itu banyak sekali persoalan, banyak lagi problematika. Tambah istri, tambah problematika, tambah keluarga, tambah terus, tambah umur, tambah problematika, tambah kekayaan, tambah problematika. Problem, masalah, itulah kehidupan. Nah, kalau sudah oleh seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa hidup itu masalah, hidup itu bagaikan mengurai benang yang kusut. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan, yang namanya mengurai benang yang kusut itu gak gampang loh ya. Kalau ente mau mengudari, mau melepaskan benang yang kusut itu gak gampang itu. Harus sabar itu. Benang yang kusut terus pelan-pelan, ini kemana larinya ya? Kesini. Harus sabar. Jangankan benang yang kusut, lewat benang yang lempeng aja kita mau masukkan ke dalam lubang jarum, itu gak boleh tergesa-gesa kok. Harus sabar. Enggak masuk. Enggak masuk lah. Akhirnya masuk di mulut. Alhamdulillah. Itu kan ya. Itu benang yang lempeng. Itulah karenanya Allah memberikan satu konsep dalam kehidupan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu.
1: Allah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis

0: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kalau Anda sebagai orang yang beriman, berpalinglah. Kalau Anda namanya Muhammad, ada orang panggil Mat, masih berpaling. Apa ini?
1: Itu.
0: Kalau Anda merasa beriman, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Istainu, mintalah tolong kalian. Dalam rangka menghadapi problematika dan masalah dalam kehidupan kita ini, mintalah tolong. Jangan kedukun yang tukang ramel, jangan. Ya. Mintalah tolong kepada siapa? Mintalah tolong bisobri wasolat. Dengan sobar dan sholat yang sobar. Sebagai seorang suami yang sobar, ya. Kalau istrinya pas nyap gitu ya. Sadarlah, ya begitulah perempuan. Ya. Emang perempuan itu dari sononya banyak ngomong. Mengapa ya itu? Jadi kalau ngomong terus, ya sabar deh, sabar dulu, sabar. Jangan kok biniknya ngomong, yang laki juga nimpalin ngomong. Wah, akhirnya perang Malvinas terjadi dalam rumah itu. Wah, gak karu-karuan ini. Cobalah yang sabar. Kalau suaminya pas marah-marah, istrinya yang sabar. Mari kita terapkan bagaimana kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi Muhammad itu saudara-saudara ya, hadirin dan hadirat yang mulia, pernah pada satu saat Rasulullah pulang dari peperangan. Bayangkan saja orang dari peperangan pulang dari medan perang, dari pagi sampai sore enggak minum seteguk air pun. Enggak minum seteguk air pun. Coba bayangkan dalam keadaan perang, perang dengan perang orang dulu dengan sekarang lain, saudara. Kalau orang sekarang perang tinggal kenop aja, ciut, blem. Itu kalau orang sekarang. Kalau orang dulu tidak, pakai senjata tuang. Capek banget deh pokoknya. Begitu pulang disediakan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Disediakan minuman. Rasulullah langsung duduk. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Setelah diminum apa Rasulullah ketawa? Fatabas sama Rasul. Rasulullah ketawa. Alhamdulillah. Terus dipanggil istrinya. Ta'ala ya habibati wa ya qurrata aini. Nabi itu walaupun sudah tua tapi enggak pernah dia panggil sah-sah, enggak pernah. Dia sadar bahwa yang namanya wanita itu saudara ada rahasia wanita. Itu wanita itu saudara kalau sudah dipuja, disanjung, habis ya pokoknya. Nah, kalau ente punya istri kok mau marah-marah, sanjung aja deh, istriku termanis. Habis gak jadi marah dia. Apa sih apaan lu? Nabi juga begitu, sadari itu Rasulullah. Rasulullah dipanggil istrinya, ya habibati wa ya qurrata aini, wahai kekasihku dan wahai pelita hatiku. Gitu ya. Malah Nabi itu sering loh, saudara. Kalau Rasulullah itu panggil istrinya, itu gak pernah dipanggil namanya. Apalagi sekarang ini kadang-kadang kalau masih temanten baru aja panggilnya say, gitu ya. Kalau jalan-jalan di tengah jalan istrinya kesandung aja, oh sayang, dipijetin habis-habis. Begitu udah punya anak tiga, istrinya kejongor, rasain loh, loh. Ya, nggak boleh seperti itu. Nabi tidak, udah tua Nabi semakin mesra. Kalau panggil istrinya, ya Humaira, wah istriku yang berkemerah-merahan pipinya. Ya Allah. Itu Nabi. Ya. Coba kalau ente nanti punya punya istri, kalau dia mau marah-marah panggil begitu. Wahai istriku yang merah karena dicet. Saudara-saudara sekalian, ini perilaku Rasulullah. Kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Itu Rasulullah minum tadi itu, saudara. Setelah dipanggil Siti Aisyah terus dipangku sama Nabi. Asik deh. Dipangku, dia bilang, wahai istriku tercinta, ma afroha kolbi, aku bangga betul punya istri engkau ini. Apa sih bang? Nabi menjawab, Iya istriku tercinta. Ini kelihatannya gampang saudara, tapi untuk menerapkan dalam kehidupan susah yang begini nih. Walaupun cuma ucapan, walaupun cuma ucapan, cobalah biasakan memuji, jangan biasakan mencaci. Walaupun jelas itu salah, walaupun jelas itu kurang mungkin, tapi jangan dicaci. Kita sadar perempuan itu banyak sekali kerjaan. Kelihatannya cuma ngutek di rumah itu perempuan, tapi bolak balik mondar mandir itu berapa kilo itu. Ya. Dari dapur ke kamar mandi ke kamar depan itu mondar unyuk berapa? Ya. Oleh karena kasihan kepada wanita, ya. Nah, itulah Rasulullah. Kemudian baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Ma afraha qalbi. Aku sangat bahagia sekali punya istri engkau. Siti Aisyah. Apa sih, Bang? Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad setelah itu kemudian berkata kepada istrinda tercinta, kata Rasulullah, aku sangat bangga punya istri engkau wahai istriku tercinta. Kata Rasulullah, sebab aku melihat ternyata tidak ada satu wanita yang paling pandai di dunia ini kecuali hanya engkau. Saya kan bingung ya, kenapa sih kok jadi katakan paling pandai saat dunia ini katanya. Akhirnya Rasulullah menyatakan, cobalah bayangkan, saya rasa tidak ada di dunia ini orang yang bisa membuat air kopi bersama dengan garam kecuali hanya engkau. Aisyah jadi bingung. Masa ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Cobalah wahai istriku, coba kau coba rasakan, coba dicoba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, aku maaf ya Rasulullah. Langsung minta maaf ya. Langsung minta maaf. Setelah minta maaf, kemudian Rasulullah sambil tertawa, enggak, itu bukan kesalahan engkau hai Aisyah. Aku tahu kerjaanmu itu terlalu berat. Saya yakin karena kamu terlalu rindu atas kedatanganku sehingga kau tidak tahu mana garam mana gula. Emang iya kok. Perlu diciptakan satu situasi yang harmonis di kalangan orang tua. Apalagi kalau kita ingin punya anak yang solih. Mengapa? Karena di dalam surat An-Nisa Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: Kata Allah dalam surat An-Nisa, wal yakhsha, dan hendaknya takutlah alladzina, mereka-mereka, lau taraku, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka dzurriatan, keturunan, dhi'afan, yang lemah-lemah. Apanya yang lemah? Mentalnya. Orang-orang yang lemah mentalnya, anak-anak keturunan yang lemah mentalnya itu, khofu alaihim, sangat berbahaya kepada mereka. Kalau orang cuma lemah fisiknya, saudara, enggak seberapa berbahaya. Yang paling berbahaya kalau lemah mentalnya. Sementara dia kuat fisiknya. Fisiknya kuat, jagoan. Ahli karate, ahli tinju, ahli judo. Tapi mentalnya lemah. Akan menjadi bumerang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau dia beli rokok, diminta, mana uangnya bang? Apaan uang? Enggak tahu, jagoan dari tanah abang. Ya. Mengapa? Karena mentalnya lemah. Oleh karenanya terus terang saja, kalau kita selalu akan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, tolong jangan cuma mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga saja, tapi tolong diimbangi dengan mengagamakan masyarakat dan memasyarakatkan agama. Tanpa itu, saudara, nonsen pembangunan manusia seutuhnya. Berbahaya itu, saudara, kalau tidak diimbangi. Kalau tidak diimbangi memasyarakatkan olahraga dengan mengagamakan masyarakat, dengan memasyarakatkan agama, berbahaya ini. Nanti masyarakat kita tidak tahu agama, taunya cuma olahraga melulu. Dari pagi lari-lari, udah lari-lari, celananya pendek, ngapret lagi. Udah begitu, gembrot lagi. Kata anak-anak yang lewat di belakangnya, gak dilihat mubazir. Dilihat kok haram. Ya udah deh, udah terlanjuran. Dah empat deh kalau ada orang begini nih. Wahai umat Islam di seluruh tanah air, mari, kalau kita pengen supaya anak kita jadi anak yang soleh, jangan cuma olahragakan masyarakat, tapi juga agamakan masyarakat. Ini komitmen ini cocok dengan lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk membangun bangsa Indonesia yang sempurna, bangsa Indonesia yang seutuhnya. Tidak bisa hanya dengan bangunlah badannya, tapi bangunlah jiwanya duluan. Jiwanya duluan yang penting ini, saudara. Jiwanya, karena jiwa itu menjadi motor. Anda bisa ketawa karena jiwa, saudara. Kalau orang sakit jiwa, ketawanya gak teratur. Ketemu pesan sip, ketawa dia. Loh, gila itu. Mengapa? Karena jiwanya, jiwanya tidak teratur, tidak bagus. Orang bisa marah, orang bisa ketawa, orang bisa senang, itu karena jiwanya. Jadi jiwa dulu yang penting. Oleh karena pahlawan-pahlawan dulu sangat bijaksana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Sebab apa? Kita sadar kalau manusia gak ada jiwanya, cuma badan doang, mayit. Ya, mayit. Ada orang cuma ada badannya doang, jiwanya gak ada, melayang, mati. Ya, mati. Oleh karena jangan cuma membangun badannya saja. Sekali lagi, kalau kita ingin membangun, bangunlah jiwanya duluan. Agamakan masyarakat dulu, baru olahragakan masyarakat. Itulah karenanya kami, bagi umat Islam, persilakan Anda olahraga pagi hari, lari-lari pagi persilakan, tapi tolong sholat subuh duluan. Sholat subuh duluan, ini kewajiban bagi umat Islam. Kita diawali, mengawali kehidupan kita ini dengan zikir kepada Allah. Kita sucikan jiwa kita, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagia itu bukan materi, saudara. Bahagia itu jiwa. Banyak orang-orang yang materinya melimpah ruah, tapi tidak bahagia. Akhirnya apa? Mati, bunuh diri, minum bayu. Ya. Seorang bintang film dari Amerika, bintang film dari Hollywood, matinya, mati, bunuh diri. Padahal jutaan dolar Amerika duitnya. Banyak sekali dia mendapatkan duit. Sekali main jutaan dolar dia peroleh. Tapi mengapa mati, bunuh diri? Karena soal bahagia bukan soal materi, tapi soal jiwa. Soal jiwa. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pernah menyatakan, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada materi, tapi kekayaan itu terletak pada jiwanya. Bukankah kita sadar beberapa tahun yang lalu, berapa ratus penduduk Amerika sekaligus mati, bunuh diri rame-rame, karena mereka orang-orang kaya. Karena apa? Mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam jiwanya dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, itulah karenanya Allah sekali lagi memberikan satu konsep hidup yang terbaik untuk menciptakan anak yang soleh, anak yang akan menjadi penerus perjuangan kita, anak yang disinyalir oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebagai kunci serep kita untuk masuk surga. Kalau kita mau masuk surga itu ada pintunya, saudara. Pintu itu selalu ada kunci dua, kunci yang asli dan kunci serep. Kunci yang asli amal ibadah kita, kunci serep anak-anak kita. Kalau kunci kita amal ibadah kita, sholat kita belepotan ya, kalau zakat kita belepotan, puasa kita belepotan, itu ibarat anak kunci yang sudah dol. Kuncinya dibuka kretek, enggak bisa. Mengapa? Karena dol ya. Enggak bisa untuk masuk surga. Nah, baru kunci yang kedua. Pakai kunci anaknya. Bagaimana anaknya? Nah, itulah ada satu riwayat di dalam kitab Ibnu Katsir, nanti ada beberapa penghuni surga diperintahkan oleh malaikat, "Wahai penghuni surga, masuklah ke dalam surga kalian semuanya." Semuanya udah masuk surga, ada beberapa kelompok yang tidak mau masuk surga. Loh, ini mengapa? Kok enggak mau masuk surga? Mereka menjawab, "Tak usah ya." Mereka enggak mau suruh masuk surga. Setelah ditanya, "Loh, mengapa kok kalian enggak mau masuk surga?" Mereka menjawab, "Hai malaikat, betapa hatiku tidak pedih sementara aku menikmati keindahan surga itu. Ibuku yang membesarkan aku dengan air susunya, ayahku yang mendidik aku dengan keringatnya, mereka dibakar di api neraka. Otakku ditaruh di mana, hai malaikat? Mereka tolong, lebih baik aku masukkan ke dalam neraka saja daripada aku harus masuk ke dalam surga sementara ibu dan bapakku yang membesarkan aku harus menderita dengan siksaan api neraka yang demikian pedih. Aku enggak mau masuk surga, hai malaikat. Persilahkan aku masuk ke neraka bersama orang tua." Kata malaikat, "Lo enggak bisa. Ini jatah ente udah di surga." "Saya enggak berani," kata malaikat. "Wah, kalau dipaksa-paksa enggak mau." "Enggak mau. Kok enggak mau? Ayo masuk." "Enggak mau." Yang suruh masuk surga banyak itu, enggak mau semuanya, ngambek semuanya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. "Lapor." Setelah lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ada beberapa ahli surga yang suruh masuk surga tidak mau. Mengapa? Karena mereka melihat orang tuanya, bapak dan ibunya berada di dalam neraka. Mereka suruh masuk surga tidak mau, pengin masuk neraka bersama dengan ibu dan bapaknya. Allah kemudian menyatakan, "Hai malaikat, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih patut aku mengampunkan orang yang bersalah daripada aku harus menyiksa orang yang tidak bersalah." Sekali lagi kata Allah, "Bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih baik mengampunkan orang yang bersalah daripada harus menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah." Ini satu falsafah kepemimpinan yang bagus juga begitu. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang selalu rahim, rahmat kepada anak buahnya. Karena rahmatnya, maka dia tidak akan menjebloskan ke dalam tahanan orang yang tidak bersalah. Lebih baik memaafkan orang yang bersalah daripada menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ini demikian bagusnya, saudara, insyaallah dunia ini akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Minat dunia ila yaumil akhirah.
1: Amin.
0: Saudara-saudara, akhirnya berkat rahmat Allah ini atas anaknya yang soleh-soleh ini, maka bapak dan ibunya dimandikan oleh malaikat, dibersihkan semuanya, akhirnya masuk ke dalam surga bersama putra-putrinya yang solehin dan solehat. Jadi kalau begitu penting punya anak soleh itu, saudara. Sampai dalam Al-Quran diterangkan kok ya.
2: Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah.
0: Perumpamaan kalimat thayyibah yang pernah kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kita mulai lahir, kalau ibu mulai melahirkan jabang bayinya, procot terus diadzankan telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Komatkan telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hebatnya ini ajaran Islam. Jabang bayi lahir procot, direkamkan itu kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam lubuk hati anaknya. Direkam itu oleh anaknya. Jangan dikira tidak, itu sudah terekam itu. Lain dengan orang lain. Orang lain lahir procot jabang bayi suruh melihat Tuhannya. Tuh, lihat gambar Tuhanmu di dinding. Kata bayinya, mana saya masih belum bisa melihat. Ya. Bayinya gak bisa melihat, karena apa? Selaput matanya masih tertutup. Gak bisa melihat ya. Sampai sekian hari baru bisa melihat. Setelah dibawa pulang baru bisa melihat. Sehingga dia gak sempat bisa melihat gambar Tuhan yang digambarkan orang itu. Kalau Islam tidak, bukan matanya yang berfungsi. Telinganya dulu. Lahir procot, masukkan rekaman.
2: La ilaha illallah.
0: Nempel dalam hati anak kita. Loh, apa bisa nempel Pak Ustadz? Bisa. Loh, wong suara saya jadi plastik bisa nempel kok. Suara saya di plastik, di kaset ini bisa nempel. Loh, suara di plastik bisa nempel. Apalagi suara di hati anak kita. Yang asalnya dari asal yang sama. Bukan cuma nempel, tapi nempel. Nempel banget deh pokoknya. Diibaratkan.
2: Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah.
0: Perumpamaan kalimat thayyibah yang kita tanamkan ke dalam lubuk hati anak kita, yang pernah kita rekamkan dalam hati anak kita, itu bagaikan orang yang nanam pohon yang rindang. Orang yang nanam pohon itu enggak bisa cuma nanam terus dibiarkan, harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh di sekitar kalimat thayyibah tadi. Oleh karenanya kalau ibu punya anak, ya bu ya, kalau ibu punya anak, jangan sampai anak itu dilatih musyrik. Kalau anak itu keluar malam-malam, jangan ditakut-takutin kuntilanak. Ya, anak keluar badal maghrib, ya jangan keluar ada kuntilanak loh. Loh, jangan. Ya. Ini kadang-kadang anaknya jatuh kodok disalahin. Jatuh cepret, kodoknya mana? Loh. Kodok disalahin banyak, pantes banyak orang pada makan kodok akhirnya. Ya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat-kalimat thayyibah tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih anak itu, memupuk kalimat thayyibah yang dulu pernah ditanam ke dalam hati anak itu, dipupuk sekarang ini.
2: Anak itu mulai bisa ngomong, kenalkan kalimat Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya dulu orang-orang tua kita ya, kalau orang-orang tua orang di Jawa itu kalau nimang-nimang anaknya itu ya, itu ditimang cuma pakai kalimat tauhid itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
0: Hanya karena orang Jawa itu kurang fasih kalau mau bilang la ilaha illallah itu berat. Maka la lela lela lela lela lela lela lela la lela lela lela muka mada rasulullah. Tapi itu bagus. Tujuannya apa? Mendidik anak. Anak itu mulai akan tidur diperdengarkan kalimat thayyibah. Kalau perlu ada satu kalimat yang kalau kalimat ini selalu diperdengarkan lewat telinga anaknya, selalu kita baca dalam ucapan kita, orang yang selalu mendengarkan dan mewiridkan kalimat ini, insya Allah akan dihindarkan dari penyakit sombong. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita ingin supaya jangan sampai terjangkit penyakit sombong, karena memang sombong itu merupakan satu kunci kegagalan seseorang. Anda ingin gagal, masuki pintu sombong. Kata satu syair ahli tasawuf mengatakan,
2: wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban hatartaqi. Sifat sombong itu pak cuma pantas dimiliki oleh Allah. Manusia mah gak pantas sombong. Mengapa? Karena manusia ini gak bisa hidup sendiri. Jangankan dalam soal yang berat, soal ketawa aja manusia gak bisa sendiri. Kalau ada orang manusia ketawa sendiri namanya orang gila.
0: Ketawa aja gak bisa sendiri, apalagi soal-soal yang berat, gak bisa. Yang kedua, lelah kok sombong. Mbok yo nyebut dong. Kalau ente mau sombong, kalau Nur Muhammad mau sombong, mungkin Nur Muhammad karena jabatannya mau sombong, karena kekayaannya mau sombong, karena kehebatannya mau sombong. Ingat Nur, ente itu dari apa?

Cobalah Anda berpikir dari mana Anda diciptakan oleh Allah. Lawang dari setetes air mani yang enggak laku dijual. Mendingan telur bebek. Telur bebek masih laku 250 rupiah. Telur enggak laku. Apa ada orang pagi-pagi jual mani-mani? Enggak ada. Enggak laku itu telur manusia. Lah gitu aja kok sombong. Itulah karenanya mengapa setiap sholat kita selalu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak boleh diganti dengan kalimat lain. Dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan, walaupun Allahu Akbar itu Asmaul Husna, Allahu Jalil juga Asmaul Husna, tapi Allahu Akbar dalam sholat enggak bisa diganti dengan Allahul Jalil. Mentang-mentang suaminya namanya Pak Jalil enggak pulang-pulang, begitu sholat Allahu Jalil, enggak sah sholatnya. Ya. Harus Allahu Akbar. Ini apa? Isyaratan. Menunjukkan bahwa kita supaya sadar yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Ente mah gak pantas sombong. Sebab apa? Manusia semakin sombong, semakin dekat kepada pintu kegagalan.

0: Sifat sombong itu, Pak, hanya pantas dimiliki oleh Allah. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Manusia enggak pantas sombong. Hindarkan dari kesombongan, insya Allah ente akan diangkat oleh Allah. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengen mempunyai karier yang bagus, doakan dan terapkan, jangan sampai terjangkit penyakit
1: som-som.
0: Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran telah diberikan satu resep. Kalau anak itu mau tidur, biasakan itu. Baca.

0: وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: Sampai dulu sidaknya. Yeah. Kalau suaminya yang sombong, kalau suaminya mau tidur pegang jidatnya.
2: Rabbana ya Rabbana.
1: Insya Allah jadi penyakit sombongnya hilang. Amin.
3: Amin. Ya.
1: Jangan kok anak mau tidur lah kok nyanyian didengarkan dalam telinganya. Mau tidur lah kok bingung memikirnya. Pantesan anaknya begitu gede bengong aja. Ya. Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Kalau perlu anak-anak itu waktu mulai anak-anak ajarkan kalimat thayyibah. Kalau nyanyian boleh nyanyian, tapi nyanyian yang berguna dalam arti akidah.

0: ini kan tauhid.
1: Daripada burung kakak tua kan.
0: Lu apaan itu? Malah kadang-kadang saya empat ya. Lawang anak-anak dimasukin taman kanak-kanak, bayar 10.000 satu bulan, 50.000 pulang nyanyiannya ping ping ping pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Nah ini yang bapaknya kiai kan repot. Lawang bayar 50.000 lah kok cuma main pingpong kan, ya Allah. Cobalah dengarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Anak-anak yang didengarkan kalimat thayyibah, begitu besarnya kirimkan di pondok pesantren. Amin.
2: Amin.
1: Pondok pesantren mereka dididik dengan tempaan yang begitu kokoh. Satu sistem pendidikan yang tidak ada duanya di dunia ini. Ya. Bayangkan saja saudara, coba. Mereka dididik dalam 24 jam. Malam, tengah malam perintahkan untuk tahajud. Bacakan surat Yasin, surat Muhammad. Kirim untuk orang tuanya. Pagi hari setelah sholat subuh mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Selesai itu belajar akhlakul karimah. Jam 7 mereka istirahat sebentar, 7:30 sekolah lagi sampai 1:30. Jam 4:30 ngaji lagi. Masuk waktu maghrib, sebelum maghrib masuk di masjid lagi baca surat Al-Waqiah, surat Tabarok untuk mengadakan kontak dengan Tuhannya. Ba'dal maghrib ngaji Al-Quran, malam tentir. Jam 10 malam masih belajar lagi sampai jam 10:30 untuk membaca kitab salaf lagi. Mana ada sistem pendidikan yang seperti ini coba? Bayarannya murah lagi. Ini namanya pendidikan murah tapi meriah. Loh ini betul loh saudara. Nggak ngomong kosong ini coba. Mereka dididik. Apa kata Al-Quran? Kasajarotin toibah.
2: Allah.
1: Anak-anak yang dididik dengan pola agama yang mantep, tapi ilmu pengetahuan umumnya juga tidak ketinggalan. Mereka menjadi ulama, tapi ulama yang intelek. Intelek tapi ulama. Bukan cuma intelek doang, sebab kalau intelek doang in di dalam telek-telek repot. Intelek yang ulama, ulama yang intelek. Mereka dididik agama, ilmu pengetahuan tidak ketinggalan. Sehingga atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia karena pengetahuan umumnya mantap, akhirat juga bahagia. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yang seperti ini diibaratkan oleh Al-Qur'an. Asluha tsabitu wa far'uha fis sama.
2: Allah.
1: Anak-anak yang seperti ini bagaikan pohon yang rindang, saudara. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Qurrata a'yunin.
1: Qurrata a'yunin.
0: Waj'alna.
1: Waj'alna.
0: Lilmuttaqina imama. Demikianlah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang solih.
1: Amin.
0: Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Marino dimanapun Anda berada. Demikian tadi tausiah yang kita dengarkan bersama Ustaz Kiai Nur Muhammad Iskandar, ya, dengan topik yang dibawakan, jangan pernah cara mendidik anak soleh, saudara pendengar, ya. Saudara pendengar, semoga dapat menambah wawasan Anda tentunya, dan kita semua, ya, dan menambah pengetahuan kita dalam mendidik anak, ya, menjadi anak yang soleh dan soleha tentunya. Ya, saudara pendengar RRI Marino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimum Sepekan Radio Republik Indonesia Marino. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia Marino, kita ikuti Warta Berita Intimum Sepekan.

0: kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat pagi pendengar Warta Berita Intimum Sepekan Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Senin 25 Mei 2026 kami hadirkan. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung Sepekan selengkapnya.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, sebanyak 20 siswa pelajar Malinau jadi Duta Malinau di Ajang Talenta Tingkat Provinsi 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan KTT, Irawan SE, secara resmi melepas kontingen pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA yang akan bertanding dalam Ajang Talenta tahun 2026 di Kota Tarakan. Pelepasan ini menjadi momentum penting setelah melakukan berbagai persiapan dan keikutsertaan dalam berbagai kompetisi telah dilakukan. Peserta dari berbagai sekolah se-Kabupaten Malinau yang berjumlah 20 orang bersiap mengikuti Lomba Kompetensi Siswa LKS. Berbagai bidang keahlian akan dipertandingkan, mulai dari desain, kuliner, hingga sejumlah kategori lainnya. Usai melepas para siswa yang akan ikut bertanding dalam ajang talenta ini, Irawan menyampaikan harapan besar agar para peserta mampu menorehkan prestasi gemilang, sebagaimana capaian yang telah diraih oleh kontingen Malinau pada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, Irawan menginginkan agar para siswa SMK Malinau mampu melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional.
1: Jadi yang mengikuti ini ada beberapa lomba yang diikuti, termasuk desain, habis itu kuliner, dan lain ada beberapa yang diikuti. Nah, mudah-mudahan kayak tahun lalu ada prestasi di Malinau. Makanya saya berharap ini momennya, mudah-mudahan mereka juga dapat prestasi lagi. Nanti bisa ke nasional ya. Doa aja, mudah-mudahan teman anak siswa kita, murid kita di Malinau yang SMK ini bisa mewakili Malinau tingkat nasional. Saya berharap seperti itu, mudah-mudahan. Dan berdoalah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kayaknya kita ada beberapa cabang itu yang kita andalkan ya teman-teman, khusus yang di SMK SBP ya, yang Malinau seberang, termasuk juga bang SMK satu yang di Perikanan Polisaran ya, mudah-mudahan lah. Jadi
0: Irawan turut memberikan semangat bagi seluruh peserta dan berharap keberhasilan dan kebanggaan dapat kembali dibawa ke Kabupaten Malinau, sehingga langkah para pelajar dapat mengukir nama daerah di kancah kompetisi pendidikan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, sangat membantu percepatan pembangunan daerah. Wakil Bupati Malinau, Jakaria SAMSI, mendampingi kunjungan tim pengawasan dan evaluasi WASEP Program Tentara Manunggal Membangun Desa, TMMD, wilayah perbatasan ke-128 tahun 2026 di posko TMMD Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara, pada Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Selain Perang, OMSP Zahli Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal, bersama rombongan. Wakil Bupati Malinau dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodam 6 Mula Warman, atas pelaksanaan program TMMD di wilayah Kabupaten Malinau. Karena program TMMD ini dinilai sangat membantu percepatan pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
2: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat yang pertama membantu, karena masih banyak kekurangan-kekurangan dalam program pembangunan Kabupaten Malinau, ya karena keterbatasan anggaran. Ya kita berharap ke depan TMMD terus setiap tahun dilaksanakan. Memang selama ini Pak Pangdam menjadwalkan setiap tahun, sementara di daerah-daerah lain ini kadang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tapi di Malinau ya katanya tadi bahwa ini memang daerah perbatasan dapat prioritas khusus setiap tahun dilaksanakan TMMD. Kami berterima kasih kepada TNI yang sudah membuat kegiatan TMMD di Kabupaten Malinau.
0: Pamen Ahli Bidang OMSP, Sahli Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal, dalam pertemuan tersebut menegaskan, dengan digelarnya TMMD setiap tahun di Kabupaten Malinau, diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat.
3: Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, seharusnya kan ini kegiatan, kira mungkin walaupun kegiatan apa, tingkat kabupaten, tapi karena ini perbatasan yang mungkin paling panjang, Pak, ini atensi dari Bapak Pangdam. Nah, cuman karena kegiatan, beliau tidak sempat hadir, saya sebagai pamen ahli bidang operasi militer selain perang, ditunjuk untuk mewakili beliau. Tadi sudah saya dengarkan penyampaian dari Pak Wakil Bupati, kemudian dari Bapak Dandim tentang kegiatan TMMD ke 128. yang sudah hampir selesai dilaksanakan. Saya lihat ini kan hanya kegiatan TMMB skala kecil Pak ya, cuma karena dilaksanakan rutin setiap tahun, mudah-mudahan membawa manfaat yang baik lah buat kita.
0: Ketua DPRD Malino, Tingding SIP, usai menghadiri kegiatan tersebut menyatakan agar dari kegiatan ini nantinya dapat diberikan data real lapangan kepada pemerintah daerah sehingga dapat memudahkan dalam memberikan informasi kondisi daerah dan masyarakat karena kewenangan daerah sangat terbatas.
4: Harapan kami karena ini sudah yang kesekian kali dan kita rutin juga akan nantinya memberikan informasi atau data real masyarakat dan situasi daerah karena beliau di instansi vertikal, saya kira nanti akan cukup mudah.

0: nggak kayak yang kemarin-kemarin lagi. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih atas hal ini dan semoga TNI kedepannya akan lebih bagus lagi, berjaya lagi, dan tersemangat untuk TNI-nya.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Wakil Bupati Malinau menegaskan, keterbatasan kewenangan membuat PAD rendah, UMKM jadi tumpuan ekonomi daerah. Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI kembali menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah yang dirasakan sangat memberatkan pembangunan. Wakil Bupati menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Malinau sangat bergantung pada bantuan dan hibah dari pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerah nilainya masih sangat kecil. Kondisi ini terjadi semata-mata karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten. Menurut Jakaria, wilayah Malinau sangat luas dan kaya potensi. Di sini terdapat cadangan batubara yang besar, kawasan hutan yang sangat luas, serta aktivitas pertanian masyarakat yang cukup berkembang. Namun karena pembatasan wewenang, hasil kekayaan alam tersebut tidak bisa dinikmatin secara maksimal untuk pembangunan daerah.
2: Ya, karena Malinau berfokus pada APBD-nya itu pada bantuan hibah dari pemerintah pusat. Ya, sementara untuk pendapatan asli daerah ini sangat kecil. Ya, ini karena dibatasi oleh kewenangan. Ya, Malinau ini cukup luas. Di sini ada tambang batu bara, di sini ada hutan, ya, di sini aktivitas masyarakat dalam hal pertanian cukup luas. Cuman karena keterbatasan kuasa, ya, hasil tambang tadi dikelola oleh pusat dan provinsi. Ya, kabupaten hanya tempat lewat, sehingga kami tidak bisa menarik ADD, ya, pendapatan asli daerah melalui tambang. Sementara tambang ini yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian di Kabupaten Malinau. Ya, namun semua dibawa keluar dari Kabupaten Malinau, hutan juga sama demikian. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk tambang galian C dan lain-lain ini semua dialihkan ke provinsi, sehingga Kabupaten Malinau ini hanya bisa menghidupkan Kabupaten Malinau ini melalui UMKM.
1: Karena itu, Wakil Bupati Malinau berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan provinsi agar kedepannya ada peninjauan kembali kebijakan pembagian kewenangan dan pendapatan, sehingga kekayaan alam Malinau dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat setempat. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Gerakan Pangan Murah GPM jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau tekan inflasi dan dorong produk lokal. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dipusatkan di Taman Jajo, Desa Malina Seberang, Kecamatan Malinau Utara. Pada Rabu 20 Mei 2026 pagi, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga pasar serta menekan angka inflasi daerah di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat disediakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran umum.
3: Pada saat ini kita sedang melaksanakan pasar murah dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah, ya. Makanya kita laksanakan kegiatan pada pagi hari dalam rangka kegiatan Hari Raya. Item yang kita jual hari ini, beras SHP, beras premium bolok, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, cabai, dan tomat. Nanti yang kita, makanya kita di beras lokal yang kita pakai. Sayur-sayur ini kita gandeng teman-teman milenial. Kebetulan dulu binaan saya juga waktu di Dinas Pertanian, jadi kita ajak kalian untuk jualan. Jadi jual sayur, pacoy, sama sawi. Itu juga binaan kita ke depan. Kita juga nanti kerjasama dengan teman-teman milenial ini untuk kita bantu untuk kasih benih, bibit.
1: Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini disambut antusias warga yang mengaku sangat terbantu dengan adanya alternatif pasar yang menyediakan barang lengkap, murah sekaligus mendukung hasil karya petani dan pengusaha lokal daerahnya sendiri. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 adalah momentum percepatan digitalisasi dan smart government. Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Komdiki dan dihadiri pejabat Forkopinda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN, TNI, dan Polri serta pelajar. Wakil Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi gerakan pemikiran, organisasi, dan diplomasi yang melampaui cekat kedaerahan.
1: Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa, kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
0: Wabub juga menambahkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam program digitalisasi dan penerapan smart government di seluruh lingkungan pemerintahan.
2: Nah, dalam Hari Kebangkitan Nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908 tentang perjuangan pendidikan yang selalu digaungkan. Sekarang ini era digitalisasi, ya perjuangan tidak semata-mata untuk pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, tapi harus bisa mengembangkan diri. Jadi para generasi muda kita harus bisa mengembangkan diri karena zaman sudah berubah. Sesuai dengan program Smart Government yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, ya saya kira tepatlah kita dalam Hari Kebangkitan Nasional ini untuk bisa bangkit mensejajarkan diri minimal dengan kabupaten kota yang sudah duluan lebih maju. Ya, dengan program Smart Government, kita akan memperdalam program-program digitalisasi. Ya, kita berharap di semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malinau ini sudah bisa melaksanakan Smart Government, sudah bisa melakukan transparansi digital. Ya, ini akan terus kita dorong.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau pastikan pangan segar bebas bahan berbahaya. Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan langkah antisipasi guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga hasil perikanan yang menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang hari besar keagamaan untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh warga itu aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya, khususnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
3: Menjelang hari raya besar keagamaan, hari raya Idul Adha 14.000 Hijriah ini, kami melaksanakan pengawasan pangan segar satu tumbuhan yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran ini baik yang lokal maupun luar, misalkan kol, wortel yang dari Jawa atau Sulawesi, juga bawang merah, bawang putih, kendang, itu kami cek. Lalu untuk buah-buahan, buah lokal maupun buah impor, ya kita tahu bahwa di hari-hari besar keagamaan ini kan banyak masuk buah baik dari negara tetangga Malaysia maupun luar dari Malinau seperti Surabaya dan Pulau Jawa. Kami mengecek itu menggunakan alat rapid test untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan residu lainnya. Hasil dari pengecekan kami pada tanggal 18-19 kemarin ditemukan hasilnya negatif, dan tentunya ini layak dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Malinau secara umum.
0: Wilfred Sulaiman juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah buah makanan saat di rumah.
3: Untuk masyarakat khususnya yang mengkonsumsi buah dan sayur ibu rumah tangga. Perhatikan ketika memilih bahan sayuran yang kita olah. Pertama secara kebersihan tempat, pengolahannya sampai dengan konsumsi di dapur untuk rumah tangga. Begitu juga buah dan sayur, biasakan mencuci, membilas, mengupas, dan menyeleksi tentunya.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimu sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimu sepekan berikutnya.

0: Pendengar, demikianlah warta berita intimung sepekan Radio Republik Indonesia Malinau edisi hari ini, Senin 25 Mei tahun 2026. Mewakili kerabat kerja warta berita intimung sepekan yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil, melakukan penggelapan uang pajak, dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tarakan menjadi daerah bersejarah karena merupakan tempat tentara Jepang pertama kali mendarat di Indonesia dan tercatat sebagai tempat terjadinya Perang Dunia Kedua. Salah satu warisan yang dapat kita temui saat ini adalah rumah bundar. Rumah bundar, sebuah bangunan peninggalan Belanda, dibangun sejak tahun 1930-an sebelum Jepang dan Sekutu datang ke Tarakan. Disebut rumah bundar karena atap dari bangunan tersebut berbentuk setengah lingkaran. Di tahun 1945, rumah seluas 6 x 12 meter itu difungsikan oleh tentara Sekutu sebagai pusat kegiatan perbaikan lingkungan di Tarakan yang rusak berat akibat Perang Dunia Kedua setelah Sekutu merebut kekuasaan dari tentara Jepang. Rumah bundar dapat kita jumpai saat ini difungsikan sebagai museum flora fauna oleh pemerintah kota Tarakan.

0: dan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.
1: Di kiri dan kanan, hutan purba berdiri rapat seperti tembok hidup yang mengawasi setiap langkah kami.

0: gak bisa monitor nih.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Pendengar dan pemirsa, kembali di Berita Kaltara, edisi Senin 25 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Mulana dan Operator Diki, inilah Berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan menegaskan kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan, Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun, kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu, DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya pendengar stoknya berkurang. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi, cuma sudah tersebar dari awal tahun. Kan?
3: Jadi ini harganya gimana, Bu?
1: Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head, hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis, jadi banyak pedagang di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali, jadi sudah buat tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan, praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya peringatan dan pemirsa, polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Al-Hamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
4: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gemboknya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gemboknya berada di masjid.
5: Polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Al-Hamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran lantaran diduga melarikan diri ke Berau, Kalimantan Timur. Kapolsek Tarakan Timur, AKP Jamjani mengatakan kejadian ini terungkap setelah pengurus masjid mendapati kotak amal dalam keadaan rusak dan kosong di luar area masjid. Setelah menerima laporan dari pengurus masjid, Polsek Tarakan Timur segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial YA yang merupakan warga Sebengkok, Tarakan Tengah. Pelaku berhasil diamankan saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di kawasan Mamburungan. Polisi juga telah bekerja sama dengan tim Resmob untuk memperluas pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri. Dalam operasi penangkapan, sejumlah barang bukti berhasil diamankan termasuk kotak amal, sandal, jaket, hoodie, celana pendek, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku saat beraksi di masjid.
4: Barang bukti yang kami amankan dan disita. Yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gemboknya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembok yang berada di ini, di masjid. Kemudian satu buah sendal yang dipergunakan oleh pelaku untuk masuk dalam masjid menggunakan sendal juga. Jadi sendal itu dilepas luar. Kemudian satu lembar jaket warna hitam atau biru dongker ini, yaitu pada saat melakukan pengambilan pelaku menutup kepala dengan hoodie. Kemudian satu lembar celana pendek yang digunakan oleh pelaku yang pada saat melakukan pencurian ada juga menggunakan celana, kemudian sweater dan sendal. Kemudian satu buah gesper milik pelapor yang digunakan pada saat melakukan pencurian.
5: Lanjut Jamjani, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa awalnya kedua pelaku berniat mencuri buah naga di sekitar lokasi kejadian. Namun karena buahnya belum matang, salah satu pelaku justru mengajak rekannya untuk mengambil uang dari kotak amal masjid. Polisi menyebut bahwa uang hasil curian telah habis dipakai pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan foya-foya. Salah satu pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Bahwa keberadaan CCTV sangat membantu mengungkap kasus ini, sekaligus mendorong masyarakat dan pengurus masjid untuk memasang CCTV sebagai langkah pencegahan tindak kriminal serupa. Jamjani menegaskan atas tindakan pelaku, maka akan dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan mengimbau generasi muda untuk lebih realistis dan gencar membangun soft skill serta kemampuan adaptasi guna memenangi persaingan di pasar kerja. Mengingat presentasi pengangguran saat ini justru didominasi oleh lulusan dari jenjang pendidikan tinggi.
6: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika.
7: Angka partisipasi angkatan kerja yang menurun seringkali dipengaruhi oleh meningkatnya tren Not in Employment, Education and Training atau NEET. Di level Provinsi Kalimantan Utara, angka usia muda yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak melatih diri naik dari 16,6% di tahun 2024 menjadi 18,6% pada tahun 2025. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi mengingatkan bahwa di tengah fase bonus demografi, lulusan berpendidikan tinggi justru memiliki persentase pengangguran yang cukup besar karena gengsi dan ekspektasi upah yang tinggi. Generasi muda diimbau tidak hanya mengandalkan nilai akademis, melainkan wajib memperkuat mental ketahanan dan juga soft skill sejak dini.
6: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika, nggak ungguh gitu ya. Kemudian yang tadi perlu kesadaran bahwa ketika memasuki dunia kerja, nggak bisa seorang itu langsung jadi CEO. Mesti mulainya dari bawah dulu, sehingga kemudian dia punya kapasitas yang kuat. Dan yang paling juga penting adalah kemampuan kita di dalam bekerja dalam tim, bekerja sama.
7: Umar Yadi menambahkan, peluang belajar saat ini terbuka sangat luas baik secara langsung maupun virtual. Fleksibilitas, kemampuan berdamai dengan realitas, serta kemauan merintis karir dari bawah menjadi kunci utama agar usia produktif di Tarakan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dia jadi area di Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2028.
8: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahunnya untuk Provinsi Kaltara ini menggunakan protek kabupaten.
9: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan meningkat secara bertahap mulai 2028. Setelah pada tahun 2026 dan 2027 tidak memperoleh kuota murni, Malinau dijadwalkan kembali memberangkatkan 9 jemaah pada 2028. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 24 orang pada 2029 dan 65 orang pada 2030. Perubahan kuota haji daerah terjadi seiring pembentukan Kementerian Haji Republik Indonesia berdasarkan keputusan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Malinau, Umar Maya, mengatakan perubahan kelembagaan tersebut berdampak pada sistem penetapan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perubahan kebijakan tersebut juga diikuti penyesuaian masa tunggu keberangkatan haji secara nasional menjadi 26 tahun.
8: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahunnya untuk Provinsi Kaltara ini menggunakan prote kabupaten, baik provinsi atau kabupaten ini, gubernur yang menentukan kuota haji. Maka waktu itu Marino mendapatkan setiap tahunnya 50 orang plus 1 lansia, yaitu 51 orang. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Haji nomor 14 tahun 2025, di pasal 13 itu diubah bahwa baik kuota provinsi maupun kabupaten itu ditentukan langsung oleh menteri. Sehingga perubahan itu terjadi, ditentukan bahwa waiting list untuk jamaah itu sekarang 26 tahun. Nah, sementara yang terjadi sebelum-sebelumnya, setiap kabupaten itu tidak sama. Ada yang 40 tahun, masa tunggunya, ada yang 30 tahun, dan ada yang di bawah 17 tahun, seperti Malinau kemarin 15 tahun.
9: Akibat penyesuaian masa tunggu nasional dan formula pembagian kuota baru, Malinau tidak memperoleh kuota murni pada 2026 hingga 2027, karena jemaah dalam waiting list saat ini rata-rata pendaftar tahun 2014. Meski demikian, pada 2026, Malinau tetap memberangkatkan 2 jemaah yang merupakan jemaah lunas cadangan tahun 2025. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Malinau menegaskan, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa sangat membantu percepatan pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
10: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat...
11: Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI mendampingi kunjungan tim pengawasan dan evaluasi WASEP program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD wilayah perbatasan ke-128 tahun 2026 di posko TMMD Desa Luso Kecamatan Malinau Utara pada Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Selain Perang, OMSP Zahli Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal, bersama rombongan. Wakil Bupati Malinau dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Kodam 6 Mula Warman, atas pelaksanaan program TMMD di wilayah Kabupaten Malinau. Karena program TMMD ini dinilai sangat membantu percepatan pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
10: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat yang pertama membantu, karena masih banyak kekurangan-kekurangan dalam program pembangunan Kabupaten Malinau, ya karena keterbatasan anggaran. Ya kita berharap ke depan TMMD terus setiap tahun dilaksanakan. Emang selama ini Pak Pangdam menjadwalkan setiap tahun, sementara di daerah-daerah lain ini kadang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tapi di Malinau ya katanya tadi bahwa ini memang daerah perbatasan dapat prioritas khusus setiap tahun dilaksanakan TMMD. Kami berterima kasih kepada TNI yang sudah membuat kegiatan TMMD di Kabupaten Malinau.
11: Pamen Ahli Bidang OMSP Zahli Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal, dalam pertemuan tersebut menegaskan, dengan digelarnya TMMD setiap tahun di Kabupaten Malinau, diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat.
12: Pertama-tama saya nyampaikan permohonan maaf, seharusnya kan ini kegiatan, sekiranya mungkin walaupun kegiatan apa, sehingga kabupaten, tapi karena ini perbatasan yang mungkin paling panjang, ini atensi dari Bapak Pangdam. Cuman karena kegiatan, dia sudah sempat hadir, saya sebagai Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Selain Perang, ditunggu untuk masuk beliau. Tadi sudah saya dengarkan penyampaian dari Pak Wakil Bupati, kemudian dari Bapak Dandim tentang kegiatan TMMD ke-128 yang sudah hampir selesai dilaksanakan. Saya lihat ini kan hanya kegiatan TMMD skala kecil, Pak ya. Cuma karena dilaksanakan rutin setiap tahun, mudah-mudahan membawa manfaat yang baik buat kita.
11: Ketua DPRD Malinau, Pingding SIP, usai menghadiri kegiatan tersebut menyatakan agar dari kegiatan ini nantinya dapat diberikan data real lapangan kepada pemerintah daerah sehingga dapat memudahkan dalam memberikan informasi kondisi daerah dan masyarakat. mereka karena kewenangan daerah sangat terbatas.
13: Harapan kami, karena ini sudah yang kesekian kali dan kita rutin, juga akan nantinya memberikan informasi atau data real masyarakat dan situasi daerah, karena beliau di instansi vertikal, saya kira nanti akan cukup mudah memberikan informasi terkait hal-hal mana yang tidak, bagaimana yang disampaikan Pak Wakil tadi, kewenangan kita sangat terbatas, sehingga inovasi-inovasi kita juga akan terbatas untuk kita kerjakan.
11: Sementara itu, Belvi, salah satu warga RT1 Desa Luso, Kecamatan Malino Utara, penerima manfaat dari program TMMD, mengaku bersyukur bahwa rumahnya menjadi sasaran program yang dibedah.
14: Terima kasih untuk Bapak TNI yang sudah memberikan bantuan seperti ini kepada saya, karena sebelumnya rumah saya itu memang kurang layak dihuni. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang saya dapat sekarang ini. Jadi enggak saya yang kemarin-kemarin lagi. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih atas hal ini, dan semoga Pak TNI ke depannya akan lebih bagus lagi, berjaya lagi, dan bersemangat untuk Pak TNI-nya.
11: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tentu sudah berita Kaltara pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan menegaskan

0: pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener

0: Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu. Pantesan.
1: Jadi biar aman gimana nih?

0: Nampaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu.

0: Is siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Si Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mau

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pendengar terlalu sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
3: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI ini dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya sudah kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdot.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena militan